0: Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
2: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
5: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
4: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
6: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
4: Diperbaiki pasca bencana.
6: Iya, prioritas yang paling prioritas.
4: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan, karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
6: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
4: Evaluasi
6: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
4: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
6: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
4: Anggaran sudah ada. Nah, saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
6: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
4: Ya.
6: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
4: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10 triliun
6: ya Pak?
4: Ya, 10 T.
6: Oke.
5: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
6: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
7: Tentu kita sebagai bagian dari negara di Kabupaten Agam melihat apa telah dilakukan Pemda, baik Agam, Pemda Pusat, Pemda Pusat, ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana, hingga bagi bagaimana kita menjalani anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, irigasi dan lain-lain, sehingga nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini, terutama di kecamatan dan negara-negara terdampak bencana bisa kita laksanakan.
5: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
8: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
9: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
8: DPP kalau bisa ya kita naikkan. DPP, undangnya saya ketahui sebelum pengen. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan belanja.
10: Belanja.
8: Ya, kebijakan belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
9: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno, keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan, mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen, Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
10: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Yeah. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
11: ada hijaunya.
10: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
9: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
1: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
13: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
12: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
14: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
12: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pada ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pramuka.
13: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
15: Gerakan pramuka ini kan tidak muda lagi, tetapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
13: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
16: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
17: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan, yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
16: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya, sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya, periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan, pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
11: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
16: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
18: Laporan khusus.
19: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
20: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
19: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
20: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
21: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
22: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
21: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
20: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
23: During the meeting, we adopted important documents including...
24: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
23: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states and I assume it's already in our ASEAN website.
20: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tapi bercerita bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
15: Nah, jadi jangan sampah kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
2: Jadi gok balap pangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, bedabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
16: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
19: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
17: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Entikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, baru saja Anda ikuti Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Selamat pagi, selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami. Akhir pekan dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif lainnya atau berkenaan dengan hobi Anda. Selamat menikmati suasana akhir pekan Anda ya, dengan penuh nikmat ya tentu ya. Dan untuk Anda yang mungkin masih standby di rumah saat ini, sedang menikmati suasana pagi, cuaca juga cukup bersahabat, cerah ya di kawasan Sabang Merah Sanggau ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana-rencana kegiatan Anda bisa terakomodir dengan baik, terlaksana dengan baik ya, itu menjadi harapan. Dan pendengar, di musim yang tidak tentu saat ini ya, panasnya cukup pool ya, artinya ini menjadi perhatian ya, bagaimana menjaga kondisi tubuh agar tetap fresh, tetap fit ya, ketika berbagai kegiatan juga menanti Anda ya untuk dilakukan. Dan kita jumpa kembali di sesi opini publik edisi hari ini, namun topik tentang opini publik edisi hari ini tentang mengawal pemerataan guru hingga wilayah terpencil, pendengar. Nah, terkait dengan dunia pendidikan ya, apalagi guru di wilayah-wilayah terpencil ya, bagaimana pemerataan guru ini menjadi salah satu apa langkah penting ya dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang menyeluruh atau berkeadilan ya di seluruh wilayah. Nah, sejalan dengan astacita pemerintah juga menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas melalui pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Namun Pendengar, hingga kini sejumlah sekolah di wilayah terpencil memang masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik ya. Kondisi ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, dan juga masyarakat agar tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan. Nah, lalu sejauh mana upaya pemerataan guru ini mampu menjawab kebutuhan pendidikan hingga ke pelosok daerah gitu ya. Dan menurut Anda, apakah pemerataan guru di wilayah terpencil ini sudah mencerminkan semangat Asta Cita dalam membangun SDM yang unggul ya. Jadi Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, kami buka. Anda bisa sampaikan aspirasi Anda terkait dengan pemerataan guru hingga wilayah terpencil ya di 08 57 5381 0365. Kami ulangi kembali di 08 57 5381 0365, atau di via WhatsApp kami. Anda juga bisa sampaikan aspirasi Anda atau masukan Anda, saran pendapat, opini Anda ya di 08 11 57 56 494 ya, 08 11 56 57 56 494. Dan pendengar, menurut Anda apa yang menjadi kendala terbesar ya yang memang masih dihadapi sekolah di daerah terpencil dalam memperoleh tenaga pendidik gitu ya. Nah, langkah apa yang memang perlu dilakukan agar guru ini semakin termotivasi mengabdi di wilayah terpencil dan perbatasan? Karena kalau kita lihat real di lapangan gitu ya, wilayah-wilayah terpencil, apalagi dari akses ya infrastrukturnya, kemudian jangkauan wilayah, kondisi geografis, jaringan lain sebagainya, ini tantangan-tantangan yang memang terselubung dalam bagaimana pengabdian seorang guru pada daerah-daerah yang terpencil gitu ya. Nah, nanti juga akan kita coba perbincangkan bersama narasumber di dialog pagi kami ya. Ada beberapa guru yang memang penempatan tugasnya di daerah terpencil gitu ya. Nah, kesediaan dari para guru untuk mengabdi ya pada negara, pada masyarakat, kepada anak-anak ya, untuk bertugas di wilayah-wilayah terpencil. Nah, apa yang memang menjadi harapan? Tentu menjadi harapan begitu ya. Kemudian terkait dengan kemauan dari guru tersebut ya untuk mengabdi di daerah terpencil. Nah, seberapa besar menurut Anda dan apa cerminan yang sebenarnya begitu ya dari seorang pendidik ya untuk memberikan pengabdiannya kepada masyarakat begitu ya. Kemudian juga apakah seluruh masyarakat merasakan dampak dari adanya guru yang mengabdi di wilayah-wilayah terpencil. Nah, seperti apa saat ini kalau untuk wilayah Kabupaten Sanggau sendiri, nah Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang sudah cukup mumpuni begitu ya ketersediaan jumlah guru yang ada di wilayah-wilayah terpencil? Nah, bukan saja di wilayah terpencil, tapi di setiap sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau. Seperti apa Anda melihatnya? Mungkin ada di sekitar Anda yang mungkin bukan merupakan daerah terpencil, tapi kondisi gurunya atau SDM gurunya kurang gitu ya, atau sedikit, atau jumlahnya terbatas ya. Ini juga Anda bisa sampaikan bersama kami pagi hari ini, sampaikan aspirasi Anda di mana ya. Yang penting informasi yang Anda sampaikan adalah informasi yang benar ya. Bisa di 08 57 53 810 365 ya. Memang yang menjadi krusial adalah kalau kita lihat ya dunia pendidikan, kemudian kesehatan, infrastruktur lain sebagainya, ini yang memang menjadi perhatian begitu ya. Artinya bagaimana pemerataan pembangunan tersebut yang menyasar pada dunia pendidikan khususnya ya. Dan arah Asta Cita adalah bagaimana menciptakan generasi emas di 2045, mewujudkan hal tersebut ya. Tentu dimulai langkah-langkah dari setiap jenjang pendidikan, baik itu tingkat sekolah dasar, menengah, atau tingkat atas, atau bahkan tingkat PAUD sekalipun ya, ini juga menjadi penting ya untuk mendongkrak hal tersebut. Namun bukan hanya dari sisi pendidikan saja, mulai dari penanganan stunting ini juga gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah ya, untuk bagaimana menciptakan generasi-generasi yang berkualitas ke depan ya, tentu dimulai dari penerapan prakesehatan usia remaja. Nah ini khususnya remaja perempuan ini juga pernah kita perbincangkan bersama beberapa narasumber ya, untuk menjaga bagaimana pola hidup, kemudian organ reproduksi ini bisa berkembang dengan baik sehingga menciptakan generasi-generasi yang juga baik gitu ya, dimulai dari usia remaja gitu ya, sehingga meminimalisir dampak dari yang namanya stunting atau kekurangan gizi ya, ini menjadi perhatian semua pihak begitu ya. Bagaimana melihat hal tersebut lebih detail ya, agar juga arah pembangunannya, pemerataan pendidikannya juga bisa terpantau dengan baik. Nah, Anda bisa sampaikan ya. Terus pertanyaan besarnya adalah langkah apa yang memang perlu dilakukan ya, agar guru ini semakin bisa termotivasi ya, termotivasi, bersemangat gitu ya, mengabdi di wilayah terpencil dan perbatasan gitu ya. Nah, jikapun seorang guru tersebut sangat-sangat bersemangat, apa yang harus dilakukan sehingga ini bisa bisa memberikan konsistensi bagi para seorang guru ini tetap bersemangat untuk melakukan tugasnya di wilayah terpencil. Nah, kalau kendala apa yang memang sangat dirasakan gitu ya. Kalau di daerah terpencil biasanya kalau kita ketahui infrastruktur, kemudian jangkauan, kemudian akses dan juga jaringan telekomunikasi. Tentu ini menjadi tantangan terbesar gitu ya. Dan kalau pemerataan guru di wilayah terpencil apakah memang sudah mencerminkan semangat astacita? Apakah memang SDM-nya sudah cukup ya untuk mengakomodir para guru yang ada di daerah terpencil. Kemudian bagaimana dampak? Nah, tentu ada dampak ya. Apabila guru yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil, apakah sangat berdampak pada generasi-generasi yang ada di sana, anak-anak yang sekolah di sana gitu ya. Nah, dampaknya seperti apa gitu ya. Anak-anak merasakan apa ketika juga guru tersebut siap untuk melayani masyarakat, siap untuk mengabdi kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Tapi bagaimana dengan pemerataan tersebut dan apa yang memang sebaiknya dilakukan ya. Kemudian peran dari beberapa pihak, baik orang tua untuk mendukung hal tersebut, peran dari perangkat daerah, perangkat desa, lain sebagainya untuk mendukung hal tersebut, ini juga menjadi penting. Kolaborasi dan juga keikutsertaan, kemauan untuk memperhatikan hal tersebut. Baik, saudara pendengar, sesi opini publik edisi hari ini kami masih tunggu Anda di line telepon atau WhatsApp kami ya, bisa bergabung bersama kami di 085753810365 atau di WhatsApp kami 08115756494. Kami akan kembali saat lagi.

0: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kita sudah perbincangkan juga bagaimana topik pada pagi hari ini di sesi opini publik mengenai mengawal pemerataan guru hingga wilayah terpencil, ya saudara pendengar. Tentu bagaimana seluruh SDM guru yang ada di daerah terpencil atau yang mengabdi daerah terpencil, dan tentu keterkaitannya dengan pemerataan pendidikan. Kemudian di situ juga keterkaitannya dengan dampak ya dari bagaimana guru-guru yang bertugas di wilayah-wilayah terpencil ini dengan tantangan-tantangan tersendiri, ya mereka bisa memberikan motivasi khususnya ya untuk seluruh peserta didik anak-anak Indonesia dimulai dari daerah-daerah terpencil. Nah, seperti apa? Ya, kami cukupkan sampai di sini di sesi opini publik edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Kami akan perbincangkan selanjutnya pendengar di Beranda Astacita edisi hari ini pendengar tentang mengawal pemerataan guru hingga wilayah terpencil. Kami juga akan berbincang bersama dua guru yang bertugas di daerah terpencil. Nah, nanti ada Kang Fitro dan juga Bang Jackson atau Pak Jackson ya, nanti akan berbincang bersama kita. Pukul 8.39 waktu Indonesia Barat.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
4: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
5: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
4: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
5: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
4: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
5: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
4: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
6: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
7: Punya keluar. keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
8: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
9: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
10: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
11: Dengarkan Halo RRI
12: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
9: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
13: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
14: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek,

0: hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, kita jumpa kembali di sesi dialog pagi Beranda Asacita RRI Sanggau pada pagi hari ini. Pendengar, senang sekali bisa berdialog lagi ya. Artinya bagaimana akhir pekan ini dengan berbagai kegiatan Anda juga, pendengar, ya, sambil monitor kami. Kami ajak Anda untuk mengikuti dialog tentang mengawal pemerataan guru hingga wilayah terpencil. Dan seperti di awal saya sampaikan, saya akan berbincang bersama dua narasumber kami. Yang pertama ada Pak Fitrian Widianto, atau biasa disapa dengan Fitro. Namun pagi ini ya, karena beliau kami dapat konfirmasi tadi masih dalam perjalanan, jadi belum bisa hadir bersama kita. Tapi mudah-mudahan nanti bisa setengah perjalanan bisa bergabung bersama kita untuk berdialog. Kemudian kami juga sudah bersama Pak Elias Jackson ya, selaku guru SDN 14 Badat yang sudah terhubung via Zoom kami. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Elias Jackson. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Bapak Queen.
3: Siap. Gimana kabarnya, Pak?
4: Puji Tuhan, sehat.
3: Sehat ya. Ya. Pak Jackson, kalau posisinya di mana, Pak Jackson? Apakah di Antikong atau memang di Badatnya nih?
4: Saya posisi lagi di Antikong.
3: Karena
4: saya domisili di Balai.
3: Domisilinya di Badat ya, Pak ya?
4: Di Balai.
3: Di Balai. Baik, baik. Pak Jackson, ini topiknya tentang mengawal pemerataan guru hingga wilayah terpencil. Tapi kalau Pak Jackson sendiri sudah lama mengabdi di Badat, Pak?
4: Kurang lebih ada 6 tahun.
3: Sudah 6 tahun, Pak ya?
4: Enggak terasa sih.
3: Tidak terasa. Padahal cukup lama ini, 6 tahun tidak terasa tapi cukup lama. Ini saya lihat background di belakangnya, ini suasana di kampung Badat itu, Pak ya?
4: Iya. Di belakang yang sekarang ini saya pakai ini background sekolah.
3: Background sekolahnya itu yang di belakang ya?
4: Kalau yang tadi ada background panorama di alam Badat lah. Ya.
3: Sebenarnya kalau Badat itu, kalau panorama alamnya memang menjanjikan tempat yang apa ya, lebih asri begitu ya, Pak Jackson ya?
4: Iya.
3: Pak Jackson, kalau gambaran di sana Badat itu berapa kakak, Pak Jackson?
4: Badat ini terdiri dari dua kampung. Lama dan Badat Baru. Kampung yang ramai itu penduduknya Badat Lama. Nah, letaknya itu di atas perbukitan. Sementara Badat Baru itu pecahan dari kampung Badat Lama. Dan mereka letaknya di bawah perbukitan.
3: Baik. Jadi
4: ya, jadi jumlah kakak yang paling banyak itu Badat Lama.
3: Badat Lama. Tapi Pak Jackson bertugasnya di Badat Lama atau Badat Baru nih?
4: Bertugasnya di, karena Badat Lama dan Badat Baru ini satu sekolah induknya. Jadi ya saya bertugas di sekolah induknya.
3: Sekolah induknya di ya, di Badat Lama ya?
4: Di Badat Baru induknya.
3: Oh, Badat Baru induknya.
4: Ya, karena di Badat Baru itu sekolah induknya, sementara di Badat Lama itu sekolah pilihan, kelas jauh untuk kelas 1 dan kelas 2.
3: Baik.
4: Kalau mereka yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 itu mereka turun ke sekolah induk, ya, khusus yang di Badat Lama.
3: Artinya seluruh murid di sana itu ada dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 begitu?

0: Pak Jackson ya.
1: Iya benar.
0: Baik, baik Pak Jackson, sebelum kita masuk ke apa pemerataan gurunya ini, kalau akses ke sana ini butuh waktu berapa lama kalau ke Badat ini? Misalnya ambillah dari Antikong gitu ya, Pak Jackson.
1: Dulu, sekarang kalau sekarang sih masih lumayan lah. Kalau dulu itu kalau cuaca bagus lah, bagi kami yang si belum pro membawa motor ke sana kan, itu memakan waktu kalau dari Entikong kurang lebih 3 jam. Dulu waktu jalan itu masih belum terusul, karena harus melewati jalan seperti jalan ke hutan gitu.
0: Masih
1: Susah dibayangkan, ya.
0: jalan setapak ya, Pak ya?
1: Jalan jalan itu sudah digusur sebenarnya tahun 2013 kalau nggak salah. Informasi ya. Namun karena cuaca terutama musim penghujan, jadi jalan itu menjadi rusak. Jembatan-jembatan banyak yang roboh. Sehingga pada waktu itu jembatan yang dipakai ya dilalui satu ban motor. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian itu lalu adalah penggusuran pembuatan jalan kan. Jadi dipas lagi. Nah, sekarang dah lumayan lah.
0: Sekarang sudah lumayan, Pak ya.
1: Kalau sekarang udah lumayan, namun kalau bertemu dengan hujan, ya masih sulit juga kan. Meskipun jalannya sudah lumayan. Untuk sekarang yang sudah latrik itu sampai desa suruh bawah. Itu
0: Sudah latrit.
1: masih sudah, setelah itu masih tanah. Hanya enaknya karena sudah dibuka tadi itu. Jadi yang tanjakan-tanjakan yang ekstrim itu sudah dipotong. Jadi tidak
0: Terlalu tinggi
1: menimbulkan,
0: ya.
1: banyak risiko juga kan.
0: Benar. Ya.
1: Turun ketika berhadapan dengan musim penghujan. Kalau di Badat, kalau cuaca bagus, mobil juga sudah bisa masuk ke sana. Ya
0: Wah.
1: minimal up lah, pick up.
0: Baik, baik,
1: Dan
0: Pak.
1: ya lah. Kecuali untuk Badat lama, nah, satu satu apa tuh tempat jalan yang memang sulit dilalui kalau mau ke Badat lama, kalau musim penghujan.
0: Baik.
1: Kalau kalau jalan bagus, kalau hari bagus, aman.
0: Pak, ini cuaca nih sangat mempengaruhi, Pak ya.
1: Ya,
0: Menjadi tantangan tersendiri untuk para guru yang bertugas di sana, di Badat, terutama Pak Jackson sendiri, untuk mengakses daerah Badat ya. Ada Badat Baru, Badat Lama, walaupun di induk-induk sekolahnya adalah di Badat Baru. Dan tadi beberapa hal disampaikan Pak Jackson, artinya kurang lebih 3 jam, mungkin sekarang bisa lebih cepat ya, karena memang ada apa perbaikan infrastruktur juga. Kalau jalannya sudah dibuka, latritnya juga sudah sampai di Suruh Tembawang. Namun kembali lagi, kalau memang cuaca lagi musim hujan, saya pikir bukan saja di Badat, di daerah lain juga kalau cuacanya lagi hujan, nah ini agak susah untuk mengakses ya. Yang seharusnya bisa sampai dengan waktu yang sangat singkat, tapi karena apa kondisi jalannya yang becek, jadi tidak bisa diakses dengan cepat. Kemudian juga jumlah guru. Nah, ini yang menjadi penting. Kalau di SD 14 Badat sendiri, Pak Jackson, ketersediaan guru di sana, Pak Jackson, dengan berapa guru yang bertugas di sana, Pak Jackson?
1: kami untuk saat ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 3 guru kelas, 2 guru mapel, agama dan 7 kelas, 1 tendik dan 1 guru honorer. Nah,
0: Jadi totalnya ada berapa, Pak Jackson?
1: ada 7 sekarang.
0: Ada 7 orang, Pak ya. Ini ada peningkatan atau apa malah berkurang, Pak?
1: Malah berkurang karena ya ada rekan kerja kami pindah tugas. Sebenarnya kami ada 9 karena satu rekan pindah tugas dan satu rekan meninggal dunia. Jadi 7 orang.
0: Yang sebelumnya ada 9 orang Pak ya, ada yang pindah tugas, kemudian ada yang sudah berpulang Pak ya. Baik, baik. Tapi dengan jumlah guru yang ada saat ini, termasuk Pak Jackson yang bertugas di sana, mengabdi di sana, ini apakah sudah sesuai Pak menurut Bapak ya, dengan kebutuhan belajar mengajar lah di sana gitu ya?
1: Kalau melihat jumlah yang sekarang, jelas belum memenuhi kebutuhan orang kami. Karena idealnya itu guru kelas itu harus ada 6. Karena sesuai dengan jumlah kelas pada sekolah dasar. Lalu kemudian, ya, guru mapel, seperti guru agama dan PBK, alangkah baiknya itu memang fokus ke bidang studi mereka.
0: Jadi
1: Nah,
0: khusus ya.
1: ya, ini menjadi apa ya? Kalau misalnya dipaksakan, sebenarnya itu menyebabkan pelaksanaan itu tumpang tindih pada tupoksi. Itu yang kami alami sekarang kan, tapi mau gimana lagi situasinya demikian. Kalau mau idealnya.
0: 6 tahun berjalan. Masih kondisinya dari awal ya, Pak Jackson ya?
1: 6 tahun berjalan, kami mengalami kekurangan ya, yang terasa lah, mulai tahun ajaran ini lah.
0: 2025-2026?
1: Ya, mulai terasa 2026.
0: Karena harus apa namanya, membackup gitu ya, tidak tidak pada satu, misalnya kalau guru mata pelajaran ya harusnya lebih fokus pada guru mata pelajaran karena ada 6 rombongan belajar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 begitu Pak Jackson ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau mata pelajaran atau jenjang kelas yang memang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik, artinya semua kelas ini Pak Jackson.
1: Untuk mata pelajaran paling minimal inilah guru agama dengan PJOK itu terpenuhi. Kalau yang lain itu kan rata-rata guru kelas yang menghandlenya. Guru kelas yang menghandlenya dari pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, KN.
0: Itu guru kelas yang secara otomatis menghandle gitu Pak Jackson ya.
1: Guru kelas.
0: Berarti yang kurang ini guru agama dan juga PJOK nih.
1: Untuk kami sudah terpenuhi, Pak. Hanya guru kelas tadi yang masih kurang.
0: Guru
1: Dan
0: kelas.
1: tiga. Sehingga itulah menjadi sulit bagi kami. Kadang-kadang harus saling menetapkan hal lain.
0: Ini harus disiasati lagi gitu ya Pak ya, agar semuanya bisa apa diakomodir gitu ya semuanya. Tapi kalau jumlah-jumlah siswanya ini cukup banyak di sana ya Pak Jackson ya.
1: Untuk sekarang itu sekitar 53.
0: 53 orang. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6.
1: Benar. Nah, lumayan beruntunglah karena diisi oleh 2 dusun tadi kan. Dan beberapa sekolah yang memang hanya satu dusun yang mencintai. Sehingga kadang-kadang sekolah mereka itu kurang dari 30 siswa.
0: Baik, baik Pak Jackson. Menurut Pak Jackson sendiri sejauh mana nih keterbatasan apa jumlah guru ini mempengaruhi kualitas pembelajaran dan juga capaian belajar peserta didik di sana?
1: Keterbatasan jumlah guru memang punya dampak langsung, ya, dan berantai ke ruang kelas. Efeknya paling terasa itu memang daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pelosok. Ya, di sekolah kami. Saya 14 banyak. Ada beberapa hal yang mungkin terasa ya rasanya dari keterasan ini. Yang pertama itu dampak langsung ke kualitas pembelajaran. Di sini ada beberapa aspek yang menjadi apa namanya, banyak aspek. Yang pertama itu antara rasio guru dan siswa. Idealnya tadi kan satu guru pegang satu ruang kelas di luar guru mapel, guru mata pelajaran. Nah, karena kekurangan guru tadi, maka akibatnya guru mau tak mau harus memegang 1 sampai 2 kelas. Nah, akibat itu lagi dampak dari ini ya, perhatian perhatian guru terhadap siswa itu per individu siswa itu menjadi terbatas, tidak maksimal. Lalu yang kedua itu aspek kelengkapan buffer. Dalam hal ini keterbatasan guru. Guru itu mau tak mau harus memegang, satu guru itu harus memegang satu mapel, semua mapel ya, semua mapel. Nah, memegang semua mapel termasuk yang tidak dikuasai. Karena tidak semua guru mampu menguasai mata pelajaran kan. Seperti ya, guru PJOK dipaksa menjadi wali kelas, mengajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPAS, dan sebagainya. Dan akibatnya, nah, pembelajaran yang mendalam ini, yang menyentuh ke anak, tidak maksimal. Tidak maksimal pada proses pembelajaran sendiri. Nah, lalu yang kemudian, aspek metode pengajaran itu pun karena apa namanya, kekurangan keterbatasan guru tadi, lebih pada banyak metode ceramah dan penugasan karena waktu yang terbatas, sehingga akibatnya siswa masif dan kurangnya keterampilan dalam berpikir kritis. Lalu kemudian, nah, masalah waktu juga, waktu menjadi tidak efektif karena kekurangan guru. Dari guru menjadi bolak-balik ke kelas satu dan ke kelas yang lainnya karena kurang guru tadi. Dan kemudian lalu ada di samping itu banyaknya kegiatan guru seperti misalnya pertemuan KKG, kelompok guru, rapat kepala sekolah. Nah, ini dan tugas administrasi lainnya, sehingga ini menyebabkan banyak jam kosong di sekolah. Ya, kadang-kadang kami jujur saja, kalau misalnya KKG itu turun minimal untuk sekolah kecil 2 orang, sehingga tinggal 5 orang nih, 2 orang menghandle di kelas filia tadi, kelas 1, kelas 2 di tingkat lama. Lalu kemudian sisa yang 2 orang ini, 3 orang ini, apa namanya, 2 orang ini mata mau harus ini, 3 orang tadi ya, 2 di atas, 2 pergi, nah sisa 3 orang, 3 orang ini mata mau menghandle sekolah induknya. Ini yang sehingga menyebabkan banyak jam kosong. Ya, itulah. Mau tak mau kami harus saling melengkapi. Kadang-kadang kami nitip tugas kepada guru yang ada di sekolah. Supaya pelayanan pendidikan, proses pembelajaran itu masih tetap bisa berjalan dengan baik.
0: Baik, baik, Pak Jackson. Jadi memang ada apa sih namanya, kegiatan-kegiatan juga yang memang seperti apa, turun ya, turun ke entikong misalnya, atau keluar dari badat gitu ya, sehingga beberapa guru yang tertinggal harus menghandle juga gitu ya. Baik, Pak Jackson, terima kasih. Kita sudah terhubung bersama Kang Fitro, guru SMP Negeri 3 Satu Toba. Kang Fitro, selamat pagi Kang.
2: Halo Bang, selamat pagi.
0: Gimana pagi ini, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat, masih bisa ketemu lagi sama Abang nih, sepertinya bahagia
0: Siap,
2: nih.
0: Siap ya. Jadi kesekian kalinya kita bisa ngobrol ya, senang sekali dengan kabar yang baik akhir pekan juga. Saya dapat informasi masih di jalan tadi, tapi sekarang sudah sampai mungkin?
2: Belum Bang.
0: Masih di jalan berarti ya?
2: Iya, masih, kita masih di jalan ini.
0: Baik, baik. Kang Fitro, kita sambil jalan, izin kita tadi bersama Pak Jackson, selaku guru di SDN 14 Badat. Ya, kita sambil jalan.
2: Iya Bang, siap.
0: tadi beberapa hal juga disampaikan Pak Jackson terkait dengan kondisi sekolah, kemudian jumlah guru yang ada di sana. Tapi kalau di SMP Negeri 3 Satu Toba sendiri ini, Kang Fitro, ada berapa guru sebenarnya yang bertugas di sana nih?
2: Untuk kita di SMP Negeri 3 Satu Toba itu ada 7 guru, Bang. 7 guru di SMP kita, dan itu untuk guru PNS-nya itu ada 3 orang. Guru PNS-nya ada 3 orang. Kemudian sisanya itu ada guru P3K dan rata-rata P3K. Sisanya
0: P3K-nya.
2: P3K ya untuk di SMP 3 Satu Toba.
0: Baik,
2: Jadi emang di SMP kita itu guru pendatangnya itu kan yang terakhir kan Vito sendiri kan, dan itu berasal dari luar provinsi.
0: Semuanya.
2: Vito sendiri yang
0: Yang dari
2: asal dari luar provinsi. Kalau misalkan guru yang sudah ada itu dari asli dari Pontianak, dari kota, dan dari Kalimantan Barat.
0: Jadi luar Kalimantan Barat memang cuma Kang Fitro ya.
2: Iya, tapi untuk guru-guru yang ada di desa kanan kiri dan sebagainya itu rata-rata dari provinsi lain juga ada. Jadi kalau di angkatan Vito itu setiap desa itu satu guru baru.
0: Baik, ada satu guru baru di setiap desa. Gitu
2: Iya.
0: ya. Baik, Kang Fitro. Kang Fitro, kalau dengan jumlah guru ada 7 orang yang bertugas atau mengabdi di SMP Negeri 3 Satap Toba ini, apa
2: Iya, Bang.
0: dirasa cukup ini, Kang Fitro?
2: Kalau untuk guru di SMP Negeri 3 Satu Toba, sebenarnya kalau untuk guru SMP ya, Bang ya, itu belum cukup.
0: Belum ya?
2: Kalau diminta untuk guru SMP itu kurang cukup, karena kita kan satu mata pelajaran satu-satu. Nah, satu-satu. Jadi untuk mata pelajarannya itu harus banyak yang harus terpenuhi. Beda dengan kalau guru SD. Kalau guru SD kan satu guru ya satu kelas gitu. Kalau guru SMP itu satu-satu, misalnya guru olahraga, guru bahasa Inggris, guru IPA, guru IPS. Jadi kalau kalau kami di pedalaman dengan akses kami yang susah untuk keluar, itu belum cukup. Tapi kita kembali lagi ke sekolah dan ke siswa-siswanya juga lagi. Karena siswa di tempat kami sedikit juga, dan satu SMP itu hanya 30 orang, dan satu angkatan yang baru ini itu ada cuma 4 orang. Jadi kami guru-guru yang adalah yang harus bisa menyesuaikan dengan apa yang bisa. Ya kalau misalnya kita nggak nunggu guru-guru baru, misalnya guru mata pelajaran yang kosong, kayaknya ya semakin banyak gurunya dan siswa juga semakin dikit gitu. Karena untuk akses kami, Bang, emang susah, Bang. Susah jauh, ya itu tadi. Kalau misalnya kita mau makan ya susah, mau keluar aja susah. Jadi aksesnya itu yang penghubung itu. Apabila akses kita sudah ada, mungkin pendidikan, kesehatan, dan lain itu bisa terhubung, gitu, Bang.
0: Tapi kalau dari Tobanya sendiri ke apa namanya menuju ke lokasi tersebut ini cukup jauh ya, Kang Fitro ya?
2: Kalau untuk Toba sendiri, kita harus lewat. Kalau kita ada 2 alternatif, Bang. Kalau dari Toba kita bisa lewat jalur darat. Itu sekitar 8 jam. Itu mutar ke kabupaten lain. Mutar ke Kabupaten Ketapang. Kalau misalnya kita lewat Tayan, itu jalur air, Bang. Jalur air itu angkutan barang, angkutan penumpang juga. Satu minggu itu 1 kali. Jadi kalau misalnya kita mau belanja dan apa-apa itu akses salah satu itu dari Tayan tadi, dan itu 1 minggu 1 kali di setiap hari Kamis. Dan biasanya Pitu sendiri juga keluar naik angkutan umum itu karena lebih murah untuk pembiayaan transportasinya. Kalau kita naik angkutan pribadi ataupun naik mobil, naik travel dan lain-lain, itu bisa kita makan satu orang itu pergi aja 1 jutaan.
0: Satu
2: gitu.
0: jutaan. Wow.
2: Ya.
0: Wah, ini kayaknya habis di jalan kayaknya, Kang Fitro.
2: Iya, Bang, benar. Abis di jalan. Jadi ya kita sebagai guru yang gajinya pas-pasan ini, kita harus bisa naik angkutan umum yang murah ya, Bang ya. Walaupun kita bertumpu-tumpu sama ayam, kemudian sama barang, sama sayur. Ada juga kadang-kadang ada babi.
0: Ini tantangan gitu. Tersendiri ya, Kang Fitro ya.
2: Iya, benar, Bang.
0: Tapi kalau distribusi guru di Kabupaten Sanggau kalau Kang Fitro melihat sendiri ya. Apakah sudah cukup merata ini? Kalau untuk Kabupaten Sanggau ya, secara keseluruhan nih.
2: Kalau menurut Vito sendiri, karena di angkatan angkatan Vito sendiri, angkatan PPG calon guru, PPG prajabatan yang kemarin, Kabupaten Sagau itu termasuk penyalur penerimaan guru itu paling banyak dibandingkan kabupaten-kabupaten lain. Dan menurut Vito itu sudah cukup. Tinggal yang kekurangan itu adalah fasilitasnya aja. Fasilitas yang tersebar di pendidikan di pedalaman di daerah 3T. Dan kenapa kami-kami yang dari luar provinsi itu bisa masuk ke Sanggau? Yaitu karena kuota di Sanggau itu banyak dan kami berminat untuk bisa masuk Sanggau. Karena kuotanya banyak itu jadi kami ingin berminat. Tapi kendalanya adalah setelah kami turun di lapangan, fasilitas pendidikannya yang belum diperhatikan. Seperti kayak rumah guru, kemudian sekolahan, aksesnya. Nah, itu yang harus mungkin kedepannya ya, Bang ya, yang harus lebih diperhatikan sama pemerintah di Sanggau. Kalau untuk penerimaannya itu kalau menurut itu termasuk luar biasa hebat ya. Positif banget tuh banyak ya. Akan tetapi selanjutnya tentang fasilitasnya aja yang harus dikembangkan lagi di situ, Bang.
0: Artinya sebenarnya kalau dari sisi SDM guru atau kualitas gurunya sebenarnya nggak perlu diragukan, begitu Kang Fitro ya. Artinya
2: ya,
0: meskipun meskipun tadi seharusnya satu guru satu kelas, walaupun
2: ya
0: agak sedikit apa ya tumpang tindih harus handle A handle B, tapi sebenarnya bukan masalahnya di situ, tapi fasilitas gitu ya Kang Fitro.
2: Iya benar, fasilitasnya sih Bang, sama iya fasilitasnya. Kalau misal fasilitasnya kita bagus, pasti semua itu berjalan bagus. Kalau menurut Vito seperti itu, karena
0: tapi
2: Kita bisa buktikan bahwasanya Pitu sendiri berasal dari pedalaman bisa menjadi perwakilan guru ke tingkat nasional, Bang. Dan itu merupakan salah satu kualitas dari guru di Sanggau. Dan kita dari pedalaman kita bisa. Dan baru beberapa hari yang lalu juga Vito diundang sama kementerian menjadi salah satu guru di Indonesia, Bang, yang masuk ke kementerian dan ketemu sama Dirjen, kemudian juga kementerian untuk membahas tentang masalah guru ini, Bang.
0: Ini kan satu hal yang luar biasa, Kang Fitro ya. Karena dari daerah terpencil bisa muncul ke kementerian sendiri untuk menyampaikan langsung kondisi real di lapangan seperti apa di wilayah Kalimantan Barat khususnya. Kebetulan
2: iya, Bang,
0: bertugasnya
2: bener,
0: di Kalbar gitu ya, di
2: iya.
0: Sanggau. Kalau Kang Fitro sendiri melihat gitu ya kondisi Sanggau dengan letak geografisnya seperti ini. Nah, bagaimana sebenarnya peran ya? Karena ada peran pemerintah yang memang harusnya berkontribusi untuk membangun fasilitas. Kalau dari rumah guru sendiri, apakah memang sudah mumpuni untuk para guru yang bertugas di daerah terpencil menurut Kang Fitro?
2: Menurut Pito sendiri, Bang, kalau untuk di daerah itu, sebenarnya rumah guru itu yang harus diperhatikan, Bang. Karena kalau gurunya nyaman, ya kita pasti tenang gitu. Kalau di tempat Pito sendiri, dari Pito awal datang sampai sekarang, kita nggak ada fasilitas rumah guru, Bang. Jadi guru di tempat Vito itu kita tidurnya di pos ronda.
0: Waduh.
2: Iya sampai sekarang kita tinggalnya di pos ronda dan numpang-numpang gitu juga. Karena rumah Vito ya kalau Vito sendiri kan Vito membersihkan rumah kosong di situ.
0: Iya.
2: Rumah hancur ya kayak rumah hantu gitu. Jadi ya kita harus survive ya Bang ya di daerah pedalaman seperti itu. Dan itu semua kalau misalnya kita nggak ada inisiatif dari diri kita sendiri. Ya kita nggak akan punya rumah.
0: Itu bangunan bangunan masyarakat atau rumah panggung atau rumah apa ini?
2: Kalau itu rumah masyarakat, Bang, karena kita nggak ada.
0: Emang nggak ada sama sekali
2: kita
0: rumah gurunya
2: sekolah,
0: gitu
2: kita
0: ya?
2: Aja kurang, Bang.
0: Emang
2: nggak ada, Bang.
0: Nggak ada sama sekali rumah guru yang memang diperuntukkan untuk guru yang mengabdi di sana gitu ya?
2: Kalau dari pemerintah nggak ada, jadi ini sumbangan dari masyarakat aja. Nah, dalam waktu dekat ini juga, kalau Vito sendiri kan ibaratnya Vito sudah bangun rumah pedalaman tadi, jadi Vito aman. Dan guru-guru yang lain, dan itu mereka kayak cewek-cewek kan nggak bisa gabung sama kita kan,
0: betul.
2: Dan itu masih bertahan di rumah yang lama. Nah, di rumah yang lama itu kemarin baru beberapa hari yang lalu kami mengajak masyarakat untuk sama-sama iuran untuk masyarakat yang sekolah di situ untuk iuran membangun rumah guru tadi, Bang. Satu orang tua itu 50.000 untuk membantu rumah guru tadi.
0: Tapi respon dari masyarakat?
2: Dan mereka sangat ya nerima, Bang,
0: nerima,
2: karena
0: ya?
2: Misalkan nggak ada guru ya anak-anak mereka nggak ada yang ngajar gitu.
0: Baik.
2: Walaupun mereka terhambat ekonomi semua.
0: Baik, Kang Fitro, terima kasih. Saya ke Pak Jackson. Pak Jackson,
2: Ya.
0: kalau di Badat Badat sendiri gitu ya, baik Badat baru atau Badat lama, tempatnya Pak Jackson bertugas, ini apakah memang ada apa disiapkan fasilitas ya seperti perumahan guru?
1: Untuk di sekolah kami, tempat saya belajar itu, kami memiliki banyak, ada 5 mes guru. Guru untuk di sekolah induknya. Lalu di Badak Lama ada 1. Sebenarnya kami tidak mau terlalu banyak mes guru. Kami pinginnya tuh ruang kelas tuh mau dibangun. Tapi karena tidak tahu lah.
0: Pak Jackson, sepertinya kondisi jaringan ya. Ya, tadi beberapa hal saya tangkap apa yang disampaikan oleh Pak. Ya.
1: Dan kondisi apa namanya kami itu cukup baik dan baik. Dan tempat saya tinggal juga ya lumayan lah, hanya cukup bisa dikatakan sebagai kategori. Hanya kendala ya akses listrik dan air yang mau kita harus sediakan sendiri.
0: Listrik
1: Memang.
0: dan air ya.
1: Lalu ada mes satu mes yang baru dibangun dan kondisinya baik, cuma belum bisa digunakan untuk sementara karena belum ada airnya. Untuk mes aman lah untuk seluruh.
0: Artinya dari mes atau perumahan guru atau tempat tinggal untuk guru yang mengabdi di Badat ini sebenarnya aman gitu ya, ada 5 ruangan gitu ya. Cuma ruangan kelas tadi disinggung ya.
1: Ya, ruang kelas yang masih
0: Ada berapa ruang kelas
1: karena
0: nih Pak Jackson di sana?
1: untuk di induknya itu ada 3 ruang kelas yang memang ruang kelas. Lalu perpustakaan kami gunakan juga sebagai ruang kelas untuk menambah kelas. Jadi untuk di Badat Baru, kelas 1 dan kelas 2 itu digabung satu kelas. Lalu yang lain itu masing-masing kelas. Kemudian di Badat Lama itu sudah mencukupi 2 ruang, untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, hanya di bawah ini yang masih kendala, ruang kelas masih kurang.
0: Baik, baik. Apa namanya, sedikit berbeda. Tadi Kang Fitro sampaikan kalau di sana perumahan gurunya yang nggak ada, mungkin ruang kelasnya cukup ya. Tapi kalau di Badat malah ruang kelasnya yang apa namanya kurang, dirasa kurang ya.
1: Mesnya cukup,
0: mesnya cukup.
1: kelasnya kurang.
0: Dan keadaan mesnya juga bagus ya, Pak
1: Ya,
0: Jackson ya.
1: cukup baik ya,
0: Cukup
1: cukup.
0: baik. Cuma kondisi air dan listrik saja memang masih menjadi tantangan begitu, Pak Jackson ya.
1: Kalau listrik kan memang apa namanya kami pakai ini bergantung sama debit airnya.
0: Karena tenaga air ya.
1: Ya, tenaga air. Kalau kalau musim penghujan aman, kita
0: Aman.
1: sampai lah. Kalau tenang. Nah, kalau musim kemarau gini ini yang sakit.
0: Ya.
1: Paling mampu bertahan setengah jam.
0: Setengah
1: air.
0: jam. Waduh. Artinya kapasitasnya kecil ya, karena memang musimnya lagi kemarau, karena memanfaatkan tenaga air tadi. Jadi kalau airnya tidak lancar, tidak deras, ya tentu apa penggunaan pemanfaatan listriknya juga sebentar ya, Pak Jackson ya.
1: Memang benar apa yang dikatakan Mas Gitro tadi bahwa ya tempat tentang guru, mes, khususnya untuk guru-guru yang jauh itu perlu diperhatikan. Ya, kalau kami di sana mungkin saya sendiri lagi yang pendatang istilahnya. Sementara yang lain itu orang pendatang. Mereka aman lah punya rumah sendiri
0: Rumah
1: di sana.
0: sendiri. Artinya dari 6 orang guru yang bertugas di Badat SDN 14 Badat ini 5 diantaranya itu memang orang tempatan ya.
1: 7 guru, 6 dia. 7 guru ini 5 itu orang tempatan, satu guru dari patung sebelah, patung sebelah, dan saya sendiri dari Likud.
0: Pak Jackson yang mungkin sedikit agak jauh ya. Meskipun masih wilayah Sanggau, wilayah Kalimantan Barat, tapi bukan asli daerah Badat. Nah, kalau Kang Fitro malah dari luar Kalimantan Barat gitu ya, yang mengabdinya di wilayah Kalimantan Barat, yang mungkin kalau sedikit membayangkan ya, karena wilayah ini kan, apalagi Kang Fitro termasuk orang baru gitu ya di wilayah Kalimantan Barat, masuk ke Sanggau, masuk ke Toba lagi gitu ya, yang mungkin gambarannya wah masih samar-samar gitu ya, tapi sudah langsung terjun saja. Dan sekarang kita lihat bagaimana sepak terjangnya dan bagaimana juga pengabdiannya para guru-guru kita yang ada di wilayah Sanggau ini tetap ya untuk memberikan yang terbaik ya terkait dengan pengabdian kepada anak-anak bangsa yang ada di daerah-daerah terpencil. Pak Jackson, terima kasih. Saya ke Kang Fitro kembali. Kang Fitro, kalau tadi disampaikan di awal, Kang Fitro, distribusi guru di Kabupaten Sanggau ini apakah sudah merata? Belum ya. Tapi kali tadi disinggung juga mengenai kalau gurunya cukup, fasilitasnya yang ya, kurang. Tapi kalau untuk bangunan sekolahnya, apakah ruangnya cukup ini, Kang Fitro? Kalau mesnya mungkin tidak ada sama sekali di sana.
2: Kalau untuk bangunan sekolah, sebenarnya kita tuh nggak cukup juga, Bang. Karena bangunan sekolah kita cuma ada dua. Dua itu dipakai untuk anak saat kelas 1, 2, 3. Ruang guru tuh digabung di situ juga, di sekat-sekat. Jadi kalau dikatakan cukup, sebenarnya nggak cukup. Tapi fasilitas yang lebih utama itu tadi rumah guru tadi. Dan karena ya di pedalaman tadi ya kita kekurangan semua, Bang. Baik fasilitas rumah guru, kemudian juga fasilitas dari bangunan sekolah. Karena kita nggak bisa bangun juga lagi. Karena ya susah juga, Bang, kalau dikatakan bangun. Ya karena emang nggak tahu juga lah dari urusan yang atas ya, Bang, ya. Kalau dikatakan kita membutuhkan, kita membutuhkan. Tapi bagaimana ya realisasi di lapangannya itu ya nggak turun-turun gitu. Kalau bangunan kita itu tadi yang Vito jelaskan tadi ya, kelas 1 dan kelas 2 disekat pakai papan. Kemudian kelas 3 disekat menggunakan papan juga sama ruang guru. Dan kita nggak ada perpustakaan, nggak ada juga UKS, nggak ada juga tempat-tempat ruang-ruangan lainnya. Cuma ada ruangan kelas itu aja di pedalaman tadi.
0: Ada dua ruangan, sangat miris sekali. Ada dua ruangan saja yang harus disekat menjadi 4 begitu, Kang Fitro ya.
2: Iya benar, Bang.
0: Di situ juga ruangan guru bercampur di situ. Wah, ini saya pikir menjadi dambaan para guru yang bertugas di sana juga untuk fasilitas seperti ruangan guru, ruangan belajarnya gitu ya. Terutama mes, tempat tinggal. Kadang-kadang bingung juga gitu ya. Ini mau semangat bagaimana kalau kita mengabdi di sana, tapi ya memang harus dengan kondisi yang seperti itu gitu ya. Tapi dari apa yang Kang Fitro rasakan sendiri gitu ya, yang paling sangat dibutuhkan ini, dan apakah ini bisa menyebabkan guru ini semakin enggan untuk bertugas di daerah terpencil gara-gara hal seperti itu?
2: Iya, Bang. Di tempat Vito itu, Rasam itu nggak ada yang betah. Karena emang jalannya susah, aksesnya kesehatan susah, ekonomi juga susah. Jadi nggak hanya guru-guru sih, tempur aja yang bertahan. Kalau katakan beberapa tahun yang lalu ada informasi guru-guru itu banyak.
0: Ya, suaranya agak putus-putus, Kang Vito. Ya, baik, Kang Fitro, sambil tunggu saya ke Pak Jackson. Pak Jackson, bagaimana Pak Jackson melihat peran pemerintah daerah sendiri ya dalam memenuhi kebutuhan guru di sekolah Bapak selama ini, Pak?
1: Peran pemerintah saat ini sudah banyak membantu. Ya. Mengapa sudah banyak membantu? Karena banyak sudah guru P3K yang diangkat. Dan asis guru Honda, honorer, sudah banyak menjadi asis P3K. Dan yang sama tentang independensi juga. Sehingga kalau dilihat kontribusi pemerintah untuk pemerintahan guru atau sudah baik. Hanya tinggal apa ya melihat kebutuhan sekolah lagi. Ya, karena banyak juga sekolah pelosok yang masih kekurangan guru. Masih bertanya lagi lah seperti yang disampaikan oleh Mas Tito tadi.
0: Baik. Tapi kalau untuk jumlah gurunya semakin meningkat ya Pak Jackson ya dibandingkan sebelumnya gitu ya.
1: Ya, makin meningkat dari yang sebelumnya.
0: Artinya dengan adanya pengangkatan P3K gitu ya.
1: Kalau bisa itulah karena melihat kekurangan guru di sekolah-sekolah tertentu yang masih membutuhkan, kalau bisa ya diberlakukan lagi pengangkatan honorer gitu. Nah, sekarang sih agak susah soalnya ada regulasi katanya honorer itu mau di stop dulu. Mau harapan kami yang membutuhkan kiranya regulasi honorer ini dari honorer itu masih bisa diberlakukan. Kan, dan ada tambahan dari kebijakan.
0: Baik, tapi apa masih ada yang honorer juga di sana Pak Jackson dari 7 guru?
1: Untuk di sekolah kami ada satu lagi honorer sekolah.
0: PNS-nya ada berapa?
1: PNS-nya ada berdua lagi.
0: Ada dua, yang sisanya P3K dan satu honorer. Ini menjadi harapan juga gitu ya agar bagaimana apa namanya perhatian gitu ya. Ini yang memang dibutuhkan peran pemerintah untuk melihat apa kondisi gurunya sendiri gitu ya. Kalau dari fasilitas juga memang diperlukan ya khususnya di Badat terutama ruang guru. Tadi Kang Fitro juga. Kang Fitro sudah bisa bersama kita?
2: Udah bisa Bang,
0: siap.
2: Udah bisa.
0: Siap, baik. Pak Jackson, terima kasih. Saya ke Kang Fitro kembali. Kang Fitro, nah ini dari pengalaman Kang Fitro sendiri gitu ya.
2: Iya Bang.
0: Yang paling dibutuhkan anak-anak di wilayah terpencil nih Kang Fitro, yang Kang Fitro lihat kegiatan belajar mengajarnya. Seperti apa Kang Fitro?
2: Untuk belajar anak-anaknya ya Bang ya.
0: Apa yang dibutuhkan mereka sebenarnya Kang Fitro?
2: Kalau untuk fasilitas anak-anak yang dibutuhkan di pedalaman itu yang pertama tadi ya fasilitas bangunan sekolah tadi, kemudian juga pemanfaatan ya TV. Nah itu harus maksimal juga di pedalaman. Kenapa? Karena kita untuk uat nggak cukup. Jadi percuma fasilitasnya bagus tapi listriknya nggak bisa dipakai gitu. Kayak kita menggunakan tenaga surya masih Bang. Dan untuk anak-anak juga di pedalaman yang dibutuhkan itu adalah fasilitas pembelajaran kayak misalkan alat-alat buku, alat-alat sekolah itu sangat susah dicari. Dan kamilah sebagai tenaga pendidik yang belanja keluar seminggu sekali ataupun sebulan sekali untuk bisa membantu anak-anak bisa mendapatkan alat tulis itu. Dan dengan adanya program yang Fitu lakukan di pedalaman, alhamdulillah juga pelan-pelan anak-anak sudah bisa mendapatkan fasilitas buku tulis, kemudian juga kaos kaki, dan juga perpustakaan yang kita nggak ada perpustakaan di sekolah. Alhamdulillah Vito mendirikan perpustakaan juga di dekat situ yang Vito beri nama Rumah Kreatif Pedalaman. Kalau dulu pada saat kita ketemu Bang itu belum selesai kan, masih di awal kan.
0: Sekarang?
2: Kalau sekarang sudah, alhamdulillah sudah selesai, tinggal perapian di depannya aja biar rapi, biar bersih. Tinggal di bagian depannya aja lagi. Dan itu bisa menambah semangat, motivasi anak-anak belajar pastinya. Nah, tidak hanya masyarakat, tidak hanya anak-anak Tapi Vito mengajak masyarakat juga untuk bisa sama mengembangkan potensi, mengembangkan kreativitas di situ, Bang. Jadi rumah kreatif pedalaman itu bermanfaat untuk anak-anak di pedalaman dan juga masyarakat. Karena masyarakat di sana kan masih awam dan mereka bisa mengolah sumber daya alam itu secara dasar. Tapi mereka belum bisa untuk mengkreativitaskan, mengolah lebih jauh lagi apa yang diminati oleh pasar dan bagaimana branding dan promosinya. Jadi Vito ingin mengangkat pedalaman itu yang memiliki keunikan, memiliki sumber daya alam, memiliki potensi masyarakat yang bisa dikembangkan, pendidikannya maju, ekonominya juga maju, dan pastinya masyarakat bisa bisa lebih maju lagi lah dengan kondisi yang ada, walaupun daerah kita keterbatasan, daerah kita pedalaman, tapi masyarakatnya bisa berkembang dari situ, gitu bang.
0: Tapi kalau cara pikir dari masyarakat yang saat ini Kang Fitro lihat, apakah memang arahnya ingin bisa, meskipun ini keterbatasan akses yang sangat luar biasa. Kadang-kadang keterbatasan akses ini membuat orang menjadi lemah loh, Kang Fitro.
2: Iya benar bang. Kalau Vito lihat ya bang, awal-awalnya ya mereka pasrah. Mereka pasrah dengan apa yang ada gitu. Mereka makan satu hari dapat 5.000, kemudian 10.000 sehari untuk bisa makan aja sudah cukup. Masuk ke hutan, biasa kalau orang Kalimantan tuh bang ya, masuk hutan udah cukup kan. Dan Vito belajar dari situ. Dan Vito bertahan hidup belajar dari situ. Masuk hutan, cari rebung, cari pakis. Dan itu hal baru yang Vito dapatin di sini. Nah, dari situ Vito belajar. Dan Vito lihat kondisi masyarakat yang survive gitu, ya Vito makin semangat. Dan dengan kondisi itu, Vito melihat, pelan-pelan Vito ajarkan bahwasanya dengan keterbatasan ini kita bisa mengembangkan potensi kita. Nah, pelan-pelan, pelan-pelan, yang awalnya mungkin mereka pasrah tadi, Bang. Mereka pasrah, mereka ikhlas ya. Setelah berjalannya waktu, mereka melihat pergerakan Vito tadi. Ternyata guru ini aktif gitu. Ternyata guru ini mau mengembangkan potensi dan ya pelan-pelan mereka mulai mulai
0: mengikuti ya.
2: Melihat, mulai mengikuti apa yang Vito lakukan. Dan Vito mengajak buat pelatihan, Vito mengajak kegiatan kumpul-kumpul di rumah pedalaman itu. Ya mereka welcome gitu. Dan mereka senang ada kegiatan, ada ini. Walaupun ya awalnya mungkin mereka asing ya Bang ya, heran ya. Kok ada sih guru mau kayak gini? Karena mungkin pemikiran masyarakat di sana kan masih ini masih awam, belum paham. Dan Vito memberikan warna baru lah untuk pedalaman gitu.
0: Ini satu hal yang luar biasa, memberikan warna baru yang sebelumnya mungkin belum terbiasa dengan hal-hal tersebut ya.
2: Iya,
0: mungkin awal-awalnya juga dari masyarakat, wah ini apaan sih? Ini kegiatan apa sih? Mungkin bertanya-tanya agak-agak apa rancu begitu ya. Tapi lama-kelamaan kenapa nih? Mungkin pemikiran dari masyarakat juga memikirkan, wah ini kok Kang Fitro dari luar Kalimantan Barat mau loh untuk membangun, mau loh untuk mengajak anak-anak belajar, terutama membaca, apalagi tadi rumah kreatif juga sudah siap ya dan bisa
2: iya, bang,
0: dimanfaatkan
2: bener,
0: oleh masyarakat di sana. Nah, kemarin sempat ke kementerian lagi, Kang Fitro.
2: Iya bang,
0: mungkin
2: bener.
0: bisa cerita sedikit Kang Fitro.
2: Jadi dalam waktu beberapa minggu yang lalu, Vito itu diundang bang dari kementerian menjadi salah satu guru PPG yang bakal podcast dan mengisi live bersama Ibu Nunu. Ibu Nunu itu
0: Ibu
2: Dirjen
0: Nunu.
2: Pendidikan bang. Jadi diundang sama kementerian langsung dan semua itu difasilitasi kementerian untuk menyampaikan pesan kemudian juga yang diinginkan oleh guru-guru pedalaman yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah dari sebanyak guru PPG ya puluhan ribu sampai ratusan ribu ya di Indonesia ini, guru-guru ASN juga, dan satu yang dipilih itu dari Sanggau tadi. Nah, guru dari pedalaman Indonesia Kecamatan Toba lagi bang, gak ada jalan akses, dan itu Vito yang diundang dan bangga bisa menyampaikan pesan-pesan, kemudian juga apa yang ingin disampaikan oleh guru-guru lain. Dan itu semua dibahas bang. Vito ikut rapat, Vito masuk semua kementerian, Vito masuk semua. Dan pandangan orang sebenarnya ada dua pandangan bang. Vito datang ke kementerian cuman mengajak, cuman ingin tenar katanya. Ada yang bilang seperti itu.
0: Tentu.
2: Pengen tenar, Vito masuk ke kementerian diundang. Kenapa? Ada yang bilang, kenapa kamu mau ke kementerian katanya. Itu cuma jadi umpan kambing hitamnya kementerian aja katanya, seperti
0: Yes.
2: itu. Nah, pemikiran itu nggak seperti itu. Itu kan pikiran pikiran negatif tuh.
0: Betul.
2: Kalau pikiran positif itu bahwasanya Vito ingin bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan sama teman-teman guru di pedalaman. Kalau misalkan Vito nggak seperti ini caranya, mungkin pesan-pesan itu nggak tersampaikan.
0: Betul.
2: Sehingga udah akan terlirik gitu. Nah, ada plus minusnya lah Bang. Tergantung pola pikir dan pandangan orang lagi, ya kan?
0: Ya.
2: Kalau misalkan kita berpikir selalu negatif, ya seperti itu.
0: Ya, hasilnya
2: Dan
0: juga
2: tujuan,
0: negatif gitu ya.
2: iya bener. Sedangkan tujuan kita itu ya bukannya bukannya yang lain-lain gitu. Tujuan kita ingin menyampaikan apa yang bisa disampaikan, apa yang ingin diberikan dari pedalaman untuk kementerian. Karena kalau nggak gitu Bang, ya pedalaman nggak bakal pernah dilirik gitu.
0: Benar, benar. Sampai kapanpun begitu aja terus gitu ya, Kang Fitro ya.
2: Bener.
0: Okay. Kang Fito, sampai mana nih Kang Fito ingin apa memberikan kontribusi yang apa sesungguhnya gitu ya untuk bagaimana pendidikan di daerah terpencil ini?
2: Kalau Vito sendiri Bang, selagi Vito bisa bermanfaat dan Vito masih bisa berguna untuk pendidikan Indonesia, ya insya Allah Vito siap.
0: Lakukan saja
2: Karena
0: begitu ya.
2: ya, karena dari awal Vito, dari kecil juga Vito sampai sekarang, Vito ya ikhlas aja, jalanin aja. Dan Vito percaya bahwasannya mukjizat itu pasti bakal datang. Dan
0: Amin.
2: Sesuai dengan pengalaman Vito, selama ini Vito ikhlas, selama ini Vito mengabdi, Vito berbagi sosial juga. Dan alhamdulillah, ya rezeki itu ada aja Bang. Kita jalanin aja lah gitu.
0: Baik, luar biasa sekali. Kang Vito, terima kasih. Saya ke Pak Jackson. Pak Jackson.
2: Bang, mohon izin Bang.
0: Siap.
2: Boleh Vito pamit dulu boleh?
0: Siap, siap, siap. Terima kasih Kang Vito. Mungkin masih dalam perjalanan juga. Hati-hati dalam perjalanannya. Bisa sampai ke tempat tujuan yang selamat.
2: Iya Bang, siap.
0: Ya.
2: Makasih banyak
0: Terima kasih sekali
2: Bang.
0: Lagi Kang Vito.
2: Iya, mohon undur dulu lah Bang.
0: Siap.
2: Bapak guru yang
0: Siap.
2: Sebelah.
0: Ya.
2: Ya.
0: Ya, baik. Ada Kang Vito bersama kita sudah berbagi ya. Artinya bagaimana menyampaikan kondisi real saat ini di SMP Negeri 3 Satap Toba yang tadi telah disampaikan juga. Namun saat ini beliau masih dalam perjalanan, sempat dikonfirmasi, tapi beruntung bisa berbagi ya di kesempatan ini. Dan saya kembali ke Pak Jackson. Pak Jackson, dari 6 tahun tadi di awal disampaikan Pak Jackson sudah mengabdi di SDN 14 Badet. Apa harapan Pak Jackson sendiri terhadap kebijakan pemerataan guru di sekolah terutama di Badet ini?
1: Kalau harapan untuk Badet sederhana saja sih. Pemerintah bisa memperhatikan tugas guru suruh melalui regulasi yang mudah dan apa ya namanya regulasi yang mudah itu tidak mempersulitkan penambahan guru terutama guru honorer lah. Karena sekolah masih dibutuhkan. Kalau misalnya ada yang tiga dipindahkan ke sekolah kami menambah itu jauh lebih baik. Lalu kemudian ya tidak hanya soal penambahan atau penambahan guru, tetapi pada umumnya untuk sekolah di pelosok ya mungkin kesejahteraan guru perlu diperhatikan, tidak hanya sekolah pelosok, semua guru yang ada di Kabupaten Sanggau. Tapi saya rasa apa yang diberikan oleh kabupaten, pemerintah daerah, tentunya sudah banyak sangat dulu, terutama berkaitan dengan kesejahteraan. Nah, kemudian pemerataan guru ini juga sangat penting karena apa namanya? Pelayanan pendidikan ini adalah hal yang mendasar dalam menyiapkan anak di masa depan. Sehingga dibutuhkanlah tenaga pendidik, apa namanya, dalam mengembangkan investasi pendidikan. Saya sebut investasi karena memang pendidikan adalah hal yang sangat berharga dan bernilai untuk sebuah kemajuan bangsa. Nah, itu karena melalui guru nanti apa namanya peran besarnya itu bisa menjadi kemajuan bagi sebuah keluarga di mana anak itu memiliki pendidikan yang maju, cara berpikir yang maju, lalu dapat juga berkontribusi untuk kampung nantinya, kota dan rakyat. Itu saja harapan dari saya sebagai guru di SDN Batas Wadas yang bisa, yang mungkin bisa mewakili guru-guru pelosok di Sanggau ini. Ya, di luar pemerataan tentu yang menjadi penting adalah sarana dan prasarana. Ya,
0: Ya, baik.
1: pertama ruang kelas, gedung sekolahnya, mes guru dan internet. Nah, internet listrik karena semuanya itu sekarang ini seperti internet itu sekarang ini membutuhkan internet semua berbagai tugas dan pelayanan pendidikan lainnya dan listrik juga sangat penting untuk mendukung. Ya, itu saja
0: Baik.
1: dari
0: Baik, Pak Jackson, banyak terima kasih Pak Jackson. Tentu bagaimana semangat dari para guru-guru yang bertugas di daerah-daerah terpencil. Salah satunya Pak Jackson, tadi ada Kang Fitro juga yang berkontribusi memberikan gambaran bahwasannya begitu besar peran dari seorang guru yang bertugas di daerah terpencil untuk bagaimana membangun sumber daya manusia anak-anak yang ada di wilayah terpencil, wilayah yang terisolir, jauh dari akses yang baik, infrastruktur yang baik, sehingga terjadilah pemerataan pembelajaran yang baik juga. Ini menjadi target. Dan beberapa hal yang disampaikan Pak Jackson terkait dengan bagaimana harapan kebijakan pemerataan dari pemerintah yang juga berjalan dengan baik, ya, kemudian juga harapan dari para guru di sana untuk tenaga pendidikannya, para guru-gurunya, kemudian kesejahteraan mereka yang memang perlu diperhatikan, kemudian akses, kemudian juga sarana prasarana penunjang agar juga pemerataan ini benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di kota, baik yang ada di desa maupun daerah terpencil, bisa merasakan pendidikan yang sesungguhnya. Mungkin sampai di sini kami hadirkan Beranda Secita edisi hari ini. Pak Jackson, sekali lagi terima kasih. Selamat bertugas di Badat tentunya. Semoga apa yang menjadi tugas dari Pak Jackson dan Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sana bisa berjalan dengan baik.
1: Amin.
0: Ya, amin. Pak Jackson, sekali lagi terima kasih Pak Jackson.
1: Ya, sama-sama Mas.
0: Baik. Kami sudah bersama Guru SDN 14 Badat Pak Elias Jackson. Kami juga sudah bersama Guru SMP Negeri 3 Satap Toba Pak Fitrian Widianto atau Vito yang sudah bersama kita di Beranda Secita mengawal pemerataan guru hingga wilayah terpencil. Kami cukup sampai di sini edisi hari ini dialog Beranda Secita edisi Sabtu 25 Juli 2026. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz kanal informasi dan inspirasi.
5: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh.
6: naik motor tuh gedak geduk ya Allah hai, rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
7: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
8: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang diklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansah yang menyatakan bakal membongkar banker berisi uang senilai 11.000 triliun rupiah milik mantan Presiden Joko Widodo Jokowi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, Febri tampil ke publik dan angkat bicara terkait penggeledahan sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan dirinya. Ia mengaku memiliki sebuah rumah di Sentul. Nah, selain itu, Febri juga menyampaikan perihal tugas-tugas yang dijalankannya sebagai Jampitsus. Namun, Febri tidak pernah menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11.000 triliun rupiah milik Jokowi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Hey, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Hey, kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.

0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa.
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke pendengar, masih kami hadirkan beberapa informasi-informasi lainnya pendengar. Di antaranya Anda mungkin pernah mengkonsumsi namanya mentega. Karena minyak dan mentega ini merupakan bahan yang memang sering digunakan untuk memasak. Namun keduanya memiliki kandungan lemak yang berbeda ya, sehingga penggunaannya juga perlu diperhatikan. Nah, pendengar perlu Anda ketahui, ahli gizi IPB University, Profesor Muhammad Rizal Martua Damanik, mengatakan dampak konsumsi minyak dan mentega dalam jangka panjang bergantung pada jenis, ya, jumlah konsumsi, serta pola makan secara keseluruhan. Dan ia menyarankan masyarakat untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, minyak nabati seperti minyak zaitun dan minyak alpukat ini mengandung lemak tak jenuh yang dinilai lebih baik untuk mendukung kesehatan jantung. Jadi bisa pilih minyak nabati. Kemudian batasi mentega pendengar. Mentega mengandung lemak jenuh yang jika dikonsumsi secara berlebihan ini dapat meningkatkan kadar kolesterol dan risiko penyakit jantung. Dan gunakan minyak secukupnya ya. Kondisi minyak tetap perlu dibatasi ya untuk konsumsinya ya. Beberapa jenis minyak yang tinggi lemak omega 6 atau mengandung lemak trans ini juga sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Nah, pilih minyak jenis minyak sesuai kebutuhan. Beberapa minyak yang dapat menjadi pilihan antara lain seperti minyak alpukat tadi, minyak zaitun, minyak canola, minyak kelapa dan minyak wijen. Nah, penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga jumlah yang tepat. Nah, perhatikan label produk ini menjadi penting. Ya, masyarakat dianjurkan untuk membaca label pangan sebelum membeli mentega, margarin maupun minyak ya. Perhatikan fungsi produk ya, karena ada bahan yang khusus digunakan untuk mengoles ya, membuat kue, menggoreng, menumis ataupun sebagai dressing ya. Nah, dengan memilih jenis lemak yang tepat ya, mengatur jumlah konsumsinya, masyarakat juga dapat tetap menikmati makanan sekaligus menjaga pola makan yang lebih seimbang.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
2: Stop overthinking, karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
3: Laper nih, pesan makan yuk.
4: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih, kan itu tuh support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
5: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Informasi lainnya, pendengar, beberapa makanan akan terasa lebih nikmat ya jika ditambahkan cabe ataupun sambal agar rasanya lebih menggugah. Nah, untuk Anda yang mungkin kalau tidak ada cabe itu selera makannya berkurang. Nah, tahukah Anda pendengar, terdapat banyak manfaat yang didapatkan dari konsumsi makanan pedas ya untuk kesehatan. Nah, faktanya memang cabai sebagai bumbu masak yang memang sudah digunakan sejak zaman dulu gitu ya untuk mengobati radang dan juga melancarkan sirkulasi darah. Nah, ketika Anda mengkonsumsi makanan pedas, maka darah dalam tubuh akan mengalir lebih cepat dari biasanya, sehingga racun-racun yang berada dalam tubuh ini dapat dikeluarkan melalui keringat. Nah, selain itu, masih banyak manfaat kesehatan lain yang bisa Anda dapatkan dari mengkonsumsi makanan pedas ya, seperti salah satu dari konsumsi makanan pedas adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dari penyakit yang menyerang. Ya, karena manfaat ini didapatkan melalui konsumsi cabai dan paprika yang terkenal akan kandungan vitamin C dan A-nya yang sangat tinggi. Kedua jenis vitamin tersebut merupakan zat antioksidan yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Ya, dengan demikian, seseorang yang gemar mengkonsumsi cabai biasanya tidak mudah terserang penyakit. Ya. Nah, manfaat makanan pedas lainnya pendengar untuk kesehatan adalah dapat menurunkan berat badan. Ya. Rasa pedas dan terbakar di lidah saat mengkonsumsi cabai disebabkan karena adanya kandungan senyawa capsaicin pada cabai. Ya, ternyata kandungan tersebut dapat meningkatkan temperatur tubuh dan mempercepat kerja metabolisme, sehingga kalori dalam tubuh Anda juga dapat lebih cepat terbakar. Selain itu disebut juga dengan mencegah kanker ya, karena dengan mengkonsumsi makanan pedas secara rutin, kandungan capsaicin pada cabai ini juga berhasiat untuk menghambat atau bahkan juga mematikan pertumbuhan sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat di sekitarnya. Nah, manfaat ini bisa didapatkan jika mengkonsumsi cabai dengan rutin ya. Selain itu dapat menyehatkan jantung ya, karena makanan pedas dapat memberi manfaat terhadap kesehatan jantung. Pasalnya, cabai ini dapat mencegah terjadinya pembekuan darah. Ya, kandungan capsaicin ya terbukti efektif ya untuk melawan inflamasi yang merupakan penyebab dari penyakit jantung. Namun ya, untuk Anda yang memang tidak tahan dengan rasa panas atau rasa pedas ya, jangan diikuti konsumsi secara berlebihan, tapi alangkah baiknya Anda konsultasikan ke dokter terdekat Anda ya untuk mendapatkan manfaatnya. Berapa jumlah takaran yang memang bisa dikonsumsi atau digunakan gitu ya. Jadi sebenarnya ada plus minus ya manfaat dari rasa pedas cabai yang terkandung capsaicin di dalam setiap cabai atau paprika ya. Namun manfaat-manfaat tersebut ya bisa Anda dapati dengan tidak adanya pantangan-pantangan tersendiri bagi Anda untuk mengkonsumsi cabai atau jenis makanan pedas.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: RRI dengan esensi buku. Buku komunikasi itu ada seninya, karya Oh Soo-hyang, yang membahas aspek-aspek penting dalam komunikasi dan bagaimana dapat diterapkan dalam berkomunikasi. Nah, buku ini menggambarkan komunikasi sebagai sebuah seni yang melibatkan pemahaman, ekspresi, dan interaksi, dan penulis menekankan beberapa konsep kunci yang dapat membantu pembaca memahami esensi komunikasi dalam berbagai konteks. Salah satu tema utama buku ini adalah pentingnya mendengarkan dengan baik. Oh Soo-hyang mengungkapkan bahwa mendengarkan bukan hanya tentang mengambil kata-kata, tetapi juga tentang memahami emosi, niat, dan pesan yang tersembunyi di balik kata-kata. Seni mendengarkan yang baik dapat meningkatkan hubungan interpersonal. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya ekspresi diri yang otentik. Penulis mendorong pembaca untuk lebih memahami diri mereka sendiri sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan cara yang tulus. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik dan dampak pesan yang disampaikan. Nah, buku ini juga membahas komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Penulis mengajak pembaca untuk memahami arti gestur dan ekspresi dalam berkomunikasi. Karena komunikasi nonverbal seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Selain itu, buku ini juga mengulas pentingnya adaptasi dalam berkomunikasi. Oh Soo-hyang menekankan bahwa setiap situasi dan audiens memerlukan pendekatan yang berbeda. Ini mencakup pemahaman budaya, norma, dan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi komunikasi. Dalam buku Komunikasi Itu Ada Seninya oleh Oh Soo-hyang menggali konsep-konsep komunikasi yang penting seperti mendengarkan, ekspresi diri, komunikasi nonverbal, dan adaptasi. Buku ini mengilustrasikan bagaimana seni dapat diterapkan dalam berkomunikasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan hubungan yang lebih positif. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman Produa, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Lingkar masih kami hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya menemani akhir pekan Anda. Ya, selamat bergabung Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami. Cuaca cukup bersahabat ya, cerah di kawasan Sabah Merah Sanggau ya. Selamat menikmati suasana akhir pekan Anda dengan berbagai kegiatan-kegiatan Anda ya. Ataupun Anda yang saat ini sedang menikmati hangatnya teh hangat ya. Hangatnya teh hangat atau secangkir kopi mungkin ya. Sambil melakukan kegiatan yang berkenan dengan hobi Anda. Nah, ini juga satu hal yang menarik ya, untuk merefresh berbagai rutinitas yang mungkin hampir full dilakukan selama satu minggu ya, tapi akhir pekan ini bisa dikanvaskan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kami akan kembali saat lagi ya, masih kami hadirkan berbagai informasi lainnya. Tetap bersama kami di 97 FM RRI Sanggau.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
0: Intermezzo. Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
4: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
8: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
9: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Bah ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah tuh.
11: Hei, dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
15: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
5: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
19: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.

0: Brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
1: Tapi Bu, ini kan buat gaya. Emang Ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
0: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi Bu,
0: apalagi?
1: Duitnya dulu Bu, buat ongkos.
0: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat.

0: soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah terus. Tidur.
0: Tanggung nih pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Mendengar ciri-ciri flu tulang meliputi nyeri hebat pada sendi dan otot, demam tinggi, sakit kepala, lemas, dan juga kadang disertai ruam pada kulit. Nah, gejala ini pendengar mirip dengan flu biasa, tetapi lebih intens dan juga berlangsung lebih lama. Jika mengalami gejala ini, segera konsultasikan Anda dengan dokter spesialis penyakit demam. Nah, perlu untuk Anda ketahui pendengar, beberapa lama flu tulang ini, pendengar, biasanya berlangsung 1 hingga 2 minggu, namun rasa lelah dan nyeri pada sendi ya ini bisa bertahan lebih lama ya, sehingga memakan waktu beberapa minggu. Dan jika gejala berlanjut atau semakin parah ya, tentu penanganan medis oleh dokter spesialis akan memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, pendengar, apakah flu tulang ini menular? Tentu ini menjadi pertanyaan. Jawabannya adalah tidak. Flu tulang tidak menular, pendengar. Flu tulang ini adalah istilah yang sering digunakan masyarakat untuk menggambarkan nyeri dan pegal pada tulang dan juga sendi yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus seperti chikungunya dan juga demam berdarah. Ya, meskipun virus penyebab kondisi ini bisa menular melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi, gejala nyeri tulang dan juga sendi itu sendiri bukanlah penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak fisik, udara ataupun cairan tubuh. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa yang menular adalah virusnya, bukan nyeri tulang yang dialami penderita. Nah, kalau ditanya apa nama obat untuk nyeri tulang, obat untuk nyeri tulang ini biasanya meliputi analgesik ya, seperti paracetamol, ibuprofen, kemudian naproxen ya. Nah, untuk nyeri yang lebih parah, dokter mungkin meresepkan obat antiinflamasi ya, atau obat pereda nyeri yang lebih kuat ya. Pastikan untuk konsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat. Apa yang dirasakan saat terkena flu tulang, pendengar? Saat terkena flu tulang, Anda akan merasakan nyeri yang begitu hebat pada sendi dan juga otot ya. Demam tinggi, lemas, sakit kepala, dan kadang-kadang muncul ruam di kulit. Nyeri sendi ini bisa sangat parah sehingga membuat sulit bergerak gitu ya. Dan gejala ini biasanya berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Dan apabila demam dan nyeri persendian semakin parah, tentu ada baiknya untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam ya, untuk menentukan penanganan dan juga obat yang harus dikonsumsi. Mengingat flu tulang ini, pendengar, bisa menjadi salah satu pertanda penyakit yang memang sedang Anda derita sudah semakin parah ya, upayakan untuk penanganan kondisi medis yang mendasarinya ya. Dengan begitu, keluhan flu tulang akan membaik dengan sendirinya. Anda juga bisa cek informasi tersebut di situs resmi kami, rri.co.id.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Loh, loh.
2: Kok udah rapi sih meja Mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu. Udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
5: Gak tahu.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri, itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Hah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
4: Serah deh, serah. Sila.

Pendengar, konsumsi obat tidur memang cukup aman dan juga dapat ditoleransi dengan baik ya. Namun apabila penggunaannya tidak benar ya, seseorang bisa menghadapi beberapa masalah begitu ya. Perlu diwaspadai pendengar, mengkonsumsi obat tidur ini bisa menjadi satu ketergantungan. Nah, untuk itu penting untuk memahami cara kerja dan juga efek samping dari obat tidur yang mungkin saja terjadi. Nah, pendengar, dampak langsung dari jangka panjang konsumsi obat tidur ini sering tidak kita sadari ya. Efek berbahaya dari obat tidur yaitu kejang hingga sesak napas, pendengar. Beberapa orang juga mengalami reaksi alergi yang dapat menyebabkan kesulitan bernapas, kemudian rasa mual, bengkak, dan nyeri dada. Beberapa dari efek samping ya obat tidur ini bisa menyebabkan overdosis yang mematikan. Hanya saja gejala umum dan efek samping yang sering terjadi seperti pusing, ya mulut kering, kemudian kesulitan dalam koordinasi, ngantuk di siang hari, mimpi yang tidak biasa, kemudian gatal dan bengkak, sakit kepala ringan, ya pernapasan terasa tertekan, ketergantungan pada obat tidur, dan minum obat tidur hanya agar bisa merasakan efek euforia ya. Kemudian ngidam obat tidur di siang hari. Nah, seorang yang menggunakan obat tidur dalam jangka waktu lama, pendengar, cenderung mengalami efek samping yang meningkat. Ketika ia terus mengkonsumsi obat tidur dari waktu ke waktu, substansi menumpuk di tubuh dan menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan. Efek sampingnya termasuk tekanan darah tinggi, detak jantung tidak teratur, dan juga depresi. Nah, pendengar, beberapa obat tidur memiliki efek samping yang lebih berpotensi berbahaya, termasuk parasomnia ya, parasomnia. Parasomnia ini gerakan ya, perilaku dan juga tindakan yang tidak dapat dikendalikan seperti tidur berjalan ya. Selama parasomnia ini Anda tertidur dan tidak menyadari apa yang terjadi ya. Kemudian parasomnia ini merupakan perilaku tidur yang kompleks ya. Anda mungkin bisa makan sambil tidur, menelpon, atau berhubungan dengan orang di sekitar atau interaksi ya. Mengemudi dalam tidur ini adalah efek samping obat tidur yang memang lebih serius lainnya ya. Meskipun jarang terjadi, tapi parasomnia ini sulit dideteksi begitu obatnya mulai bekerja. Nah, perlu diketahui pendengar, kapanpun Anda mengalami perilaku tidur yang kompleks, meskipun sesekali, ya harus segera berhenti menggunakan obat tidur resep ya. Hanya saja saat berusaha untuk berhenti menggunakan obat tidur akan terjadi gejala ketergantungan ya. Untuk mengelola gejala putus obat itu yaitu dengan menjalani detoksifikasi medis ya. Perawatan kecanduan obat tidur dapat dilakukan dengan rawat inap atau rawat jalan ya. Kemudian rehabilitasi rawat inap yaitu di mana pasien tinggal di fasilitas rehabilitasi dan juga di bawah pengawasan medis. Dan psikologi secara terus-menerus ini juga diperhatikan ya. Cara ini dianggap sebagai model terbaik ya untuk mendapatkan ketenangan. Nah, rehabilitasi rawat inap ini juga dianjurkan bagi orang-orang yang mengalami kecanduan obat tidur ya. Mereka yang rehabilitasinya belum tuntas di masa lalu dan juga orang yang tinggal di lingkungan di mana obat-obatan dan alkohol mudah terjangkau, ini juga perlu penanganan rehabilitas. Dan meskipun rehabilitasi rawat jalan ini tidak mendapatkan fasilitas medis pasien tetap ya, tapi harus bertemu dengan psikolog ataupun dokter beberapa kali seminggu ya, selama beberapa jam setiap kali pertemuan. Jadi ada beberapa efek jangka panjang dari obat tidur ya. Untuk Anda yang mungkin ya, mungkin saat ini masih sangat kuat ketergantungan dengan yang namanya obat tidur ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kami akan kembali saat lagi.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
5: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
6: Ada info heboh di grup WA.
5: Jalan keluar.
6: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
7: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Berbagai informasi-informasi lainnya pendengar masih terus kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Dan menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau pagi ini, di siar ini, saya Okrin, ada Bung Bagus di operator studio. Pamit dari pendengaran Anda, kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan. Nanti bersama rekan kami, Eko Karjuan dan tim yang bertugas lainnya, akan menemani Anda jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.
3: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini. Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
1: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Charles pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amass pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
2: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
1: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
2: Deserve what they got second half.
1: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
3: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
1: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua, kami mencetak gol kedua, dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

21 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you will only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi yang resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka berstatuskan sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya untuk tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor mengatakan, setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto, Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ani Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim biar nanti Asian Games, karena target kita Asian Games.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Grand of the timeout for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 91 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, selamat siang, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda yang masih terus kami temani ruang dengar Anda di edisi siang hari ini 25 Juli 2026. Bersama kami kru-kru yang bertugas dan nanti akan terus menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Edisi Sanggau Siang dengan beberapa sesi acara, di antaranya 11 hingga 11.30 tadi telah Anda ikuti informasi warta berita olahraga, dan kemudian di 11.30 hingga 12 Sanggau Siang. Kemudian 12 hingga 13 Ragam Budaya, dan 13 hingga 13.30 Warta Berita Daerah. Kemudian di 13.30 hingga 15 Musik Pro Dangdut. 15 hingga 16 Sanggau Sore. Kemudian di 16 hingga 16.30 Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Pontianak. 16.30 hingga 17 Sanggau Sore. Kemudian 17 hingga 18 kembali kami hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda, dan 18 hingga 19 masih kami hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggau Siang di Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Eko Karjuan.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.
2: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
3: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Ya, pendengar, selamat siang dan selamat menikmati akhir pekan ya. Anda bersama keluarga, teman-teman dan orang tersayang. Di mana suasana cuaca di Kabupaten Sanggau siang hari ini ya terasa begitu cukup menyenangkan. Karena cuaca cerah ya menyelimuti langit Sanggau dan sekitarnya. Dan cuaca cerah sejak pagi ya menghadirkan sinar matahari yang cukup hangat dan panas cukup menyengat ya. Hal ini menciptakan suasana yang nyaman untuk beragam aktivitas Anda lakukan di sepanjang hari ini. Baik Anda bersama keluarga berolahraga maupun sekedar menikmati waktu santai di luar rumah. Kondisi cuaca yang cerah ya sangat mendukung semua aktivitas masyarakat dengan lebih leluasa ya melakukan aktivitas hingga jelang sore nanti. Meski tetap disarankan ya untuk tetap menjaga kesehatan tubuh agar tidak terhidrasi ya saat berada di bawah terik matahari. Dan semoga akhir pekan minggu ini ya sangat menyenangkan untuk Anda bersama keluarga. Dimanapun momen-momen yang Anda lakukan ya. Dan kemanapun tujuan liburan akhir pekan yang Anda lakukan bersama keluarga. Tentu tetap utamakan keselamatan selama perjalanan, jaga kesehatan dan nikmati indahnya suasana akhir pekan bersama orang-orang terdekat Anda. Pendengar, nanti pukul 11.44 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti kumandang azan zuhur ya untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini Anda masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang, Sabtu 25 Juli 2006. Pukul 12 hingga 13 nanti Anda akan kami temani dengan ragam budaya.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: 91 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar ya, selamat berakhir pekan. Saat ini kita di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita di Ragam Budaya ya, nanti kebersamaan kita hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kami undang Anda ya untuk bergabung di Ragam Budaya edisi siang hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami di 0857-5381-0365 dan di WhatsApp dan pesan singkat di 0811-5756-494.

Ya, apa kabar untuk Anda ya di edisi akhir pekannya ya bersama keluarga. Mungkin sebagian pendengar kita siang hari ini juga sedang melakukan aktivitas ya. Dimanapun aktivitas yang Anda lakukan ya, tetap semangat, selalu sehat, selalu hangat ya bersama keluarga tercinta.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo. Pape,
2: nah.
1: Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
3: Intermezzo.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo.
2: Pace, sapi arisan dulu eh.
3: Lo mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae.
2: Mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke ko untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
3: Walah.
1: Intermezzo.

0: Ya, dua lagu cantik tadi ya, menghibur suasana akhir pekan Anda bersama keluarga. Kita terima dulu yang bergabung yang satu ini. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang dengan Doni.
1: Dengan Bujang Kecewa di Bawah Langit, yang pasti bukan Cah Deso, yang pasti Bung Eko Ajuan yang di Erisanglo yang di siaran. Nah, itu dia. Itu Bung, lagu Melayu Sambas.
0: Mau ngapain nih? Minta kue enggak? Ada kue.
1: Kalau nanti lah, kalau kita jumpa Bu, kita ambil kue nanti di tempatnya Mbak Nyaci nanti kan.
0: Okay.
1: Lagu Melayu Sambas nih dari Herman. Judulnya itu Berakat Membulai Aku.
0: Berakat
1: Membulai Aku dari Herman.
0: Mulai aku.
1: Berakat Membulai Aku
0: dari
1: Herman
0: Herianto ya.
1: Oke, itu artinya membohongin aku gitu ya. Selamat siang Rekan Budaya.
0: Terima kasih, selamat siang. Berakat memulai aku ya. Iya, selanjutnya selamat siang.
2: Selamat siang. Selamat siang.
0: Bukan Dedi kan?
2: Bukan Doni.
0: Berakat memulai aku.
2: Topi Lampung Bangkong.
0: Mulai aku. Sony Joss lagunya.
2: Kopi Lampung jadi Kempot.
0: Jadi Kempot.
2: Kopi Lampung.
0: Kopi Lampung Jawa amat.
2: Iya. Depan kopi kan terlalu dekat.
0: Apa tadi?
2: Kopi Lampung.
0: Kopi Lampung.
2: Lampung ya, jadi Kempot. Oke. Salamnya di Rantau, kita jumpa lagi ke orang dulu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Dengan Mbak Miati di depan kompi. Berakat memulai aku. Ini lagu baru nih, keren tampak ini. Herman ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ya, selanjutnya selamat siang Ragam Budaya. Halo. Halo,
3: Bung Eko.
0: Ya, dengan siapa?
3: Ini dengan Kakek Sia.
0: Kakek Sia di?
3: Di Nubuah.
0: Nubuah.
3: Desa Sungai Dangin.
0: Sungai Dangin ya, oke.
3: Mau request lagu. Darah
0: Cega. Darah Cega.
3: Ya. Dari Enegregasi.
0: Darah Cega. Dari Regasi ya.
3: Dari Kakek Regasi.
0: Kakek Regasi. Oke.
3: Ada kak.
0: Lagi dicari bentar.
3: Bukan nanti Enegregasi. Darah Cega. Penyanyinya Enegregasi.
0: Regasi. Enek Regasi.
3: Ya.
0: Dara Cega. Baboy Regasi ini ada nih.
3: Ya lah.
0: Betul ya?
3: Ya, betul.
0: Oke, ada nih. Terima kasih Kakek Sia. Selamat siang. Oke, Kakek Sia ya di Nubu. Sungai Dangin ya. Ya, selanjutnya. Oh, terputus. Coba lagi. Babai Regasi. Apa nih? Salah ya. Dara Dayak Lea. Dara Cega. Oke, ada satu lagi. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang, Logam Budaya.
0: Dengan siapa?
4: Dato Uban.
0: Dato Uban di Landak ya?
4: Landak, ya.
0: Landak di mana, Dato?
4: Landak di Sidas.
0: Sidas. Oke, silakan Dato.
4: Lagunya Sukses Menanam Sawit.
0: Sukses Menanam Sawit.
4: Dara Beneo.
0: Menanam sawit ya.
4: Dari Dara Beneo.
0: Sawit. Oke. Nanti buatkan lagu itu ya, lagu brondol juga ya. kan sawit udah ditanam, udah berbuah.
4: Brondolnya
0: lagi ya.
4: Nanti belum dikarang, belum ada pantunnya.
0: Oke.
4: Nah, itu aja.
0: Terima kasih.
4: Bang Eko.
0: Ya, selamat siang.
4: Terima kasih.
0: Dengan Dato Uban di Sidas Landak ya. Oke, kita putarkan dulu ya lagunya ya. Kopi Lampung mana nih? Kopi Lampung, aduh enaknya. Ya, lagu Lanius Berakat Memulai. Mana nih judulnya? Enggak muncul nih Lanius. Salah judul kali. Oke, kita dengarkan lagu Mbak Miati ya. Kopi Lampung dari Kempot.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo.
2: Apa Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
3: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
2: Laparan kenapa?
3: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
2: Papa Ale ini paling macam-macam nih.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo.
2: Pace, sapi arisan dulu eh.
3: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae?
2: Ah, Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
3: Walah.
1: Intermezzo.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo.
2: Pace, sapi arisan dulu eh.
3: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
2: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
3: Walah.
1: Intermezzo.
4: Ya, pendengar masih di Ragam Budaya. Ya, telah Anda dengarkan tadi tiga lantunan cantik ya, dan mohon maaf untuk kakek saya di Sungai Dangin ya. Untuk lagu Babe Rigasi Dara Cega. Lagunya ada namun audio lagunya tidak kedengaran nih kakek ya, mohon maaf ya. Tapi nanti saya coba terus ya, mudah-mudahan bisa dihadirkan. Ya, kita ambil dari YouTube. Audionya juga tidak bisa muncul nih suaranya. Ya, masih di Ragam Budaya. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Kita saat ini di 12.37 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat siang Ragam Budaya. Halo.
5: Halo.
4: Halo, suaranya kok?
5: Selamat siang.
4: Delay ya suaranya. Ya, silakan dengan Bude ya. Oke.
5: Halo, selamat siang Bang Eko.
4: Ya, selamat siang. Suaranya delay nih Bude.
5: Iya nih. Memang kalau kita ngikut dari Antikong kan begitu delay kan.
4: Bude emang lagi ngapa? Lagi nyelam ya?
5: Hujan, gak ada air di sini Bang.
4: Oh, gak ada. Lagi manjat berarti.
5: Iya. Mau nyelam di mana? Sungai jauh, iya dong.
4: Iya, iya.
5: Kita mau ke Bude sana itu ke Sekayam baru nyampe, nyebur. Nanti terus nanti nanti belum sampai rumah udah kering lagi.
4: Iya. Silakan Bude.
5: Oke, Bang. Mau request lagunya dari Wiwit Balado yang nyanyi ya. Wiwit Balado, ada enggak coba cari? Lagunya apa aja dah? Boleh lah diputar itu.
4: Judulnya apa?
5: Judulnya terserah Abang.
4: Wiwit.
5: Yang penyanyinya Wiwit Balado.
4: Wiwit Balabi.
5: Balabi ya. Ah. Ya Balabi ya. Iya.
4: Ada
5: okay, sorry ya. Kedengarannya tuh Balado gitu loh Bang.
4: Ada ya. Judul Dara Lenggon Tagoda
5: ya,
4: Aku.
5: Boleh aja lah, pokoknya mana aja ya.
4: Boleh ya.
5: Oke.
4: Oke.
5: Selamat siang Ragam Budaya.
4: Oke. Okay. Terima kasih. Selamat siang untuk Bude di Buduai. Ya, selanjutnya kita tunggu lagi ya. Iya, Ragam Budaya.
6: Ya, selamat siang. Raga
4: selamat
6: budaya,
4: siang Eko. Dengan Kak
6: dengan
4: Yuli ya.
6: Sungai.
4: Mbak Yuli ya.
6: Iya.
4: Masih nyelam?
6: Enggak, kemarau nih Bang, enggak ada anginnya.
4: Kok suaranya
6: surut air sungai itu Bang?
4: Kok suaranya dalam air?
6: Iya kah? Enggak dong.
4: Oke, silakan. Mbak Yuli.
6: Request lagu itu Bang, Dayak Bersatu. Dari rame sih penyanyinya nih.
4: Dayak
6: Pascalis
4: Bersatu.
6: Leo ya, coba Abang cari Pascalis Leo.
4: Dayak Bersatu.
6: Ya, Dayak Bersatu judulnya.
4: Pascalis.
6: Iya.
4: Okay.
6: Pascalis Leo, ada Dila, ada Dila Riana, ada Ayu, empat orang kayaknya penyanyinya tuh.
4: Dayak
6: rame-rame lah.
4: Satu. Pascalis. Oke.
6: Okay. Ada Bang?
4: Dayak Bersatu ada nih.
6: Oke, itu aja Bang.
4: Oke,
6: terima kasih.
4: Selamat siang. Dan selamat berakhir pekan ya, Mbak Yuli ya. Oke, kita kembali dengarkan ya lagunya ya. Ya, waktu kita sudah di 12.40. Kita dengarkan ada Dara Lenggon dari Wiwit Balabi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Ragam Budaya siang hari ini ya sudah di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan ya kebersamaannya dan yang telah bergabung. Mudah-mudahan lagu yang kami hadirkan tadi bisa menghibur suasana akhir pekan Anda bersama keluarga dan orang-orang terdekat Anda. Ya, pukul 12.54 saat ini, nanti pukul 13 ya hingga 13.30 kami akan hadirkan informasi warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sanggau. Terima kasih, selamat siang.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Info menyampaikan warta berita.

0: minggu itu kisaran mungkin 100 sampai 200-an orang lah kami di sini. Paling tinggi itu di hari Minggu, puncak keramaiannya untuk di tempat wisata ini. Kalau yang kami sediakan di sini ada sampan, ada bebek engkol, ada taman bermain, dan juga ada kolam pemancingan yang kami sediakan di sini.
1: Kita sangat mendukung karena kalau anak-anak ini ketergantungan dengan gawai tanpa ada pembatasan, itu akan mengkerdilkan cara berpikir anak, tidak kreatif segala macam. Tapi bukan berarti larangan, ya kan? Karena itu juga bagian dari untuk menggali ilmu pengetahuan gitu ya.
2: Warta siang selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Eko Karjuan. Berita utama. Kunjungan wisatawan ke objek wisata My Dream mengalami peningkatan pada setiap akhir pekan, terutama pada hari Minggu. Tingginya minat masyarakat tersebut mendorong pengelola untuk terus mengembangkan fasilitas guna meningkatkan kenyamanan dan daya tarik wisata.
3: Pemilik objek wisata My Dream, Tobias Amanta, mengatakan jumlah kunjungan wisatawan pada akhir pekan khususnya Sabtu dan Minggu mencapai sekitar 100 hingga 200 orang, dengan puncak kunjungan terjadi pada hari Minggu. Untuk menunjang kenyamanan pengunjung, pengelola menyediakan sejumlah fasilitas, diantaranya sampan, wahana bebek engkol, taman bermain anak, serta kolam pemancingan. Menurut Tobi, fasilitas tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang bersama keluarga. Kedepan, pengelolaan berkomitmen menambah berbagai fasilitas baru sebagai upaya mengembangkan dan meningkatkan daya tarik objek wisata My Dream.
0: Kalau akhir pekan kayak weekend, Sabtu atau Minggu itu kisaran mungkin 100 sampai 200-an orang lah kami di sini. Paling tinggi itu di hari Minggu, puncak keramaiannya untuk di tempat wisata ini. Kalau yang kami sediakan di sini ada sampan, ada bebek engkol, ada taman bermain, dan juga

0: Antayan Hulu. Korban tewas di lokasi akibat mengalami cedera berat di bagian kepala, sementara penumpang yang berinisial RM mengalami luka dan mendapatkan penanganan medis. Kapolsek Tayan Hulu Ibtu Trisna Mauludi mengatakan, berdasarkan hasil olah TKP, sepeda motor korban diduga memasuki jalur berlawanan sebelum bertabrakan dengan truk yang datang dari arah berlawanan. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP diprioritaskan bagi putra-putri daerah. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto menyebut, langkah tersebut penting agar koperasi dapat dikelola oleh tenaga yang memahami kondisi desa. Menurutnya, kehadiran tenaga muda dinilai dapat mendukung pengembangan koperasi secara profesional. Ia menilai keterlibatan putra-putri daerah akan mempermudah proses koordinasi dan konsolidasi di lapangan. Selain itu, mereka dianggap lebih memahami situasi sosial dan kebutuhan masyarakat setempat. Robi berharap keberadaan KDMP tidak hanya meningkatkan ekonomi desa, tetapi juga membawa lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, mendukung kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Menurutnya, pembatasan tersebut penting untuk mendorong siswa lebih kreatif, mandiri, dan memiliki kemampuan berpikir kritis.
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, mendukung penerapan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah sebagai upaya menciptakan proses belajar yang lebih efektif. Kebijakan ini dinilai dapat mendorong siswa lebih aktif berpikir dan mengembangkan kreativitas. Ia menilai pembatasan bukan berarti melarang penggunaan gawai sepenuhnya. Gawai tetap memiliki peran sebagai sarana belajar apabila dimanfaatkan secara tepat dan terarah. Menurutnya, penggunaan gawai lebih tepat dilakukan di luar jam sekolah sebagai media mencari informasi dan menambah wawasan. Namun, pemanfaatannya tetap memerlukan pengawasan dari orang tua agar tidak disalahgunakan.
2: Berkaitan dengan aturan pembatasan penggunaan gawai di sekolah untuk anak-anak, kita sangat mendukung karena kalau anak-anak ini ketergantungan dengan gawai tanpa ada pembatasan, itu akan mengkerdilkan cara berpikir anak, tidak kreatif segala macam. Tapi bukan berarti larangan. Ya kan, karena itu juga bagian dari untuk menggali ilmu pengetahuan gitu ya. Bukan ada tugas selalu diserahkan menggunakan gawai anak-anak untuk mencari jawaban, jangan sampai seperti itu. Tapi itu silakan gawai dipakai untuk anak-anak di luar jam sekolah untuk cari ilmu pengetahuan di rumah gitu, tapi perlu juga orang tua tetap kontrol.
1: Ia berharap pembatasan penggunaan gawai di sekolah dapat menjadi langkah membangun budaya belajar yang lebih sehat. Dengan pengawasan guru dan orang tua, teknologi diharapkan menjadi pendukung pembelajaran tanpa mengurangi kreativitas maupun kemampuan berpikir kritis anak. Wulandari melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kunjungan pengunjung akhir pekan meningkat di wisata My Dream. DPRD Sanggau dukung penerapan aturan pembatasan gawai di sekolah. Saya Eko Karjuan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti beberapa informasi yang kami rangkum dalam Warta Siang, ya, produksi Radio Republik Indonesia Sanggau, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang. Kami akan temani ruang dengar Anda edisi siang hari ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, Sanggau Siang masih terus bersama Anda ya jelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.

0: 91 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo.
2: Pace, sapi arisan dulu eh.
3: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae?
2: Ah, Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
3: Walah.
1: Inter

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
3: Ya, pendengar di 13.24 ya saat ini, nanti pukul 13.30 hingga pukul 15. Ya, Anda akan kami temani dengan lantunan lagu-lagu dangdut ya di edisi sore hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidup ini memang indah.
2: Indah apanya, amat, amat.
1: Memang indah hidup ini.
2: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
1: Oh, Johnny, dari mana kau?
2: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
1: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
2: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
3: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Suku Dayak yang tak terpisahkan dari hijaunya alam bumi darat Nante Sanggau.
2: Maka tak heran dengan bahan dasar kulit kayu kapuak yang diolah sedemikian rupa menjadi busana dan diberi aksen kalung juga gelang manik-manik hingga bulu burung enggang penghias di kepala.
1: Kang Bibing sebutan untuk pakaian adat wanita Dayak dan lelaki Dayak menggunakan King Baba sebagai pakaian adatnya.
3: Menyatu bersama alam, bersama dalam keberagaman.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi di Musik Pro Dangdut siang hari ini ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar untuk Anda ya yang sedang melakukan aktivitas, yang sedang menikmati akhir pekan ya, dan yang sedang duduk termenung mungkin ya siang gini ya. Karena beraktivitas cuaca juga cukup panas menyengat nih siang hari ini. Ya, di layanan telepon Anda bisa bergabung di 085753810365 dan 081157564 ya. Kita coba terima dulu Pro Dangdut.
1: Siang.
0: Iya, dengan Bu Sonia. Silakan Bu Sonia.
1: Aduh, pas. Ya.
0: Silakan.
1: Siang Bu Eko. Halo?
0: Ya, silakan. Lagunya apa?
1: Minta putar.
0: Halo Bu Sonia, putus-putus nih suaranya.
1: Saya minta putarin lagu nih, request lagu Sonia ya.
0: Sonia.
1: Iya, lagu saya aja lah, nama saya ya.
0: Okay.
1: Hari panas, sedang istirahat nih Bung Eko. Terima kasih.
0: Selamat siang Bu Sonia. Ya, selanjutnya Pro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut, Dadut Dara kita Bang Eko.
0: Dengan Andre, bukan?
2: Doni. Bang Eko ini memang gak mindah nama orang.
0: Bukan mindahkan.
2: Gimana lagi? Ganti nama orang.
0: Tapi menggeser nama orang.
2: Nah, harus selamatan dulu tuh. Selamatan dulu mindah nama orang.
0: Adalah pakai itu apa? Ada daun sabang tuh pakai pindahkan.
2: Jangan daun sabang lah. Lalu daun ubi, daun kates, gitu.
0: Itu nanti bikin itu ya, rujak ya.
2: Itu bukan rujak.
0: Rujak daun ubi. Oke, silakan Mami Ati. Ya,
2: lagunya Bulan Purnama.
0: Bulan Purnama.
2: Iya, dari Aji Romai Rama.
0: Purnama. Oke, makasih Mbak Mati. Makasih, selamat siang.
2: Selamat siang Bro Dangdut, Dadut Dara kita.
0: Oke, selanjutnya silakan ada Mama Indah di Ngabang. Iya, selamat siang Mama Indah.
3: Selamat siang juga Bang Eko.
0: Silakan Mama Indah.
3: Lagunya Mobil dan Bensin, judulnya Bang Eko.
0: Bensin lagi habis.
3: Iya, adalah dicari dulu Bang Eko.
0: Jauh. SPBU-nya jauh.
3: Ya, jauh tuh ditempuh lah.
0: Mobil dan bensin ya.
3: Iya.
0: Oke, makasih Mbak Indah, selamat siang.
3: Iya, makasih, kembali selamat siang.
0: Oke, selanjutnya Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut kita.
0: Oke, Mbak Elsa penelponnya, betul ya?
4: Iya, saya dari Suban, orang Balai.
0: Ada air nggak di Balai?
4: Air ada, air Suban ada, air lady ngalir.
0: Air minum?
4: Air minum ada.
0: Kopi?
4: Oh, ntar saya kirim lewat udara.
0: Oke.
4: Kopi campur tempoyak lah ya.
0: Oke, silakan.
4: Lagunya yang enak-enak, dua kursi aja lah Bung Eko ya.
0: Dua kursi, kurang lah, kita kan empat.
4: Oh, empat kursi boleh lah Rita Sujarto ya. Kalau empat kursi itu Bung Eko yang nyanyinya ya.
0: Oke, okay, makasih Mbak Elsa, selamat siang.
4: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut dari kita.
0: Oke, okay, terima kasih dengan Mbak Elsa di Balai Karangan ya. Iya, Pro Dangdut, Wan Usu. Selamat siang Wan Usu. Halo.
5: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Eko.
0: Iya, Wan Usu ya?
5: Iya.
0: Oke, silakan Wan Usu.
5: Saya mau request lagu dulu ya. Lagunya Pada Siapa dari Sri Devi ya.
0: Pada siapa, siapa ya? Kirain Pada Monegri. Kalau Pada Monegri enggak bisa.
5: Dengan Bang Eko lah.
0: Pada siapa sayang? Mana tuh? Dari siapa lagunya?
5: Salamnya pertama buat Bang Eko juga yang lagi bertugas, ya mudah-mudahan selalu.
0: Wan Usu?
5: Hah?
0: Lagunya siapa yang bawakan?
5: Dari Sri Depi.
0: Sri Depi ya. Oke, terima kasih Wansu. Selamat siang.
5: Ya, salamnya pertama buat Bang Eko juga yang lagi bertugas mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih Wansu. Ya, selanjutnya Pro Dangdut.
6: Dan juga salah kita. Assalamualaikum.
0: Dengan siapa Dangdut?
6: Dengan Mbak Ella di Sambas.
0: Mbak Ella. Oke. Ya,
6: gimana kabarnya Bang Eko siang ini?
0: Kabar panas berdengkang.
6: Oh, samalah kalau di sini.
0: Sama ya.
6: Panas berdengkang juga ya.
0: Mbak Ella di Sambas. Oke, silakan Mbak Ella.
6: Lagunya punya siapa dari Mega Mustika?
0: Punya siapa? Punya siapa lah?
6: Ya, punya siapa lah.
0: Ayo, ngaku ayo. Oke, terima kasih ya, Mbak Ella.
6: Ya, sama-sama.
0: Selamat siang, selamat berakhir pekan ya.
6: Iya, terima kasih.
0: Oke. Ya, dengan Mbak Ella di Sambas ya. Di WhatsApp Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, lagunya Bola dari miliknya Ona Sutra ya. Oke, terima kasih ya atensinya yang telah bergabung ya. Kita tidak pakai salam-salam ya, mohon maaf. Kita hanya request lagu dan nanti saya akan langsung hadirkan ya. Dengan Pak D, selamat siang Pak D.
7: Selamat siang Bang Eko.
0: Pak De di mana Pak De?
7: Di Sambas Bang Eko.
0: Waduh Sambas. Cuaca Sambas gimana?
7: Morang terus terang Sambas. Nah, cuacanya alhamdulillah sehat. Panas sekali.
0: Panas ya. Panas menyengat atau panas mendengkang?
7: Penangas menyengat. Kedua-duanya lah. Kalau mendengkang menyengat juga.
0: Iya. Oke.
7: Masih dapat lagu ya?
0: Lagunya apa?
7: Buah Simalakama dari Pita Alpia.
0: Simalakama.
7: Buah. Nah, buat Bang Eko terima kasih.
0: Oke.
7: Assalamualaikum.
0: Pita Alpia. Oke. Dengan Pak D ya. Kita cari dulu nih lagunya. Sonia. Oke, selanjutnya dengan Uya. Uya Kuya siapa nih? Ya, halo. Halo.
8: Halo. Halo. Ya.
0: Selamat sore. Iya, selamat sore dengan siapa?
8: Ibu Farida.
0: Ibu Farida. Oke, silakan Bu Farida, lagunya apa?
8: Penelpon ke berapa?
0: Penelpon ke 1 2 3 4 5 6 7 ketiga.
8: Ikutan saja lagunya yang dari awal ya.
0: Oke, terima kasih Bu Farida.
8: Iya Ibu Farida mengerti dengan situasi ya.
0: Oke, terima kasih.
8: Mau kirim salam ya Bang
0: Oklin. Oh Bu Farida, kita tidak pakai salam-salam nih siang hari ini.
8: Oh iya sorry.
0: Kita hanya request lagu. Lagunya apa Bu Farida? Ada waktu kita hadirkan.
8: Oh iya, tunggu. Ya syukurlah ya diinformasikan ya. Ya, yang ini bagus ya. Kalau kita kalau ada salah ya diinformasikan ya.
0: Oke.
8: Lagunya akustik apa? Lagunya dari ini. Dari ini Carlina yang judulnya apa ya judulnya Luka Tak Berdarah atau apa itu? Ada yang featuring sama Wali. Wali Band.
0: Wali Band. Kita dangdut. Bu Farida.
8: Iya, dangdut. Dangdut.
0: Judulnya apa judulnya?
8: Judulnya apa ya itu luka tak berdarah itu apa ya kayak begitu
0: luka ya oke
8: iya ya. Mudah-mudahan ada nanti kalau ada Ibu Farida kirim juga di WA ya.
0: Oke, kirim di WA ya lagunya ya.
8: Iya makasih. Oke, ya
0: terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut dengan Bu Farida ya. Di mana Bu Farida, saya lupa. Oke, kita break dulu ya, nanti kita akan kembali. Kita dengarkan lagu dengan judul Sonia, requestan dari Ibu Sonia. Dangdut lawas kita ambil dari versinya Tia ya. Kita dengarkan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Metro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Space Atlas merilis daftar 10 best rated rated soups
2: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
3: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Daeng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.
3: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
5: Namanya Bedabol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh, tak apa cerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah, setas nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
10: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
16: Unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
17: Nah jadi jangan sampah kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gua balap pangan. Yuk kenomot. Tengkidot gua radio den. Ngoping. Bedabol. Wa RRI Sangau ngan entikong.
19: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
5: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
8: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Iya, pendengar masih di musik Prodangdut ya. Telah Anda dengarkan beberapa lantunan cantik tadi ya yang saya hadirkan, ada Mobil dan Bensin, Bulan Purnama, dan siapa nih?
1: Dari depan atau dari samping?
0: Ya, kita langsung terima lagi dengan siapa di mana? Prodangdut.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Dengan siapa?
2: Anu, dengan Bujang Tampan.
0: Oh, Joni, silakan.
2: Suratan dari Boy Sandi. Suratan dari Boy Sandi.
0: Untuk siapa suratnya?
2: Surat dari dia, suratan cinta.
0: Hah?
2: Suratan cinta.
0: Oh, dari, surat takdir.
2: Iya, boleh.
0: Surat nasib.
2: Iya. Nasib. Ya, Boy Sandi jadinya suratan. Buat Bung Ganteng selalu, semoga kita menjadi pria-pria.
0: Oke, terima kasih Lanius dari Subah Sambas.
1: Cantik cantik sayang, kita cuma temenan.
0: Ya, kita lihat di WhatsApp ya, dengan siapa yang sudah bergabung. Oke, Prodangdut.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Yuli.
0: Oh, Mbak Yuli, keren ya. Yuni tadi tuh.
3: Yuli udah lama menghilang, Bang. Kemana dia?
0: Yuli. Oh, Yuli.
3: Oke, langsung aja, Bang.
0: Oke, silakan.
3: Lagunya Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku.
0: Lagu siapa
3: dari
0: tuh?
3: Luciana Zelita Adela.
0: Di Mana Ada Kamu,
3: Di Situ Ada Aku.
0: Dari
3: Luciana Zelita Adela.
0: Luciana Zelita ya.
3: Ya, Jelita Adela.
0: Oke, terima kasih Mbak Yuli. Ya, selamat siang. Baik, di belakang Mbak Yuli, silakan. Siapa lagi kita tunggu?

Ya, sambil menunggu yang ingin bergabung kembali, kami hadirkan ya lagu requestan Anda. Ya, kita dengarkan lagi ada Rita Sugarto, Dua Kursi.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, waktu kita sudah di 14.32 waktu Indonesia Barat ya. Kita terima lagi Pro Dangdut. Dengan siapa Dangdut?
1: Bang Eko, Mama Boboi. Di situ Kak Yuli ada di situ lah, Mama Boboi dengan Bang Eko. Betul tak Bang Eko?
0: Betul.
1: Saya dalam perjalanan Bang Eko pergi ke Tempurau Bunyo, Tempurau dekat itu Serian. Ini Andowe nak balik. Mak Boboi nak lojos lagu. Cina Timur ya, dari kita tak ya Bang Eko ya. Tajuk dia Cina Timur.
0: Cina Timur.
1: Dari kita tak penyanyi dia.
0: Oke. Terima kasih Mama Boboi ya, selamat siang. Oke, dengan Mama Boboi ya di Kuching siang hari ini sedang googling katanya.
2: Emang lagi tampan, memang lagi.
0: Ya, yang bergabung di WhatsApp, terima kasih atensinya ya. Oke, masih kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung. Kalau belum ada yang ingin bergabung, kembali kami hadirkan.

0: Ya, dari miliknya Vita Alpia.
1: Makin lama makin banyak yang tergila-gila padaku, tapi hatiku sudah terlanjur.
0: Simalakama ya, kita dengarkan kembali tetap di Musik Prodangdut.

0: Iya, pendengar masih di musik Prodangdut. Ya, selanjutnya dengan Usu Busri. Selamat siang, Usu.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan
1: siapa nih?
0: Usu Busri ya?
1: Ya.
0: Oke, silakan Usu.
1: Lagunya si kecil aja lah dari Mbak Rita.
0: Si kecil.
1: Nah, dari Rita Sugarto.
0: Oke, terima kasih Usu. Selamat siang.
1: Pertama buat abang yang gitu.
0: Oke, terima kasih Usu Busri ya. Kita tidak pakai salam-salam. Oke, kita tunggu lagi untuk yang ingin bergabung, silakan di 08 57 53 81 03 65. Ya, Prodangdut. Dengan siapa?
1: Dengan Datuban.
0: Hah?
1: Datuban.
0: Datuban, silakan Datuban.
1: Lagu yang bohong kesayanganku dari Asmadi.
0: Oke, ya. Cukup waktu kita hadirkan ya. Burung kesayanganku. Oke. Terima kasih Ratu Uban. Baik, terima kasih Dato ya. Ada kendala nih. Ya, kembali kita dengarkan ya requestan pendengar kita terdahulu ya, ada dengan Farida ya di Palu kali ya, kita dengarkan dulu nih. Ada Wali Fitri Karlina, Sakit Tak Berdarah.

Ya, pendengar itu tadi beberapa lantunan cantik telah Anda dengarkan yang mudah-mudahan menghibur suasana akhir pekan Anda ya tentunya bersama keluarga, rekan-rekan dan orang tersayang. Terima kasih kami ucapkan kebersamaannya dan kita saat ini sudah di penghujung acara 14.58. Tetap terus bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Selanjutnya nanti di pukul 15 hingga 16 Anda akan kami hadirkan Green Radio sore hari ini.

0: untuk menyelesaikan persoalan mereka sementara negara alpa.
1: Melalui penerapan atau DTSN, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial menjadi lebih transparan, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan secara door-to-door, dikatakan para petugas sensus menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan secara door-to-door, dikatakan para petugas sensus mengalami berbagai tantangan di lapangan. Salah seorang petugas sensus, Triwongso Putra, mengatakan tantangan yang sering dihadapi adalah sulitnya menemui responden karena banyak warga sedang bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Selain itu, masih ada masyarakat yang ragu memberikan informasi karena khawatir data yang disampaikan akan berkaitan dengan pajak ataupun bantuan pemerintah. Petugas pun harus memberikan penjelasan mengenai tujuan sensus serta menjamin kerahasiaan data sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Kalau responden untuk satu hari itu harus 10 KK. Keluhannya itu ada beberapa warga yang menolak petugas sensus ekonomi. Itu mungkin karena mereka ditakutkan kena pajak kali ya.
3: Sensus ekonomi bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha di suatu wilayah. Data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta evaluasi program ekonomi oleh pemerintah agar lebih tepat sasaran. Seluruh informasi yang diberikan responden bersifat rahasia dan dilindungi oleh Undang-Undang Statistik. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak digunakan sebagai dasar penarikan pajak maupun pemeriksaan perpajakan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu memberikan jawaban yang jujur dan lengkap kepada para petugas sensus. Sensus ekonomi akan berlangsung hingga Agustus mendatang. Meski menghadapi berbagai hambatan, petugas tetap berupaya menyelesaikan pendataan sesuai target. Para petugas berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar agar data yang dihasilkan akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Dina Triana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. RSUD Ade Mahmud John Sintang saat ini melakukan persiapan peningkatan kapasitas layanan kesehatan dan penambahan peralatan medis. Laporan selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
5: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Mohamad John Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyiapkan peningkatan kapasitas layanan kesehatan, pengembangan poli baru, dan penambahan fasilitas medis. Menurutnya, RSUD Ade Mohamad John Sintang juga akan menyiapkan ruang baru serta tempat tidur pasien. Hal ini dilakukan karena kekurangan kapasitas atau kemampuan tempat tidur pasien. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara bertahap tahun ini hingga 2027 mendatang. Dr. Bagus menjelaskan secara teknis administrasi dalam pengajuan alat klinik THT-KL, klinik jiwa dan layanan khusus pusat jantung terpadu sedang dalam proses dilakukan.
6: Peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan rencana pembangunan di rumah sakit. Jadi kalau untuk mengenai rencana peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THT-KL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu integrasi pusat jantung terpadu keduanya, terus ada juga penambahan kapasitas layanan cuci darah ya.
5: Ia berharap ke depan RSUD Ade Mohamad John Sintang semakin baik dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas. Demikian Ade Ramli melaporkan.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. BMKG Stasiun Meteorologi Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang bisa terjadi hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
7: BMKG Kalimantan Barat memperkirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, didominasi cuaca berawan. Meski demikian, masyarakat diimbau mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan akibat berkurangnya curah hujan dan meningkatnya suhu udara dalam sepekan ke depan. Perakirawan BMKG Kalimantan Barat, Reni, mengatakan berkurangnya potensi

0: Hujan disertai suhu udara yang semakin tinggi berpotensi meningkatkan tingkat kemudahan terjadinya karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang berdasarkan perkiraan angin pada ketinggian 3.000 feet. Angin di wilayah Kalimantan Barat diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan mencapai 23 knot.
1: Berdasarkan perkiraan angin pada ketinggian 3.000 feet, kami perkirakan secara umum angin di wilayah Kalimantan Barat bergerak dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan mencapai 23 knot. Sehingga kami menghimbau kepada Sobat BMKG Kalbar untuk mewaspadai adanya potensi angin kencang di beberapa wilayah di wilayah Kalimantan Barat.
0: Untuk wilayah timur Kalimantan Barat, BMKG memperkirakan Kabupaten Sekadau berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi diperkirakan akan diselimuti awan tebal, adapun Kabupaten Kapuasulu diperkirakan mengalami kondisi udara kabur. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering dalam beberapa hari ke depan. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: MAN 1 Pontianak menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan ekstrakurikuler Tundang Melayu sekaligus mempersiapkan Festival Tundang Tingkat Pelajar SMP dan MTS sekota Pontianak yang akan digelar 22 Agustus 2026. Kita simak laporannya.
3: Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak Solihin Hazret menyampaikan apresiasi atas dukungan pendanaan dari Kementerian Kebudayaan RI terhadap penyelenggaraan Festival Tundang Melayu Tingkat Pelajar SMP dan MTS Sekota Pontianak. Menurutnya dukungan tersebut menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus mengembangkan seni tundang sebagai warisan budaya Melayu. Solihin mengatakan MAN 1 Pontianak memberikan dukungan penuh terhadap ekstrakurikuler Tundang Melayu yang selama ini telah menorehkan berbagai prestasi dan kerap mewakili sekolah dalam berbagai kegiatan budaya. Selain mempersiapkan festival yang akan berlangsung pada 22 Agustus 2026 mendatang, sekolah juga fokus melakukan kaderisasi anggota Tundang Melayu. Langkah itu dilakukan melalui pembinaan, perekrutan, dan pemetaan siswa kelas 10 dan 11 yang memiliki bakat serta minat di bidang seni tundang, mengingat sebagian besar anggota saat ini merupakan siswa kelas 12.
4: Dan untuk program yang terdekat ini adalah mohon dukungan dari semua, baik keluarga besar MAN 1 maupun juga target kita untuk melaksanakan festival Tundang Tingkat Pelajar SMP dan MTS dan sederajat sekota Pontianak untuk menyukseskan festival ini yang akan dilaksanakan nanti tanggal 22 Agustus 2026.
3: Pihak sekolah berharap regenerasi tersebut mampu menjaga keberlangsungan Tundang Melayu sebagai identitas sekaligus branding MAN 1 Pontianak. Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi upaya memperkenalkan budaya pantun berbahasa Melayu Pontianak kepada generasi muda. Syarusani melaporkan.
2: Sebanyak 54 atlet karate kebanggaan Kabupaten Sintang resmi dilepas untuk berlaga dalam kejuaraan antar pelajar Sekapuas Raya di Kabupaten Melawi. Meski berangkat secara mandiri, kontingen Sintang optimis mampu menyabet gelar juara umum. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
5: Kontingen Lembaga Karate Do Indonesia atau Lemkari Kabupaten Sintang resmi memberangkatkan 54 atlet terbaiknya untuk berlaga pada kejuaraan karate pelajar Sekapuas Raya di Kabupaten Melawi. Ketua Lemkari sekaligus Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, mengungkapkan meski keberangkatan tahun ini dilakukan secara mandiri tanpa dukungan anggaran penuh, mental bertanding atlet tetap kuat. Bahkan, pihaknya menargetkan predikat juara umum dengan memaksimalkan perolehan medali emas.
6: Target kita, Pak Wakil, saya sudah nanya konfirmasi ke kawan-kawan, kita juara umum di Kepos Raya. Paling minimal kita 8 emas paling minimal ya, kita bisa maksimalkan. Berikutnya hasil nanti kita sampaikan kepada pemerintah daerah ya.
5: Menyambut target tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni yang hadir melepas kontingen meminta para atlet untuk tidak terbebani ketika bertanding. Ia memotivasi para karateka muda untuk lepas menunjukkan kemampuan terbaik dari hasil latihan selama ini agar bisa memborong medali.
7: Jangan ada beban itu, pokoknya aku udah latihan selama ini, latihan inilah yang akan aku tunjukkan di tanggal 24 dan 27. Insya Allah, puji Tuhan, kalau adik-adik seperti itu, maka saya yakin emasnya bisa diborong sama kita semua. Amin.
5: Dengan semangat tinggi serta dukungan penuh dari orang tua dan pelatih, kontingen Sintang diharapkan mampu menjaga sportivitas dan mengharumkan nama daerah di tingkat Kapuas Raya. Dari Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
9: Ya, terima kasih rekan Andri di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkayang. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 26 Juli 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan berawan, namun beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang bersifat lokal dan tidak merata. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 246 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
2: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Bawaslu Sanggau tingkatkan edukasi dan konsolidasi pemilu. DTSN perkuat akurasi data bansos agar tepat sasaran. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat sore pendengar, selamat berakhir pekan ya untuk Anda. Tadi telah Anda ikuti informasi warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan saat ini Anda kembali di 97 FM RRI Sanggau. 16.25 ya saat ini, nanti 16.30 hingga 17 Anda akan kami temani dengan sesi program acara Bedabol.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Darenante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinya.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bubble, beda cerita dalam obrolan.
1: Oh, malah dingan.
2: Oi.
3: Oi.
1: Eh, belum aku ngajarkan kalian, ngapa dah tahu dah kalian?
3: Oi, aku tuh baladingan tuh kok dengar.
1: Baladingan. Ah,
2: cuma tahu nyebut aja ya, oi kan.
1: Ulang. Oh, baladingan.
2: Oi.
3: Tahu apa baladingan tuh apa?
2: Tahu di nyaut.
1: Baladingan tuh kayak kita manggil kawan kita gitu loh. Oh, kawan-kawanku kayak
3: oh.
1: Gitu.
3: Eh, apa beda dengan sanak menyadi? Apa tuh artinya?
1: Sarak menyadi
2: tuh. Nah, dia yang nyebut dia bukan arti apa.
1: Aku tak tahu bahasa tuh.
3: Mika.
1: Apa artinya?
3: Enggak pernah dengar ya, Bro. Saya sanak menyadi ya, gitu-gitu ya tahu.
1: Oh, sama, sama.
2: Pasti dengar di radio ya?
3: Heeh, dengar di radio. Soal pernah gua ada macam itu. Oh.
2: Sama, sama arti ya. Kayak tadi itu baladingan.
1: Oh, baladingan.
2: Kalau sanak menyadi itu, kalau baladingan kan kawan-kawan, kalau sanak menyadi itu keluarga. Eh, keluarga, oh. Oi keluarga gitu.
3: Oh, gitu.
1: Sanak menyadi, saudara-saudara.
2: Mm-hmm. Saudara, hmm. Keluarga.
3: Jadi aku juga tahu bahasa Sanggau nih.
2: Iya. Yeah.
1: Cemana jadi orang Sanggau nih.
2: Kau harus banyak belajar bahasa ini sih, Jana.
3: Bahasa apa?
1: Bahasa.
2: Bahasa Sanggau lah.
3: Iya, tahu kula.
2: Kula.
3: Abo, apa tuh?
2: Abo. Tahu kula abo.
3: Tahu, tahu.
1: Abo tuh. Abo siapa yang kenalan sama
2: dia? Abo kayak dikenalan dengan abo deh.
1: Eh, bentar lo dengar aku cerita lo.
2: Oh, nak cerita.
1: Ada iya. Kawan gue di WA baru aja kan. Besok tuh ada acara katanya. Acara.
2: Acara apa tuh?
1: Beganjur.
3: Tahu enggak beganjur? Tuh beganjur tuh. Aku tahu begawai ya.
1: Nah, itulah dia kurang lebih.
3: Oh, iya ke.
1: Beganjur tuh kayak kita apa ya, pergilah tempat acara orang kan. Aku nih kayaknya senang gitu pengen pergi. Tapi minta tolong sama kalian nih untuk mengingatkan aku apa namanya jamnya lah.
2: Jam berapa?
1: Besok jam 8 lah.
2: Ya, 8 pagi.
1: Ah, tolong telepon aku ya.
3: Eh, tapi kok aku sini gak hidupkan alarm tuh.
2: Iya, iya,
1: udah
2: betul.
1: Ada.
3: Takut aku lupa.
2: Karena dia ini kan suka terlambat orangnya.
3: Suka nak ngaget, Bang. Apa, Bang? Suka gitu. Tadi kita nunggu.
2: Eh, tadi kita janjian jam berapa?
3: Iya, dia bawa ada nampak setengah jam gitu. Kemudian
2: kita tadi janjian jam 9, Jana datangnya 10.
1: Aho ya, yang ngomong.
3: Hei, tadi tuh ke WC lho.
2: Oh, ke WC. Panggilan alam.
3: Iya, itu tuh aku. Nanti susah pula.
1: Kalau dia panggilan alam, aku panggilan tidur lagi.
2: Oh, ngantuk.
3: Parah sih.
2: Berarti dia nih, ano, pelor. Nempel molor.
3: Iya, aduh pelor. Susah gak kalau
1: pelor, mimpinya indah soalnya.
2: Tapi ngapalah apa sebenarnya alasan yang membuat kau suka ini apa namanya tuh ngaret, suka terlambat. Apa tuh
1: mikir ini sih, oh masih ada berapa menit nih, lihat lagi jam, oh masih ada berapa menit nih, ujung-ujungnya lewat.
2: Kayak menurut dia semenit tuh kayak
1: sejam
2: kan.
3: Tunggu alo semenit lagi kan. Tunggu agak semenit
1: tapi,
3: lagi. Ujung-ujung sejam.
1: Tapi kalian pernah kata lambat? Enggak pernah.
2: Pernah sih.
3: Pastilah pernah.
2: Pernah, tetap pernah. Walau sekali dua kali dalam hidup tuh pasti pernah terlambat.
3: Benar enggak sih sekali dua kali dalam hidup?
1: Dalam hidup.
2: Kali berapa hidup. Gitu maksudnya.
1: Bukan dalam hari ini, dalam hidup.
2: Iya. Pasti kayak terlambat pergi sekolah tuh pernah.
3: Kalau aku tuh pernah gak dulu, tapi dulu apa? Aku tuh orang tak ada ngaretan orang. Dulu malah waktu sekolah tuh datang paling awal.
2: Jam 6 dah.
3: Jam 6 tuh udah
2: buka. Kau buka sekolah
3: seorang.
1: Oh, masih kukur yuk.
3: Satpam belum datang, aku udah datang duluan.
2: Mantap iya, kau Jana.
3: Tapi karena budak-budak nih, kawan-kawan aku nih. Suka nak datang telat. Akhirnya aku pun terikut gak sama dia. Nah, ini contoh.
1: Oh, kawan sama aku. Berarti terlambat nanti ya.
2: Itulah, biasa kan kata orang, kalau kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, kita jadi wangi. Berkawan dengan orang suka terlambat, jadi kita
3: jadi
2: terlambat.
1: Tapi gak usah lagi ikut aku.
2: Iya, karena jam karet ini kan kebiasaan buruk. Karena sebenarnya waktu, kalau kita terlambat tuh kan kita buang waktu orang lain.
3: Betul, setuju.
2: Orang dah bertunggu, udah siap-siap.
1: Rasa dinasehati aku kau.
2: Iya, betul. Ini memang menasihati kau nih, Bet.
3: Aku pernah ya nunggu kawan aku. Aku udah jam dah siap dah berdandan dah aku kan.
1: Dah luntur dah.
3: Sekali ni nunggu dia sampai luntur pada aku berkeringat aku nunggu. Yeah. Letih nunggu kan. Aku tanya kau di mana ni? OTW mana rupa ha. Dia cerita baru nak ke WC, baru nak mandi. Itulah tu ngapa ya? Macam gitu model lah.
2: Kesal kan dibuat tu?
3: Ya kesal.
2: Sama aku adalah beberapa kawan aku tu dia macam gitu gak lah. Ada yang suka ngelanau. Tahu tak buat ngelanau?
1: Agak lupa.
2: Oh, agak lupa.
3: selain ini
2: padahal dia sering melakukan. Albert tuh dia enggak tahu ngelanau karena dia sering melakukan. Kesiangan bangun jana hati ya ngelanau tuh. Itulah dia. Kita udah siap dah nunggu kayak misal kita janjian jam 8. Jam 7 kita udah siap-siap. Kawan kita nih jam 7.50 baru dia siap-siap. Belum dia pakai baju, belum dia mandi, belum dia berdandan. Kan lama ujung-ujung terlambat.
1: Tapi aku enggak kayak gitu ya.
2: Coba nih kau.
1: Tak ada aku berdandan, tak ada aku.
2: Iya, bukan kau lah berdandan. Masa kau berdandan aneh-aneh ya bangun. Kau laki-laki.
1: Woi, udah jam berapa nih kan? Bangun, langsung lah mandi. Cus. Pokok di jalan tuh segala ayam lewat pun enggak peduli.
2: Ya ngapa gak aku nak peduli?
1: Saking lajunya maksudnya.
2: Enggak dia ngapa nak pedulikan ayam tuh lewat. Ayam pun enggak peduli sama dia kan.
1: Ayam tuh suka dia ngerocos cus gitu, Bang.
2: Hati-hati. Lewat tiba-tiba.
3: Emang ayam bosan hidup nampak.
2: Bukan nyawa 9.
3: Itu kucing. Itu kucing mana?
2: Tapi kayaknya gitu. Selain kita bertiga, banyaklah orang yang suka ngaret.
3: Iya.
2: Tapi kita walaupun kita akui lah kita kadang pernah gak ngaret tuh kan. Tapi sebenarnya kita harus sadar sih karena kayak ngaret tuh kita merugikan orang lain.
3: Merugikan diri sendiri juga sebenarnya.
2: Betul.
1: Lama-lama aku mikir pun pernah aku nunggu kawanku kan. Ini ada cerita aku nih. Ceceknya agak kesal gak aku sama kawanku ngaret. Rupanya gitu rasanya.
2: Kan kau merasakan gitu,
1: bukan setengah jam
2: karma.
1: Lagi sejam. Sejam.
3: Gila. Lama sejam dia ngapa tu?
1: Pokok dah kesal aku. Ku lempar dia pakai sendal ku.
3: Astaga.
2: Oh pandai kesal. Tengok kawannya terlambat. Itulah yang dirasakan orang kalau nunggu orang yang terlambat. Sama apalah, aku tuh sebenarnya tipe orang yang tak suka tergesa-gesa. Kalau kita terlambat pasti kita tergesa-gesa kan.
3: Jadi ujung-ujungnya hilang.
2: Bawa ini, bawa itu. Nak ngambil dompet. Nak ngambil dompet lalu ngambil gelas. Salah-salah. Makanya sebenarnya banyak ruginya sih kita terlambat tuh.
3: Kayak aku dulu waktu kuliah pernah gak aku telan tuh. Kan aku kan tinggal di asrama kampus kan. Jadi otomatis kan dekat dengan kelas kan. Jadi nih waktu itu mau kuliah tuh jam 10. Nah pas nengok jam nih 9:30 nih, oh masih lama.
1: Kan sama kayak aku tadi.
3: Galuk masih lama sekali ujung-ujung telat. Jadi budak-budak nih bertanya, kau apa kau buat di kamar kau padahal dekat banget tempat tinggal kau. Gitu lah dia kalau dah tinggal dekat tuh. Merasaan gitu tuh. Dah dekat bah, tinggal jalan-jalan.
2: Jung-jung kena 5 menit sampai kan.
3: Jung-jung pas sampai itu kena omel sama dosen. Habis kan jadi rugi lah aku nak marah.
2: Itulah malu lah kita
3: malu,
2: kan.
3: Malu depan orang ramai.
1: Ada ceritanya kan. Aku juga pernah gitu kau. Aku ni bukan satu kali dua kali ya. Mungkin beberapa kali lah. Lambat aku masuk kuliah. Dikunci.
3: Alamak, tak bisa lah belajar.
1: Dikunci kan, lalu absen aku.
2: Astaga.
1: Lalu ingatku ya Allah. Padahal orang tua ada bayar kuliah.
3: Lama, sayang.
1: Masa gara-gara lambat bangun ya lalu absen berapa kali gitu kan.
2: Tapi aku ada gak cerita tentang terlambat nih. Tapi kalau kita waktu kuliah, aku waktu sekolah waktu itu. Sekolah apa ya, SMA kayaknya. Kita pernah gak di sekolah tuh punya guru killer?
3: Pernah kan? Banyak.
2: Jadi di sekolah aku tuh ada guru killer. Semoga dia tak dengar kita nih. Kok dia dengar ngeri gak aku. Soal aku tuh
3: nanti,
2: sampai aku udah lulus nih aku terbayang muka dia tuh. Kok dia marah tuh. Dia dengan ekspresi, dia dengan mata. Itu lengkap lah. Jadi waktu itu tuh aku terlambat lah, terlambat. Kayak aku terlambat bangun lah. Jadi akhirnya aku sampai sekolah tuh telat kan. Masuk dah semua nih di dalam kelas. Aku nih Allah berharap keajaiban aku bisa masuk dengan tenang lah nih. Mungkin orang nih bisa ngerti kali aku bandak bah, sering jarang-jarang bah aku terlambat. Baru kali itulah kali aku telat tuh waktu pelajaran dia. Pas guru killer tuh pelajaran pertama. Alamak. Lalu udahlah aku inilah kan, aku menuju ke kelas. Pertama tuh udah ini dah kena marah dah di depan tuh. Di gerbang pertama tuh nak masuk kena marah dah. Ngapa terlambat gini. Aku jelaskanlah aku hilap benar karena aku ini ketiduran gitu-gitulah. Begitu nak masuk kelas jantung aku udah berdebar nih. Ini aku tahu pelajaran pertama siapa nih. Garang guru itu tuh, pokok luar biasa lah garang. Langsung aku dengan muka memelas, dengan aku tahu kesalahan aku terlambat. Lalu aku mencoba untuk masuk. Aku izin lah, bu, izin bu, saya terlambat, boleh ke bu saya masuk? Apa jawaban dia? Tada, kau di luar.
3: Alamak.
2: Sampai selesai pelajaran saya, kau di luar.
3: Ih selap.
2: Alamak, saya bilang itulah tak boleh masuk, tak boleh masuk kelas. Akhirnya belajar di luar. Jadi itu kan dia ngajar tuh, aku dari balik pintu tuh lah nengok dia ngajar kan sambil aku nyatat ya situ. Ya Allah sedih benar, tapi itu pelajaran bagi aku. Daga aku nih jarang telat. Sekali aku telat digitu kan.
3: Trauma
2: itu kan? Benar-benar trauma dan aku mental. Ngerasa kayak aku enggak bakal mau telat lagi.
3: Iyalah, itu pertama dan terakhir kalinya nampak.
2: Iya, gila, sikit ya ibu tuh ngomong. Tapi enggak, kau belajar di luar kata dia.
1: Ini beda.
3: Langsung kena ke ginjal sih tuh.
2: Bukan, beda, ginjal beda, paru-paru. Oh, iya.
1: Beda sama anak cowok.
3: Apa ya?
1: Kalau anak cowok, kamu belajar di luar. Malah enggak dipelajarinya.
2: Malah suka, malah kan? Suka dia.
3: Luar sekalian ya, main-main di luar kan, begul-guling di pasir.
1: Enggak kayak gitu. Oh, iya, itu main beda pasir. Tuh.
3: Ada itu kan, ada tai kucing kan.
2: Tapi itulah untuk orang yang memang enggak terbiasa terlambat. Dengan hal kayak gitu jadi trauma sih. Jadi betul. Lebih apa ya, aku tuh ngerasa kayak apalagi sekarang udah kerja kan. Aku ngerasa kayak aku kerja, aku juga harus prepare kan sebelum kerja apa yang harus aku siapkan. Kalau aku terlambat, enggak adalah persiapan aku.
3: Iya, betul.
2: Jadi aku harus memikirkan benar-benar lah bahwa jam karet tuh jangan sampai kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Betul.
2: Tapi beda pula kalau misalnya kita terlambat karena ngantar orang tua sakit atau apa, itu lain pula cerita.
3: Kalau macam gitu sih masih dimaklumi lah kan. Tapi ada alasan-alasan tuh yang tak masuk akal. Misalnya
1: ngelanau gitu kan.
3: Ngelanau, terus misalnya datuk pergi kondangan misalnya. Terus apa pergi ya? Nenek kawin lagi misalnya kan. Mana tahu. Ada dah gitu.
2: Nenek kawin lagi? Ya Allah, kakek ke mana?
1: Begini ngantar kakeknya pacaran misalnya.
3: Mana tahu kan? Ada cem gitu. Alasan tak masuk akal. Ya. Masuk akal alasannya.
1: Tapi lama-lama aku mikir, bah, aku ini memang kan suka ngelanau. Suka lambat
2: bangun siang
1: kan. Lama-lama aku mikir, aku kan sering tergesa-gesa di jalan tuh. Memang ada dalam hatiku tuh takut ke suatu hari itu gara-gara aku terlalu apa namanya mepet waktu.
2: Mepet
1: waktu.
3: Ada pula singkatan macam gitu tuh, Matthew.
1: Iyalah.
2: Matthew.
1: Mepet waktu kan. Lalu lah takut-takut nanti tak apa kah di jalan.
3: Iya, ngebut-ngebut di jalan kan.
1: Karena kita enggak tahu kan orang di jalan tuh dengan berbagai apa ya, ininya juga apa namanya, rutinitasnya kan, kesibukannya. Sama-sama lah. Bayangkan ya, aku mikir kalau rata-rata orang di jalan tuh pada mepet waktu.
2: Iya, betul.
1: Pasti berabe.
2: Makanya nanti aku di Sanggau ini aku belajar gak, biasanya kalau orang tua mau nengok kita pergi tuh, misalnya anak kita nampak terburu-buru tuh, pasti mak, pak pergi lo, ao belubah bah, gitu. Mereka apa ngasih pesan lah pelan-pelan ya di jalan.
1: Kalau kami tuh pagu-pagu Maya, gitu. Bagus-bagus kami, ya kamu di jalan gitu.
2: Belubah.
3: Kalau aku sih di rumah hati-hati.
2: Hati-hati.
3: Hati-hati lah.
2: Titi DJ.
3: Iya,
2: yeah,
3: Titi DJ.
2: Itu bahasa gaul lah.
3: Iya, bahasa gaul.
2: Tapi ngomong-ngomong, kita nih belum ada nengok.
3: Apa tuh?
2: Ano nih acara di gawai itu boleh kan? Oh, iya, kita iya. Kesana kan?
3: Pas kita udah nunggu dah, udah sampai kan.
1: Tapi jangan lupa besok ingatkan aku ya.
2: Iya, besok kita ingatkan kau lah. Yeah. Tapi kau pun juga harus ingat, takut kita lupa gak kan?
3: Alarm jangan lupa tuh, setel emang dari sekarang.
1: Kan, kawan kan bantu kawan gitu kan ceritanya kan.
2: Oh itulah. Oke lah, yuk lah kita balik yuk.
3: Iya lah.
1: Pulang lah kalian.
3: Oke.
2: Itulah, dah. Dah ya, Bat. Makasih, Bat.
1: Kawan dulu. Iya.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, telah Anda ikuti tadi Bedabol ya bersama RRI Sanggau, dan saat ini Anda masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang Sabtu 25 Juli 2026. 16.49 ya, nanti pukul 17 hingga 18 dan 18 hingga 19 kembali kami temani ruang dengar Anda dengan musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, untuk perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di bidang kuliner terus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk berinovasi. Salah satunya Kopi Kame di Kabupaten Sanggau yang mampu bertahan dan berkembang melalui kreativitas produk serta strategi pemasaran yang menyesuaikan perkembangan zaman. Owner Kopi Kame Sanggau, Widya Avila Kristiani, mengatakan usaha kopi yang dirintis sejak 2020 berawal dari keinginan menghadirkan produk minuman berciri khas. Usaha tersebut terus dikembangkan dengan mengikuti tren dan selera konsumen melalui berbagai inovasi menu. Ia menjelaskan peluang bisnis kopi di Sanggau masih sangat terbuka karena minuman kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Melihat peluang tersebut, Kopi Kame terus menghadirkan inovasi melalui variasi menu yang mengikuti tren dengan perpaduan komposisi kopi yang lebih modern. Ya, selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rated soups
1: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, informasi terkait dengan kontrak P3K Kabupaten Sanggau, ya, di mana dari 21 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kabupaten Sanggau angkatan pertama, hanya 4 orang yang diperpanjang kontrak kerjanya, di mana keempat P3K yang diperpanjang kontrak kerjanya itu merupakan guru di sejumlah sekolah. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data ASN Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sanggau, Agus Yasin mengungkapkan P3K angkatan pertama sejumlah 21 orang diangkat tahun 2021, dikatakan 17 dari mereka tidak diperpanjang kontraknya karena sudah beralih menjadi P3K pemerintah pusat. Untuk angkatan kedua, sambung Agus Yasin, perpanjangan kontrak dilaksanakan Februari 2007 mendatang. Total P3K angkatan kedua yang rencananya akan diperpanjang kontrak kerjanya sejumlah 662 orang. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia dengan jumlah penduduk hingga 225 juta saat ini, setiap hari menghasilkan sampah, baik organik maupun anorganik, hingga mencapai 11.000 ton lebih per hari. Dapatlah dibayangkan, hal ini akan menimbulkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, mari kita kurangi potensi menumpuknya sampah. Alangkah bijak jika kita membuang sampah pada tempatnya. Karena membuang sampah sembarangan merupakan ciri orang yang tidak beradab. Jika berbelanja ke mall, toko atau swalayan, sebaiknya kita membawa tas belanja sendiri. Karena tas plastik yang kita terima dari toko atau mall tersebut akan menimbulkan sampah baru. Bepergian ke kantor, ke sekolah, atau kemanapun akan lebih baik jika tidak membawa air minum dalam kemasan. Menggunakan botol permanen yang dapat diisi ulang merupakan salah satu langkah mencegah sampah. Sampah dapat dicegah, hidup akan lebih indah.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Intermezzo.
3: Pape, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
4: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
3: Laparan kenapa?
4: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
3: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
2: Intermezzo.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo.
2: Ito, ada kejual sardeng?
3: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
2: Yang kecil mis aja.
3: Harganya 4.000.
2: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
3: Alamak, mana bisa, Deng?
2: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
3: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
1: Intermezzo.
4: Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

Iya, pendengar, suasana sore di kawasan Sabang Merah ya di akhir pekan banyak warga yang menjadikan waktu mengisi waktu ya untuk berolahraga dan untuk menyegarkan tubuh ya setelah menjalani berbagai aktivitas selama sepekan. Dengan cuaca sore hari ini yang cukup bersahabat ya, banyak warga memanfaatkan waktu sore untuk berjalan santai, jogging, bersepeda, berolahraga, bermain bulu tangkis, dan sekedar berolahraga bersama keluarga dan teman. Selain menjaga kebugaran, olahraga juga menjadi momen untuk melepas penat, menikmati suasana sore sekaligus mempererat kebersamaan. Tidak perlu melakukan olahraga yang berat, karena aktivitas ringan yang dilakukan secara rutin juga memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Jadi jika Anda masih memiliki waktu luang di sore hari ya, sempatkan bergerak dan berolahraga sesuai kemampuan. Jadikan akhir pekan sebagai kesempatan untuk menjaga kesehatan, mengisi energi positif, dan menikmati waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta.

0: 91 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
2: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
1: Intermezzo.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar telah Anda ikuti kemandangan San Mazrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini Anda masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang, edisi Sabtu 25 Juli 2026. 17.49 ya, nanti pukul 18 hingga 19 kembali kami temani ruang dengar Anda dengan musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

Ya, pendengar, beberapa informasi dan sesi acara ya kami hadirkan menemani kebersamaan kita di Lintas Sanggau Siang edisi Sabtu 25 Juli 2026. Kita saat ini sudah di penghujung acara, 17.54 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 17 pukul 18 maksud kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Anda akan bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Lintas Sanggau Malam. Ada rekan kami Ismailina. Kami yang bertugas di Sanggau Siang pamit undur dari ruang negara Anda. Terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan beberapa informasi yang kami hadirkan tadi bisa menambah wawasan terkait dengan informasi yang Anda dapatkan di sepanjang hari ini. Saya Eko Karjuan pamit undur. Terima kasih. Selamat sore dan selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Deng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.
3: Hai, what's up, bro? Ayo gabung-gabung. Kita happy-happy nih.
4: Mantap benar deh, ah. Mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pokoknya jangan lupa biar tambah mantap, man. Asoy,
5: ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat malam untuk pendengar semuanya di malam hari ini, edisi Sabtu ya, 25 Juli 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau malam ini bersama Seisma hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda. Bagi Anda yang saat ini mungkin juga masih berkutat dengan segala aktivitasnya, semoga tetap bersemangat. Dan tidak terasa pendengar, kita juga sudah menginjak hari ke-25 di bulan Juli tahun 2026. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin juga sudah menyusun agenda atau rencana Anda untuk menghabiskan malam minggu Anda bersama keluarga tercinta, semoga bisa terlaksana ya pendengar ya. Yang pastinya malam minggu itu dimanfaatkan sebaik mungkin bagi sebagian orang gitu ya, untuk bisa berkumpul bersama keluarga tercinta ya. Dan tentunya untuk Anda yang jauh dari keluarga, banyak cara untuk menikmati malam minggu, mungkin juga dengan teman, rekan kerja ataupun juga yang lainnya ya. Baik pendengar, informasi terkini masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Nana, sabunok ni haga mi di papay babayhin nonoyo. At sa sen ni nomi di kiri, kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja rin dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dicawakon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk. Dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia. Membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku mau nunjukin
4: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
6: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
7: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal Inspirasi, Pro 1 RRI.
4: Ya, pendengar, informasi kami hadirkan untuk pendengar di malam hari ini, informasi terkait dengan Kejaksaan Agung menempatkan tersangka FA di Rutan KPK Cabang Jakarta Timur. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan aspek keamanan selama proses penyidikan berlangsung. FA merupakan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang menjadi tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Penetapan tersangka dilakukan tim 9 Kejaksaan Agung pada Jumat 24 Juli 2026 malam, yang mana koordinator tim 9 Rudi Margono menyebut penahanan berlangsung selama 20 hari. Masa penahanan dihitung mulai 24 Juli 2026 sesuai ketentuan penyidikan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Mutiara Pagi Islam.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
3: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari sokona nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia! Banjir, banjir! Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA. Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14 dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Ini adalah terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah memfokuskan perhatian kepada nelayan mulai tahun ini hingga tahun depan. Menurutnya nelayan menjadi kelompok masyarakat paling miskin dengan nilai tukar nelayan hanya mencapai 103 hingga 104 pada 2026. Nah, pendengar yang mana Menko Zulhas ya menyampaikan materi tersebut dalam rapat pleno Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 di Jakarta pada Sabtu 25 Juli 2026. Ia mengatakan nelayan sebenarnya memiliki kemampuan melaut tetapi masih menghadapi persoalan besar ketika menjual hasil tangkapannya. Menurutnya nelayan sering bertemu tengkulak yang menawar ikan jauh di bawah harga yang seharusnya sehingga mengalami kerugian. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
2: Menjanjikan kemenangan.
3: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan
4: ini. Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Ya, pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat saat ini saatnya saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita.
1: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
2: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
3: Ini Pak. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR untuk bersama-sama dijadikan di samping juga tentunya untuk lebih meningkatkan sinergitas.
2: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
4: Rekor terkini dipegang siapa?
5: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi, mungkin 700 pendaftar.
2: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
8: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan EPA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
9: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
10: Prajurit Koops TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kali Ahom tidak jauh dari

Laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balingga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu Ketua DPRD Nias Utara Amantel Lambanwa menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara

0: aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
1: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
0: Ya.
1: Masih bergantung mengimpor dari luar. Dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
0: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
4: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
3: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
5: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
3: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
7: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
6: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Vinanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
8: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
6: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perundungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
10: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
9: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Ya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
11: 5 orang ini siapa aja, Pak?
10: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
12: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
10: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
13: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir, dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeringatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup A, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Ya, pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos saya ini aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
4: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
3: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz. Baru saja tadi pendengar mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI, dan selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama rohani ke ruang dengan Anda terkait dengan satu tema Kerajaan Allah dan menoleh ke belakang bersama Pendeta Gilbert.
1: Right. Buka kitab kita sama-sama. Kita terus masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang Kerajaan Allah. Selalu saya katakan bahwa hidup Kristen bukan hanya berjuang masuk sorga, tapi sementara perjuangan kita masuk sorga, di dalam diri kita ada Kerajaan Allah. Sama-sama bilang sama saya, di dalam diri saya ada Kerajaan Allah. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, di dalam diri saya ada Kerajaan Allah. Yes, di dalam diri saya ada Kerajaan Allah. Nah, saya mau saudara tidak lupakan, saya mau ini tertanam dalam diri saudara. Melewati apapun, saudara minimal punya keyakinan, karena di dalam diri saya ada Kerajaan Allah. Kerajaan Allah di dalam diri saya memampukan saya untuk melewati semuanya dengan dahsyat. Amin. Great. Hari ini kita masuk pada pembahasan ke-20. Waduh, berarti tinggal 13 minggu ke depan kita selesaikan semua pembahasan kita tentang 33 hal yang kita perlu mengerti tentang Kerajaan Allah. Sehingga saya harapkan, target saya, doa saya, kerinduan saya, bahwa saudara bukan hanya yakin saudara orang Kristen, tapi saudara yakin saudara warga Kerajaan Allah. Amin. Dan bukan hanya warga Kerajaan Allah, tapi saudara adalah duta-duta Kerajaan Allah. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya duta Kerajaan Allah. Berarti dari kita harus lahir damai, harus lahir sukacita, harus lahir semangat, harus lahir kekuatan, karena kuasa Roh Kudus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Injil Lukas pasal 9, dan di pembahasan ke-20 ini kita sedang membahas Kerajaan Allah dan menoleh ke belakang. Injil Lukas 9 ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata kepadanya, wah ini kalimat yang gak enak nih. Biarlah apa? Orang mati menguburkan orang mati. Ini mau dibahas secara filsafat, ini mau dibahas secara sosiologi, ini mau dibahas tentang tata bahasa, gak ada orang bisa mengerti. Karena Yesus bilang sesuatu yang kelihatannya very strange. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kalau saudara tanya sama saya, kira-kira apa maknanya? Very simple. Yesus sedang mau bilang, hidup ini ada proporsinya masing-masing. Hidup ini ada apa? Proporsinya masing-masing. Ada orang yang terlalu mendewakan orang mati. Yang Yesus mau jelaskan, setiap hal dalam hidup ini ada, sama-sama bilang, proporsi. Proporsinya masing-masing. Jangan melebih-lebihkan sesuatu. Ada orang yang keluarkan duit, ada orang yang sampai pinjam-pinjam, ada orang yang sampai jual-jual barang hanya untuk urus orang mati. Dengan lain kata, Yesus mau bilang, kalau mau berbuat sesuatu harus sementara hidup. Jangan mamamu sudah mati baru bangun kuburan segede-gedenya. Lebih gede dari rumahnya waktu hidup. Jadi Yesus tidak sedang bilang, jangan urus orang mati. Tapi Yesus sedang bilang jangan melebih-lebihkan sesuatu. Tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Artinya orang mati ada proporsinya sendiri. Urus orang mati sewajarnya. Tetapi segenap perhatian, segenap kekuatan, segenap fokus kita harus pada memberitakan Injil. Gak ada yang bilang amin lagi. Urus orang mati sewajarnya, tapi fokus kita, pengharapan kita, kesibukan kita harus selalu tentang pekabaran Injil. Yang setuju sama saya katakan pekabaran Injil. Makanya ayat ini bilang, biar orang mati menguburkan orang mati, artinya orang mati selalu ada. Jangan karena orang mati lalu punya 1001 alasan. Karena tugas kita yang paling utama, yang harus menjadi fokus kita selalu adalah pekabaran Injil. Sama-sama bilang sama saya pekabaran Injil. Makanya ayat ini bilang pergi dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Lukas 9 ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen tidak diajarkan empati? Apakah orang Kristen harus diajarkan sadis? Apakah orang Kristen diajarkan untuk tidak pedulian? Bayangkan kalau mau mengabarkan Injil, gak usah urus orang mati, gak usah urus keluarga, gak usah pamitan. Ini dia. Makanya saya selalu bilang, yang paling mengerikan hari-hari ini, kalau sudah buka YouTube, ada kelompok-kelompok mu'alaf yang paling senang khotbahkan Alkitab. Tanpa dasar teologi, tanpa dasar pemahaman, justru dasar satu-satunya adalah kekecewaannya terhadap kekristenan. Lalu mereka bicara seperti mereka yang paling mengerti. Buat saya itulah penistaan yang sebenarnya. Ngerti kagak tapi ngomongnya rupa orang pintar. Dan kalau ketemu ayat-ayat kayak begini, mereka tafsirkan seenak udelnya aja. Karena Alkitab tidak bisa dimengerti seenaknya. Kita harus mengerti konteksnya, kita harus mengerti latar belakangnya, kita harus mengerti tujuan keadaannya, kita harus mengerti situasi pendengar waktu itu. Nah saudaraku, kalau kita salah memahami ayat ini, orang akan berkata orang Kristen itu sadis. Orang Kristen kalau mau menginjil, lihat orang mati, biarin orang mati, menguburkan orang mati. Orang kalau mau menginjil gak usah pamitan dulu, tapi izinkan saya mencatat satu kata. Dalam memberitakan Injil jangan cari-cari alasan. Dalam memberitakan Injil jangan cari-cari. Dalam memberitakan Injil jangan cari-cari alasan. Bukan orang matinya yang salah, tapi menjadikan orang mati sebagai alasan untuk menunda pekabaran Injil itu yang salah. Kira-kira orang kalau mau masuk sekolah teologi perlu izin orang tuanya gak? Jawab! Orang tanya gak dijawab. Kira-kira orang kalau mau masuk sekolah teologi mesti izin orang tuanya gak? Izin. Saudara kira-kira kalau mau pelayanan ngomong sama suami gak? Jangan suami tiba-tiba cari, mah di mana kamu? Udah di gereja pak pelayanan. Kok gak izin? Alkitab berkata barang siapa yang menoleh ke belakang dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Darah Yesus, laki lu kawin lagi ntar. Hidup Kristen bukan hidup yang aneh. gini-gini. Hidup Kristen bukan hidup yang aneh. Saudara-saudara yang ada di rumah ketika live chat, saudara, hidup Kristen bukan hidup yang aneh. Yes. Hidup Kristen hidup yang teratur. Hidup Kristen hidup yang berempati. Hidup Kristen hidup yang jadi berkat. Tapi hidup Kristen jangan cari-cari alasan. Semuanya harus dijalankan secara proporsional. Kalau ada orang mati, urus orang mati. Tapi pekabaran Injil harus jalan terus. Kalau minta izin sama orang tua, minta izin sama orang tua. Tapi pekerjaan Tuhan jalan terus. Tanggung jawab jalankan, tapi pekerjaan Tuhan jalan terus. Yang setuju sama saya bilang pekerjaan Tuhan jalan terus. Sama-sama bilang pekerjaan Tuhan jalan terus. Memberitakan Injil jalan terus. Wow, beringat tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yesus berkata setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Yang Alkitab persoalan bukan orang matinya. Yang Alkitab persoalkan bukan minta izinnya. Tapi yang Alkitab persoalkan adalah mencari-cari Allah. Alkitab menyebutnya sebagai tidak boleh menoleh ke belakang. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh menoleh ke belakang. Amin. Jadi bukan gak boleh urus orang mati. Bukan gak boleh minta izin. Bukan gak boleh selesaikan tugas tanggung jawab. Tapi yang Alkitab katakan jangan cari alasan. Ujung-ujungnya jangan nengok ke belakang. Setan boleh rusak masa lalumu, setan boleh kacaukan masa lalumu, setan boleh taruh banyak tekanan, banyak kepahitan, banyak kekecewaan, banyak trauma di masa lalumu. Tetapi kerajaan Allah bukan soal masa lalu, kerajaan Allah soal pengharapan masa depan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kerajaan Allah bicara tentang pengharapan masa depan. A loser. Pecundang, orang-orang bermasalah, selalu senang bicara masa lalu. Tapi saya percaya orang-orang hebat akan selalu bicara masa depan. Kapan saudara tahu saudara sudah tua? Hah? Waktu umur saya 70, bukan. Pak, Bu, kapan engkau tahu waktu engkau tua? Oh, kalau kurit sofororo. Bukan. Kapan kau tahu kalau kau tua? Kalau kau sebentar-bentar bilang dulu. Saya. Dulu. Papa. Dulu. Mama. Waktu papa masih muda. Waktu mama masih muda. Waktu dulu saya masih muda. Artinya lu udah tua. Walaupun usiamu baru 30, tapi kalau sebentar-bentar kau bilang dulu, waktu papa kecil, dulu waktu saya masih muda, dulu waktu saya masih sekolah, artinya engkau sudah tua. Kapan kau tahu kau masih muda? 10 tahun lagi aku mau buat ini, 7 tahun lagi aku mau buat ini, tahun depan aku harus begini, 5 tahun lagi aku harus begini, kau artinya masih muda. Walaupun umurmu 83 dan kau berbicara, nanti mama menyelimut tahun nangis, nanti tahun depan, artinya lu masih muda, cuma kalah di gigi. Ngerti bang saya? Jemaat Gereja Battle Indonesia, saya harapkan tidak ada yang bicara dulu. Saya harapkan sudah berbicara tentang hari-hari depan yang luar biasa. Amin. Jangan pernah bilang udahlah gak perlu rancangan apa-apa. Kita sok tua pendeta, sok bau tanah. Soal bau tanah setiap orang bisa tergantung baunya, tergantung minyak wanginya tuh. Hari ini saya hanya mau bilang sama saudara, kerajaan Allah selalu bicara tentang pengharapan hari depan. Orang-orang yang dipenuhi kerajaan Allah dalam hidupnya tidak tertarik membicarakan masa lalu, karena yang lalu sudah lewat. Dia tertarik bicara tentang yang di depan, karena di depan penuh dengan rancangan kemuliaan, kuasa kedahsyatan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu saya simpulkan begini. Kerajaan Allah selalu bicara tentang pengharapan dan kepastian hari depan. Kerajaan Allah bukan bicara dulu. Makanya selalu saya bilang, kerajaan Allah bukan menyesali apa yang ada di belakang. Makanya hidup Kristen bukan berkata seandainya. Aduh, seandainya waktu itu saya gak nikah sama suami saya. Aduh, seandainya saya gak ditipu orang. Aduh, seandainya saya gak dikerjain orang. Seandainya saya tidak dikhianati. Yang lalu sudah berlalu. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin dia berkuasa. Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yusuf bilang, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, yang penting depannya. Sama-sama bilang sama saya, yang penting depannya. Kurang semangat. Sama-sama bilang sama saya, yang penting depannya. Saya gak mau tahu apa yang ada di belakang. Tapi Roma 8 ayat 28 bilang, Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Artinya ujung-ujungnya di depannya selalu baik, indah, dahsyat, dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah itu. Makanya yang saya simpulkan di sini, kerajaan Allah selalu bicara tentang pengharapan dan kepastian hari depan. Hidup Kristen tidak pernah menangis tentang hari esok. Hidup Kristen tidak pernah menangis tentang hari kemarin. Tapi hidup Kristen tertawa tentang hari esok. Amin. Sama-sama bilang sama saya tertawa ketika memandang hari depan saya. Karena saya tahu tangan Tuhan mampu merubah ratapan menjadi tari-tarian. Haleluya. Klik. Karena itu syarat utama kerajaan Allah adalah stop menengok ke belakang. Sama-sama bilang sama saya, stop. Kalau ada pikiran, ada hati, ada jiwa, ada renungan yang selalu mau nengok ke belakang, stop. Karena kita mau memandang ke depan. Kalau pikiran sudah mulai, ya, tapi suami saya waktu itu, oh ini dari setan. Dalam nama Yesus. Kalau ada suami-suami yang berpikir, wah dulu istri saya begini-begini, tolak, stop. Dalam nama Yesus. Disiplinkan pikiran kita. Adik-adik muda, kalau sudah mulai berpikir tentang trauma, dulu mama dan papa saya begini, dulu saya ditinggal begini, itu dari setan. Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk berpikir hari kemarin. Kalaupun dia ajar kita berpikir hari kemarin, maka dia ajar tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa. Karena Alkitab berkata, jangan sampai kamu lupa tangan Tuhan yang menopang, menolong, dan menguatkan engkau. Tuhan tidak pernah suruh kita berpikir tentang masalah kita. Tuhan tidak pernah suruh kita berpikir tentang hal-hal yang pahit dan menyakitkan dalam hidup kita. Makanya saya pelajari. Dunia di akhir zaman, banyak orang hidup di hari ini dengan kepahitan hari kemarin. Makanya persoalan serius hari-hari ini adalah trauma dan fobia. Trauma dan apa? Persoalan orang modern adalah trauma dan fobia. Dan trauma dan fobia adalah penjajahan setan hari kemarin yang tetap berlangsung sampai hari ini. Saya berdoa di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini. Setiap sudah tidak lagi tertipu setan. Kita memandang ke depan. Kita tahu ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sedang sediakan buat kita yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya pelajari syarat utama kerajaan Allah adalah apa? Stop menengok ke belakang. Klik. Alkitab bilang begini dalam Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Aku tidak menganggap sebagai aku telah mencapai. Aku tidak menganggap sebagai aku hebat. Tetapi ini aku lakukan. Setiap orang percaya harus melakukan ini. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Siap? Angkat tangan kanan saudara, kita ngomong sama-sama seperti Paulus. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Siap? Saya rindu tahun ini jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Saya rindu tahun ini juga engkau mengalami promosi dari Tuhan. Saya rindu tahun ini juga engkau mengalami peningkatan dari Tuhan. Tahun ini juga saya doa sama Tuhan supaya saudara ngalamin banyak terobosan-terobosan luar biasa. Tapi kita sepakat, kita tidak mau tertipu setan dengan apa yang di belakang kita. Mau itu satu minggu yang lalu, mau itu satu bulan yang lalu, mau itu satu tahun yang lalu, mau itu 10 tahun yang lalu, yang lama sudah berlalu. Karena hari kemarin hanya bagian dari sejarah kehidupan, tapi hari esok bagian dari kemenangan dan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat orang percaya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Tuhan tidak pernah tertarik dengan masa lalumu. Amin. Karena Tuhan mempersiapkan hal-hal dahsyat di hari depanmu. Taruh tangan kanan saudara di dada sama-sama bilang, Tuhan tidak pernah tertarik dengan hari masa lalu saya. Tapi Tuhan mempersiapkan hari depan yang penuh kemuliaan. Beringat tepuk tangan yang beringat buat Tuhan. Ayat 14 bilang, dan berlari. Sama-sama bilang sama saya, dan berlari. Sama-sama bilang sama saya, dan berlari. Sama-sama bilang sama saya, dan berlari. Kenapa saya bilang tahun ini juga saya berdoa supaya saudara mengalami peningkatan, promosi, dan mujizat, dan terobosan dari Tuhan. Karena kalau kita memandang ke depan, kita bisa berlari. Saudara pernah coba nengok ke belakang lalu berlari? Hello? Saya pernah coba nengok ke belakang lalu berlari? Cuman dua. Kalau gak berakhir di got, berakhir di tiang listrik. Kita tidak bisa berlari kencang. Kenapa banyak orang tidak maju-maju dalam imannya? Dia udah berdoa, dia udah didoain pendeta. Setiap pendeta tumbang tangan, setiap pendeta tumbang tangan, setiap pendeta tumbang tangan sampai rambut depannya rontok. Kebanyakan ditumpangin tangan sama pendeta, padahal pendeta belum cuci tangan. Virus. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, kita baru bisa maju kalau kita memandang ke depan. Karena waktu memandang ke depan, kita bisa berlari untuk mencapai tujuan, yaitu panggilan di dalam Kristus Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 14 bilang, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah. Artinya kalau kita nengok ke belakang, kita gak dapat hadiah. Apa itu hadiah kita? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Hari ini kau boleh menangis, tapi hari depanmu cemerlang. Hari ini kau boleh dikhianati, tapi hari depanmu cemerlang. Daud dikhianati, Yusuf dikhianati, Musa dikhianati, tapi hari depannya tetap cemerlang. Makanya Alkitab bilang, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Artinya kalau saya nengok ke belakang, yang saya lihat hanya kesusahan, penderitaan, dan air mata. Tapi kalau saya lihat ke depan, saya mendapat hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu saya simpulkan demikian. Klik. Apa bahaya menengok ke belakang? Sampai Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Bukankah di belakang kita juga ada prestasi-prestasi gemilang? Bukankah di belakang kita juga ada banyak hal-hal hebat yang kita bisa capai dalam hidup kita? Tapi hal-hal hebat dan prestasi-prestasi gemilang bukan untuk kita pikirkan terus-menerus. Karena makin kita pikirkan, kita makin gak akan berlari menuju tujuan, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Makanya saya simpulkan demikian. apa bahayanya kalau kita menengok ke belakang? Yang pertama, kita terbelenggu selalu dengan masa lalu, baik kepahitannya maupun euforia kebanggaannya, sehingga kita tidak berantusias bukan dengan masa lalu tapi dengan masa depan. Dengan apa masa? Sama-sama bilang sama saya, antusias masa depan itu perlu. Betul. Di belakangmu ada kesuksesan. Di belakangmu ada berkat-berkat istimewa, ada kemenangan-kemenangan luar biasa, ada kegemilangan-kegemilangan yang hebat. Tapi kalau setiap kali engkau bicara dulu, wah dulu saya itu juara sekolah, dulu itu saya begini, dulu itu saya begini, dulu itu saya begini. Sudah sedang berkata seandainya masa itu tetap ada di masa sekarang. Tanpa saudara sadari, saudara bukan hanya memikirkan kegemilangan kemarin, tapi saudara sedang memikirkan kekecewaanmu. Kenapa yang kemarin tidak lagi terjadi hari ini? Kita lupa janji Tuhan bahwa every season in our life is always great. Sama-sama bilang sama saya, yang terbaik adalah yang saya sedang hadapi hari ini. Saya tahu pasti lemas ngomongnya. Sama-sama bilang sama saya, yang terbaik adalah yang saya hadapi hari ini. Siapa yang setuju sama saya? Hidup gak usah disesali. Hari ini kau dikhianati, itu yang terbaik.
2: Masa dikhianati terbaik?
1: Kita belum mengerti. Tapi lewati semua pengkhianatan ini, Tuhan sediakan hadiah yang luar biasa bagi kerajaannya. Beri kata-kata dia beri. Saudara-saudara di rumah.

Apa bahaya menengok ke belakang? Kita sibuk dengan pikiran, perasaan, dan asumsi kita sendiri. Iya dong. Kita gak coba memahami rencana Allah. Karena di belakang sudah tidak ada rencana Allah. Yang ada rencana Allah di depan kita. Yang setuju sama saya bilang, yang ada rencana Allah di depan saya. Setan senang kita menengok ke belakang. Karena kita sibuk dengan pikiran, perasaan, dan asumsi kita sendiri. Aduh, waktu itu kenapa sampai begitu ya? Aduh, seandainya gak begitu. Oke. Seandainya saudara bisa nolong saudara enggak? Jawab! Ah, orang tanya. Seandainya saudara bisa nolong saudara enggak? Yang ada hanya penyesalan. Yang ada hanya kekecewaan. Yang ada sama kebencian. Yang ada hanya kepahitan. Dan setan bilang, I got you. Kena lu sekarang. Padahal yang harus alam pikiran kita. Rancangan Tuhan. Karya Tuhan. Dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Makanya Alkitab bilang, waktu aku merenungkan jalan-jalanmu, aku diperbaharui dalam rohku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, apa bahayanya kalau kita menengok ke belakang? Sehingga olehnya Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Kalau kita terus menengok ke belakang, kita tidak siap menghadapi tantangan-tantangan hari depan sehingga membuat kita cepat menyerah. Tantangan itu biasa. Tantangan itu biasa. Dikhianati, disakiti, dicurangi, dijahati. Ay. Hidup ini ada dua model manusia. Ada manusia yang sudah makin baik, dia lebih baik dari saudara. Pernah ketemu gak orang gitu? Makin sudah ngalah, dia makin baik sama saudara. Makin sudah sabar, makin dia baik sama saudara. Tapi yang kedua, ada jenis orang yang sudah makin baik, dia makin ngelunjak. Ingat dulu gak waktu kita sekolah? Jadi waktu kita sekolah dulu, ada guru yang baik, ada guru yang killer. Nah, kita nyebutnya killer zaman itu. Yang kalau gurunya baik, semua anak masuk. Tapi ada yang sebaliknya, kalau gurunya baik dia malah gak masuk. Dia bilang, gue cabut juga dari kelas, gak pernah diomeli. Tapi ada yang bilang, gue gak mungkin cabut lah kalau pelajaran dia lah. Dia baik banget, gue cabut juga gak pernah diomelin. Aduh, gak. Orang kayak gitu masa gue mau kecewakan dan masa mau gue sakiti. Nah, itu ada orang-orang yang model gitu. Tapi ada orang sebaliknya, makin guru itu killer, makin dia gak mau masuk. Makin dia cabut, mau dimarahin dia, mau diapa, ada aja cara dan alasannya. Dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Ada orang-orang yang makin kita merendah, makin kita ngalah, makin kita diinjek-injek. Ini orang kerasukan setan apa dia setannya ya? Saudara pernah ngalamin gitu gak? Sudah baik sama orang malah dimanfaatin. Karena itu hidup ini jangan ikutin orang. Ritme hidup saudara. Biarlah melihat Tuhan dan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya bahayanya kita menengok ke belakang. Kita gak siap menghadapi tantangan-tantangan hari depan. Sehingga membuat kita cepat menyerah. Dulu saya udah disakiti. Sekarang saya disakiti. Kenapa orang jadi lesbian? Kan dia nengok ke belakang. Semua laki-laki menyakiti saya. Kenapa orang jadi homoseks? Kenapa orang jadi gay? Semua perempuan melukai saya. Dari mulai ayah saya lihat ayah saya disakiti oleh mama saya. Dan kemudian mama saya menjajah semua anak-anaknya. Wanitanya diciptakan untuk membuat pria menderita. Setan berhasil membuat engkau menengok ke belakang. Sampai kau gak punya kekuatan untuk menghadapi tantangan hari depan. Makanya Alkitab.

bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya sudah berlalu, biarkan berlalu. Tapi setiap hari adalah hari yang dahsyat, hari yang indah, hari yang luar biasa, hari yang penuh mujizat, hari yang penuh kemenangan yang Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Yang keempat, apa bahayanya menengok ke belakang? Kita tidak siap berinovasi dan tidak siap mempelajari hal-hal yang baru dalam kehidupan. Hidup ini harus siap berubah. Nah, ada yang bilang amin. Hidup ini harus siap berubah. Engkau tidak bisa sukses dalam berdagang dengan cara berdagang 1 tahun yang lalu. Engkau tidak bisa sukses dengan usahamu dengan gaya usaha yang sama yang 1 tahun yang lalu. Setuju? Ada zamannya Nokia pisang itu sangat terkenal. Ingat Nokia pisang itu? Orang kalau pakai itu kita. Nokia pisang. Tapi sekarang kalau ada orang pakai Nokia pisang kita bilang odo. Odo. Dia pikir presiden masih Pak Harto. Ada zamannya Nokia communicator. Waduh, langsung kita bilang bisnismen dia ini. Hanya bisnismen yang kebeli Nokia communicator. Betul? Ada zamannya yang punya BlackBerry. Ayo, BlackBerry handphonenya. Sekarang kalau sudah lihat orang pakai BlackBerry apa? Masih pakai BlackBerry. Lo pikir Oma Irama masih muda? Benar kata Paulus. Yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap. Saya mau lihat jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center sukses. Saya mau lihat saudara maju. Karena itu berinovasilah. Jangan kena virus GGD gitu-gitu doang. Selalu pelajari sesuatu yang baru. Tapi kalau kita sibuk dengan dulu. Oh dulu papa bisa sukses kok dengan begitu. Dulu mama bisa sukses kok begitu. Dulu saya bisa sukses kok dengan begitu. Yang dulu orang-orang sukses hari-hari ini sudah berganti cara semuanya dengan luar biasa. Setuju? Coba lihat. Restoran terbesar terhebat hari ini namanya GoFood. Betul? Orang boleh buat apapun kata GoFood terserah, yang untung tetap gua. Ya. Perusahaan taksi terbesar hari ini bernama GoCar, Grab. Tidak punya mobil, tapi dia yang paling hebat. Artinya apa? Harus ada inovasi, harus ada kemajuan. Kenapa kita gak bisa berinovasi? Kenapa kita gak bisa maju? Karena kita sibuk nengok. Kita sibuk dengan success story masa lalu. Saya berdoa. Setiap hari sudah minta urapan yang baru. Makanya Alkitab luar biasa. Alkitab bilang kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Tidak pernah berkesudahan rahmatnya. Bu, jangan sebentar-sebentar lihat suami dan bilang kamu berubah. Kalau gak mau berubah, kawin sama batang pisang. Tapi karena suamimu makhluk yang hidup, dia berubah. Pak, jangan pernah bilang istriku berubah, karena istri memang berubah. Tapi bagaimana perubahan-perubahan ini membuat hidup lebih indah, lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih penuh dengan berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi ingat ya, ada 4 bahaya menengok ke belakang. 1, kita terbelenggu dengan masa lalu, baik kepahitan maupun euforia kebanggaannya, sehingga kita tidak berantusias untuk masa depan. Yang kedua, kita sibuk dengan pikiran, perasaan, dan asumsi kita sendiri sampai kita tidak memahami rencana Tuhan.
Yang ketiga, kita tidak siap menghadapi tantangan-tantangan hari depan sehingga membuat kita cepat menyerah. Apa-apa kepahitan, apa-apa kecewa, apa-apa kelemah, apa-apa menyerah. Dan yang keempat, kita tidak siap berinovasi dan mempelajari hal-hal yang baru dalam kehidupan padahal itu adalah kunci kemajuan. Selanjutnya saya simpulkan, apa modal utama agar kita tidak selalu menengok ke belakang? Yang pertama, belajar punya tahu diri dan terima kasih. Buat saya, orang-orang yang selalu menengok ke belakang adalah orang-orang yang tahu diri, yang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Tuhan sudah tolong kita. Daud bilang begini, dulu aku mengembalakan kambing domba kawanan ayahku. Setiap kali aku temu binatang buas, aku tangkap janggutnya. Aku robek mulutnya. Tuhan yang sama yang menolong aku waktu itu, Tuhan yang sama menolong aku hari ini. Artinya, dia gak mau terikat dengan masa lalu. Buat dia simple. Saya akan berterima kasih kepada Tuhan. Untuk setiap tantangan, untuk setiap masalah, saya tahu bahwa diri saya ini ada karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Orang-orang yang tahu diri dan orang-orang yang tahu berterima kasih menghadapi apa saja di depannya dengan semangat dan keyakinan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saya. Yang setuju sama saya katakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Saya harus tetap semangat. Siapa yang setuju sama saya? Oh, berikan tepuk tangan ya, Pre. Yang kedua, apa modal utama untuk tidak selalu menengok ke belakang? Terkoneksi dengan kerajaan Allah. Sehingga selalu terdorong untuk meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk jadi berkat. Gak ada yang bilang amin, gak apa-apa. Saya ulangi sekali lagi. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk jadi berkat. Setuju? Amin? Setiap tantangan hari ini memang kelihatannya berat. Tapi waktu kita jalani dengan iman, pasti akan berakhir dengan kemenangan. Amin? Hari ini mungkin orang menertawakan saudara. Wah, katanya di orang Kristen masalahnya bertubi-tubi. Biarin. Yang tertawa akan tetap menertawakan saudara. Tapi orang yang saat ini sedang menertawakan saudara, satu saat akan melihat. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Peperangan-peperangan orang benar akan berakhir dengan kemenangan-kemenangan yang gilang-gemilang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya, tantangan hari ini adalah kesempatan untuk melihat kemenangan dari Tuhan. Ingat ya, setiap kali saudara menghadapi tantangan, imani. Tantangan hari ini adalah kesempatan untuk saya menjadi saksi Tuhan dengan kemenangan besar yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, apa modal utama untuk tidak selalu menengok ke belakang? Siap bertindak dengan iman sehingga harus selalu berani melawan logika, perasaan, serta melawan arus. Kenapa orang nengok ke belakang? Ke bawah perasaan. Aduh sakit pendeta, aduh capek pendeta, aduh gak kuat pendeta. Tapi iman bersaksi kepada kita, Tuhan tidak pernah izinkan sesuatu tanpa rencana yang luar biasa. Yang setuju sama saya katakan sama-sama, Tuhan tidak pernah izinkan sesuatu tanpa rencana yang luar biasa. My God is not God of mendadak. Tuhan saya bukan Tuhan yang iseng di sorga gak ada kerjaan lalu bilang, aduh Gilbert kayaknya lagi gak ada masalah nih, apa yang saya buat dia supaya ada masalah, kita bikin dia viral dulu lah. Kalau Tuhan izinkan sebuah masalah, dia sudah persiapkan semuanya dengan baik. Yang pertama, kalau saya setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Dan yang kedua, kalau saya bertahan sampai kesudahannya, saya akan beroleh mahkota kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi ingat ya, apa modal utama saya untuk tidak selalu menengok ke belakang? Rasa tahu diri dan terima kasih. Bahwa Tuhan yang menolong saya kemarin, Tuhan menolong juga saya hari ini.
Saya gak perlu nengok ke belakang. Saya cukup meyakini. Karena Tuhan sudah bela saya. Dia tetap akan bela. Dan dia menyelesaikan sampai pada akhirnya. Haleluya. Yang kedua. Apa modal utama saya untuk selalu tidak menengok ke belakang? Terkoneksi dengan kerajaan Allah. Sehingga selalu terdorong untuk meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Sehingga saya gak sibuk dengan masalah. Tapi saya sibuk dengan karya Tuhan yang luar biasa. Kita harus sibuk dengan rencana Tuhan. Sampai kita gak ada waktu untuk mikirin kepahitan, kesedihan, dan kekecewaan serta traumatik dalam hidup kita. Yang ketiga, modal kita siap bertindak dengan iman. Sehingga kita kalahkan logika, kalahkan perasaan, serta kita berani melawan. Orang mau ngomong apa, orang mau ngomongin apa, gak penting buat kita. Karena yang kita lihat, Tuhan sedang menyediakan hadiah yang luar biasa. Dan yang terakhir, modal utama kita untuk tidak menengok ke belakang. Tidak mau disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan ini. Saya undang pemain musik maju ke depan. Pak, Bu, adik-adik muda. Yang udah lewat, sudah tidak lagi penting. Yang sudah lewat, sudah tidak lagi penting. Yang penting sekarang. Selama saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup saya pasti diberkati. Yang penting sekarang, kalau saya mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup saya. Yang penting sekarang, waktu saya bertindak hati-hati dan berjalan menurut jalan Tuhan, maka apa saja yang saya kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar baru saja tadi dihadirkan mimbar agama rohani ke ruang dengan Anda dengan Pendeta Gilbert ya. Kerajaan Allah dan menoleh ke belakang, dan pukul 20 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat saat ini, informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Dan informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id, yang mana di sini Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyiapkan dua tahap percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG setelah pergantian kepala BGN. Ia menyebut tahap pertama difokuskan menyelesaikan pelaksanaan program bagi wilayah 3T, sekolah berbasis agama, serta pondok pesantren. Nah, peringatan yang mana menurutnya penyelesaian tahap pertama ditargetkan berlangsung selama satu bulan melalui pematangan skema pelaksanaan program. Ia memastikan rencana tersebut sedang dimatangkan selama 1 hingga 2 minggu sebelum dipaparkan kepada Presiden Prabowo. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan totallah bersama kami di 97 dan 99 MHz RRI Sanggau dan juga Antikong.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balap angan, yuk ke nomot, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entiko.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
19: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
18: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
19: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
18: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
19: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, berikan informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda. Ini informasi terkait dengan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Wamenko Polkam Lodewijk F. Paulus menyatakan, pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional, yang mana menurutnya kebijakan pemerintah saat ini mengarah pada penguatan ketahanan pangan dengan cadangan beras yang memadai nasional. Lodewijk mengatakan Indonesia telah memiliki stok cadangan beras sebanyak 5 juta ton untuk kebutuhan nasional. Ia mengaku telah menanyakan kepada Kepala Bulog apakah persediaan beras tetap cukup menghadapi El Nino Godzilla 6 bulan ke depan. Informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
4: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
5: Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
3: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
4: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Iya, dengan informasi masih terus dihadirkan untuk Anda di malam hari ini terkait dengan Menteri PKP Marwarar Sirait ya, mengatakan Kabupaten Bogor menerima alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS terbesar di Indonesia pada 2026. Menurutnya alokasi tersebut mencapai 8.000 unit rumah, meningkat signifikan dibandingkan 1.346 unit pada 2025. Marwarar Sirait mengatakan peningkatan alokasi diberikan karena kebutuhan rumah layak huni di Kabupaten Bogor masih sangat tinggi. Pemerintah mencatat backlog perumahan di wilayah tersebut mencapai 746.955 unit ya. Dan selain itu program BSPS merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak. Ia menyebut pemerintah juga menargetkan program tersebut dapat mempercepat pengurangan backlog perumahan di Kabupaten Bogor. Informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan, papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari...
2: Jangan bergerak! Diam!
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba!
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Eh, kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Eh, kok bikin lebih-lebih eh? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
1: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
6: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
7: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, memberikan informasi selanjutnya untuk Anda. Ini adalah informasi terkait dengan di tengah budaya modern, kerajinan tradisional asal Yogyakarta dan Bali justru semakin eksis di pasar domestik hingga mancanegara. Yang mana hal ini membuktikan bahwa warisan leluhur masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat maupun kolektor internasional. Suyono, pemilik Omah Wayang Majukarya, merupakan generasi ketiga dalam keluarganya yang menekuni kerajinan wayang kulit. Ia mengenal wayang kulit di bangku sekolah sebelum akhirnya memutuskan mandiri membangun usahanya sendiri pada tahun 1990. Peringat informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong ya di malam hari ini.

0: pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001%. Dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Ya, pendengar, pukul 22 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saya cukupkan musik dan informasi ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini ya. Sabtu 25 Juli 2026. Terima kasih untuk pendengar yang saat ini masih setia bersama kami di 97 dan 99.9 MHz. Baik pendengar, satu lagu terlebih dahulu akan saya hadirkan untuk Anda mengawali kebersamaan kita di sesi Sapa Malam. Satu lagu dari John Seran, Seandainya Masih Mungkin.

0: Oke, baru saja tadi dihadirkan satu lagu dari John Seran, Seandainya Masih Mungkin ya. Dan di layanan telepon kita coba terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
1: Halo, selamat malam, Sapa Malam, semangat malam, Kak Isma.
0: Oke, siap. Baru sadar nampaknya nih ya.
1: Ya.
0: Baru sadar dari peraduan kah atau bagaimana?
1: Dari baru sadar dari itu apa Pulau Kapuk.
0: Pulau Kapuk, oke. Okay. Judul lagu.
1: Judul lagunya Antara Benci dan Rindu dari Ratih Purwasih.
0: Antara Benci dan Rindu. Terus diapakan
1: Iya.
0: dia nih?
1: Ya, begitulah kira-kira Kak Isma.
0: Dilanjutkankah?
1: Ya, antara lanjut atau enggak ya. Ya, semoga sih lanjut Kak Isma.
0: Enggak ada kepastian gitu ya.
1: Betul.
0: Kasiannya.
1: Ini terkasihan deh aku, Kak Isma.
0: Oke, lanjut
1: Ya,
0: salamnya.
1: lanjut Kak Isma. Salamnya
0: Hanya sebuah
1: untuk
0: lagu.
1: Kak Isma. Semoga saya selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga tercinta.
0: Min.
1: Buat Aja mau saya baca neneknya. Ada Paman Sam, Kak Long, ada Kakek Ririn, Bunda Esti, Kabung Bunda Esti, ada Pak Alek, Wanusu, Dato Uban, Pang Widi, Mbak Elsa, yang lain dirangkul dari asal baca tanpa terkecuali untuk semuanya. Selamat bertugas, selamat malam. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Oke,
1: Terima
0: baik.
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
2: Selamat malam, Sapa Malam, Mbak Isma.
0: Ya, Bunda, bagaimana kabarnya? Posisi di mana, Bun?
2: Masih di Palu, Mbak Isma. Kalau di
0: Oke.
2: Palu lagi cerah malam ini.
0: Baik, siap. Sehat ya, Bunda ya.
2: Amin. Semoga Mbak Isma juga demikian ya.
0: Amin, amin, amin. Di sini belum ada turun hujan ini, Bunda.
2: Sama.

0: nanti bisa ya. Sabar menunggu ya, Bun ya.
1: Oke, salam. Ya, salam ya, Mbak Isma.
0: Siap.
1: Yang pertama ya, ada ya Mama Yogi, Mama Indah, Mama Murti, ada Mama Boboy, ada juga Mbak Viola, Mbak Elsa, ada juga Lato Lato, Kakek Ririn, Pak Mansan, Pak Wai, Pak Lanius, Bang Jali, ada juga Bang Luhut ya, ada Pak Windy Tokyo, ada juga Benny Jo yang ada di Manado, ada siapa lagi, Mbak Isma, pokoknya dirangkul aja ya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya, sapa malam juga buat Mbak Isma, sukses selalu ya Mbak Isma.
0: Siap,
1: Harapan
0: amin.
1: Anda sehat-sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Oke,
0: Oke.
1: makasih Mbak Isma. Selamat malam, sapa malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, sapa malam dengan Bunda Natalia ya di Palu. Oke, di layanan telepon kita coba terima dulu. Halo, selamat malam, sapa malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbak Ella di Sambas.
0: Mbak Ella di Sambas. Cuaca bagaimana di Sambas, hujan kah?
2: Belum, cerah cuaca malam ini, Mbak.
0: Panas ya?
2: Ya, masih panas, belum ada turun hujan di sini.
0: Oke, sama. Tetapi di situ kabut masih apa? Asap masih dalam kondisi aman ya?
2: Aman.
0: Aman. Oke, baik.
2: Iya.
0: Judul lagu apa nih, Mbak Ella?
2: Lagunya Suara Hati aja dari Niki Ardila.
0: Suara Hati dari Niki Ardila.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Ya, salamnya buat Mbak. Semoga sehat selalu. Buat satu lagi ya. Buat Bang Lanius, Wanasu, Pak Subu Sri, buat Bang Eko di Perintis, buat Mbak Raisa, Mama Indah, buat Bang Limin. Apa lagi? Ya, yang lainnya dirangkul aja ya, Mbak, dari A sampai Z.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Ella di Sambas. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam, sapa malam.
3: Halo, sapa malam. Assalamualaikum, Mbak Isma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida.
3: Iya, Bu Farida, apa kabar, Mbak Isma?
0: Oke, Ibu Farida juga di Palu ya?
3: Iya, tapi kita sama Bunda tadi, kita beda kabupaten.
0: Beda kabupaten, berapa jauh itu jaraknya?
3: Iya. Kalau Bu Farida, kalau naik roda 4 ya, itu 7 jam.
0: Oh, cukup jauh. Okay.
3: Mungkin sama jauhnya dari Toli-Toli, mungkin sama.
0: Baik.
3: Kalau kita dari sini maghrib ya, maghrib di sini jam 6 ya, itu biasanya jam 2, jam 2 dini hari ya.
0: Sampai di sana ya?
3: Sampai subuh, iya, kalau enggak ini ya subuh, tapi kalau naik pesawat enggak sampai 1 jam, 45 menit kalau enggak salah.
0: Oke, siap.
3: Tapi kita sukanya naik mobil ya kan, lihat-lihat
0: agak,
3: pemandangan.
0: Agak santai gitu ya.
3: Iya.
0: Iya, oke,
3: Mbak Isma.
0: Siap. Ibu Farida, lagu kita terima dulu, judulnya apa?
3: Oh iya, mudah-mudahan bisa dihadirkan ya. Ini Hujan Tanpa Awan.
0: Hujan Tanpa Awan dari siapa tuh?
3: Bass Jam.
0: Hah? Bass Jam.
3: Dari Bass. Ya,
0: oke.
3: Bass Jam.
0: Oke, siap, aman lagunya.
3: Iya. Tadi yang perdana siapa ya?
0: Yang perdana tadi Mbak Miati.
3: Oh, Mbak Miati, salam buat Mbak Miati ya. Ada Bu Esti, Mbak Ilsa, Wanusu, Mama Boboy, ada Bang Lanius, ada Kak Kirin, Kak Panji, ada Pak Usu Usri, ada Dato' Uban, ada Rahma di Padang, ayo Rahma, gabung ya. Ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Pak Nasrun dari Palu, ada Mbak Yuli juga, ada Bang Irman, ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam Pak Widi, ayo gabung ya, ada Mbak Isma di sini. Terus ada ada kak siapa ya, ada Cak Deso, Mas Eko ya, dirangkul aja ya salamnya untuk semua semuanya dari A sampai Z ya, okay. Dari Sabang sampai Merauke, bisa kawan-kawan kita supaya bisa naik ya. Salam sehat, salam kompak untuk semua semuanya. Mbak Isma, selamat bertugas, tetap semangat.

0: Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima
1: Okay.
0: kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu Farida ya di Palu juga, tapi beda kabupaten. Okay. Halo, selamat malam. Siapa malam?
2: Halo, selamat malam. Siapa malam?
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bung Benijo di Manado.
1: Bung Benijo di Manado. Sudah lama tidak kedengaran suaranya nih. Sehat?
2: Sehat walafiat.
1: Okay, siap.
2: Halo.
1: Okay, Bung Benijo.
2: Ya. Lagu apa ini?
1: Lagu Tembang Kenangan.
2: Indonesia manja.
1: Manca boleh, Indonesia juga boleh.
2: Kita coba dari mancanegara. Dari Vince Gill.
1: Dari?
2: Boleh.
1: Ya,
2: Vince
1: judulnya.
2: Gill, Vince.
1: Dia lagu Tembang Kenangan ya, yang lama-lama ya.
2: Iya, lagu Vince Gill ini dari judulnya. Apa ya, lupa tadi. Ini Jo, dari Bad English, When I See You Smile. When I See You Smile. When I See You Smile, vokalisnya Bad English, Bad English.
1: When I See You Smile, ya?
2: Siap, benar, Bunda.
1: Okay, Bad English, yes, I know.
2: Betul, Bad English.
1: Okay. Alright.
2: Oke, kita menyapa.
1: Yes, lanjut.
2: Yang tugas Bunda siapa ini, Dang? Yang tugas Bunda siapa ini?
1: Saya bukan Bunda, Mbak Isma.
2: Oh, Mbak Isma ya.
1: Kalau Bunda tuh lain dia ceritanya.
2: Tugas ya. Tetap dalam Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sehat selalu tentunya. Happy week ini ya bersama keluarga. Terus kita menyapa ada Ibu Fari dari Palu, ada Ayu di Maluku Tengah, ada Cikuria Jakarta, Bung Eman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, ada siapa lagi ya, ada Ica di Bone, Salam Kompak, ada Bung Kendi di Toli-Toli, dan seluruh friend dan pakar kecuali buat Isma, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, baik, terima kasih, selamat malam dengan Bung Benicio di Manado ya. Oke, dua lagu sudah kita terima dan sudah ada 5 penelpon di sesi pertama. Mohon maaf untuk penelpon berikutnya, bisa bergabung nanti di sesi kedua. Lagu requestan dari pendengar kita hadirkan dulu. Antara Benci dan Rindu dari Ratih Purwasih, Meriam Belina, Jangan Pernah Kau Ragukan, dan Niki Adila, Suara Hati.

Yang hujan turun lagi ketika kulewati jalan ini. Aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru. Di sana tumpuan

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program ini nyin. Mak leko ngoping-ngoping, saja bagas program nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Oke, baru saja tadi dihadirkan lagu requestan dari pendengar kita. Dan saatnya saya ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon di 085753810365. Halo, selamat malam. Sapa malam?
1: Selamat malam, sapa malam. Piye kabare, piye kabare?
0: Api-api wae.
1: Alhamdulillah.
0: Piye baru muncul nih?
1: Biasalah, baru keluar dari gua.
0: Guanya terlalu dalam.
1: Bukan cuma dalam, panjang lagi kedalamannya.
0: Oh, macam itu. Jangan lama-lama di gua, bahaya nanti.
1: Di situ yang ada duitnya.
0: Oh, gua yang berduitnya, pantas lah susah naik anunya.
1: Siapa dulu sebentar?
0: Oke, siap.
1: Efek baru keluar gua jadi batuk gitu.
0: Iyalah, banyak debu-debu lagi kan.
1: Nah, itulah. Debu-debu di pinggir jalan tapi ya,
0: belum lagi debu duitnya, belum lagi debu apa dari tanah yang udah mulai panas gitu kan, gak ada turun hujan.
1: Ya, sabar.
0: Masih syukur alhamdulillah bisa batuk gitu ya.
1: Kalau namanya kemarau ya kita sabar. Nanti sekali datang hujan kata batirlah, beceklah, basahlah, apalah manusia.
0: Iyalah, harus disyukuri.
1: Iya.
0: Jadi judulnya
1: Mimpi yang Hilang.
0: Dari siapa tuh mimpi itu hilang?
1: Ah, dari Salim Iklim lah, bukan dari saya.
0: Enggak, karena kawan saya nih sekarang mimpinya juga hilang nih, kawan kantor nih.
1: Waduh. Kalau hilang itu hanya ada satu jurus, Mbak.
0: Itu kalau hilang. Bung Andri kehilangan mimpi dia.
1: Itulah harus dicari itu hilangnya kemana.
0: Oke, Iklim mimpi yang hilang ya. Pasti. Siap. Cah, bagaimana Cah? banyak-banyak aja batun Cah. Keluarkan semuanya dulu.
1: Hampir satu bulan nih, tak kunjung reda batuk.
0: Sudah setahun nampaknya nih.
1: Itulah faktor usia kali ya.
0: Faktor U jangan disebutkan. Malu gak kita nih?
1: Kita kan jujur aja kan.
0: Jujur apa adanya, ada apanya.
1: Yang penting ada apa-apanya, jangan dikira apanya ada gitu kan.
0: Oke, siap. Lanjut Cah salamnya.
1: Salamnya untuk semuanya dalam baik.
0: Iyalah.
1: Ini mau makan buah kencur dulu nih.
0: Oke, siap.
1: Kalau enggak gitu lo ngukruk aja batuk saya tuh, enggak rampung-rampung. Tobat rasanya.
0: Oke.
1: Oke, itu aja lah ya.
0: Siap.
1: Makasih banyak. Selamat malam.
0: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Halo, selamat malam. Sapa malam?
2: Halo, selamat malam. Sapa malam? Mbak Isma.
0: Iya, Bung Widi.
2: Apa kabar di Sanggau?
0: Sanggau, alhamdulillah baik. Cuaca panas, belum ada turun hujan. Tadi sih bunyi detik-detiknya aja, tapi nggak turun ya.
2: Oh iya gitu ya. Kalau di Sanggau itu berapa panasnya hari ini?
0: Nah berapa ya, tapi lupa juga tadi tuh lihat panas itunya ya, luar panas biasa ya. Lah panasnya.
2: Wah kalau di Jepang tadi hari ini ya, tadi pagi udah apa tuh 30 berapa ya, 36 seharian itu.
0: Nah, mungkin hampir-hampir malam, sama lah kita kayaknya tuh sekitar 38 gitulah kayaknya.
2: Iya.
0: Panas. Betul. Cuman di sini tadi alhamdulillahnya anginnya masih ada. Tetapi kalau tidak ada angin, wah. Itu luar biasa.
2: Iya. Betul.
0: Oke, Bung Widi, judul lagu apa nih?
2: Mau request lagunya itu ya dari Miriam Belina, Di Ujung Malam.
0: Di Ujung Malam.
2: Ujung Malam.
0: Oke, ya. Siap.
2: Ya langsung salam-salamnya dulu.
0: Siap,
2: ya
0: Mbak. Siap, silahkan
2: Isma. Salam yang pertama buat Mbak Isma. Selamat bertugas sampai tuntas. Dan pulangnya hati-hati. Sehat selalu bersama keluarga. Kemudian ada Bu Pari dari Palu. Ada Bu Resmi di Singaraja. Wan Usu di Sambas. Ayu masuk di Maluku Tengah. Kemudian ada Pak Andi di Batam, ada pun nama Sari di Sulawesi Barat, ada Mak Miati, Mak Mola, Mak Elsa, Pak Nasrun di Palu, Mbak Rani, Mbak Kristini Toli-Toli, Menada, Bu, Nata, Bu Natalia, ada Kak Yuli juga di Sungai Mawang, ada Mama Boboi, Mama Yogi, Mama Indah, Putra Latul-Latul, ada Bang Eko, Pak Amsan, Bang Lanius, ada Subu Sri, Keke Ririn, kemudian Kakek Cangkul, ada Piola di Makassar juga, ada Tuk Uban, Air Patah Hati, kemudian ada Bang Fael, Karama di Padang, ada Bunda Isti juga, ada Bang Bunijo tadi juga dengar sempat ya di Manado, kemudian ada yang tadi masa juga ada di Sambas itu siapa, Mbak Ella ya?
0: Iya, Mbak Ella.
2: Kenal. Salam kenal Widi di Tokyo ya, itu aja dulu salamnya digabung.
0: Oke,
2: sampai siap. Salam sehat. Makasih, arigatou
0: gozaimasu. Oke, baik. Selanjutnya di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung dengan Biul ya. Lagunya Eksis Mencari Alasan. Salamnya buat Wan Usuma Indah, Kak Yuli, Bung Dendi, Putra Mayo, Ai Susah, Kak Long, yang lain dirangkul dari A sampai Z. Di lenang telepon. Halo, selamat malam. Sapa malam?
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam, semangat malam Mbak Isma.
0: Oke, Mbak Elsa.
3: Tumben suaranya disanggau malam minggu, belum balik balai kah?
0: Baru sampai tadi.
3: Waduh, kayaknya enggak diambil tempoyak nih
0: Mbak. Siap, besok.
3: Udah tinggal 4-5 minggu udah tempoyak.
0: Besok sore insya Allah Mbak Elsa, Mbak Isma menuju ke sana ya. Tadi agak sedikit buru-buru tadi tuh. Karena
3: besok pulang lagi ke balai.
0: Iya, kedapatan dinas 2 hari habis itu ya udahlah. Gimana lagi kan jadi sekarang apa ya, kalau dibilang remuk jangan ditanya gitu ya. Yang penting kalau libur gaspol aja gitu. Yang penting kan bisa berkumpul.
3: Kalau malam minggu tuh penyiar RNT Kong tuh jarang muncul suaranya di sanggau.
0: Oh ya.
3: Pada balik kandang semua.
0: Pada balik kandang. Kan. Alhamdulillah jatah saya sekarang Mbak Elsa.
3: Oh, enggak masalah lah. Selamat bermalam minggu lah di studio.
0: Selamat ya. Bermalam minggu. Oke.
3: Okay. Cuaca di Subang ini masih biasalah, belum ada hujan. Nah, di jalan sana masih ramai kayaknya orang lalu lalang biasalah malam minggu Mbak Isma ya.
0: Iya. Yeah. Malam minggu malam yang panjang kata, tapi enggak tahu nih. Benar kan Mbak Elsa?
3: Mana ada panjangnya? Kita dah tua nih, Bah. Dengar radio pukul 24.00 dah tutup kan?
0: Dah tutup. Besok lanjut lagi dengan saya pagi, dah buka lagi dia kan.
3: Malam minggu tuh panjang siarannya. Gimana, masih dapat judul kan?
0: Judul Mbak Isma terima insyaallah.
3: Oke deh, ingin memeluk dirimu dari Nila Sari ya.
0: Ingin memeluk dirimu, wah. Iya. Semoga.
3: Memeluk bandal guling dah pasti itu.
0: Dah pasti itu Mbak Elsa, itulah teman setia Mbak Elsa.
3: Iya, radio, radio teman setia. Paling setia itu teman radio lah.
0: Iyalah. Nomor
3: duanya guling lah ya. Soalnya abis dengar radio itu terbaring kita meluk guling.
0: Ingin memeluk dirimu.
3: Salamnya terutama buat Mbak Isma lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga saya selalu. Dan salam lindungan termesa. Buat Bung Widi terima kasih senggolannya ya. Buat teman-teman semuanya kayaknya malam ini salamnya dirangkul aja dari sampai Z tanpa terkecuali. Buat Mbak semuanya pulangnya hati-hati, sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Oke.
3: Buat Mbak semua terima kasih, selamat malam, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Elsa di PJS ya, daerah Balai Karangan Kecamatan Suban. Oke. Sudah ada beberapa lagu di sini. Ada Iklim Mimpi Yang Hilang, ada Meriam Belina di Ujung Malam, Eksis Mencari Alasan. Oke, kita terima satu lagi lagu Mbak Elsa, kita terima dulu ya. Halo, selamat malam. Sapa malam?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bang Andi di Batam.
0: Oke, Bung Andi di Batam. Bagaimana cuaca di sana, Bung Andi?
4: Panas kayaknya malam ini, walaupun malam
0: tetap panas ya. Berarti sama lah semuanya ini ya.
4: Menurut cuaca BMKG katanya besok hujan nih.
0: Semoga saja, amin.
4: Iya.
0: Oke, Bung Andi.
4: Iya.
0: Kalau masalah lagu di sini yang akan diputarkan ada Mimpi Yang Hilang dari Iklim, Eksis Mencari Alasan, Meriam Belina di Ujung Malam.
4: Ikut lagunya Pak Widi aja.
0: Ikut lagu Pak Widi. Oke, siap.
4: Iya. Salamnya buat siapa nih, Mbak Isma?
0: Iya, betul, saya Mbak Isma.
4: Yang saya lihat di fotonya ini enggak juga nama Isma ini.
0: Oke.
4: Okay. Ada Isma.
0: Gitu.
4: Ada fotonya Mbak di sini.
0: Di mana tuh?
4: Di foto ya kan ada di Sanggaun.
0: Oh gitu, mungkin belum diperbarui kali gitu ya. Banyak foto di sana, ada Mbak Sasa.
4: Iya, banyak-banyak itu. Mana Isma ini.
0: Oke, baik. Iya,
4: salamnya buat Pak Isma ya, sama Kraton, semoga Kraton. Ada Pak Widi di Tokyo, masih banyak kan. Salamnya Pak Widi, semoga sehat selalu. Semua-semuanya aja Mbak Isma ya.
0: Oke.
4: Salam dan salam kenal dari Bang Andi di Batam.
0: Batam di Batu Aji ya, Bang Andi?
4: Di Batam Center.
0: Batam Center, oke, siap.
4: Oke, makasih Mbak Isma.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bang Andi di Batam ya, Batam Center. Lagu ikutan lagu dari Bung Widi di Tokyo ya, Meriam Belina di Ujung Malam. Oke. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di sesi kedua. Dan nanti silakan pendengar bergabung di sesi ketiga di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Eh, Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
3: Oke, silahkan di 0857538103 di WhatsApp. Tadi juga sudah ada yang bergabung dari Pak Indah di Ngabang. Lagunya Cinta Sejati dari Fanny Fabiola. Oh, Pak Indah, okelah. Oke, siap. Oke. Halo, selamat malam. Siapa malam?
4: Selamat malam. Siapa malam?
3: Oke, baik. Siap, Bunda Hesti.
4: Iya, Mbak Isma, gimana kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
4: Ya, syukur ya, sehat selalu.
3: Oke, siap.
4: Mau request lagunya Tikar Merah.
3: Tikar Merah ya?
4: Nah.
3: Tikar Merah.
4: Mbak Isma.
3: Iya, Bunda.

0: Tita Dik, juga buat Bang Widi di Tokyo, juga buat Mbak Elsa, buat Ibu Farida, Mbak, siapa itu, Bunda Natalia itu ya, Bu Christine itu ya, kalau mau tahu ya.
1: Iya, ya, tahu.
0: Kadang-kadang kan mereka yang belum tahu ya, Bunda Natalia, ada Bunda Christine, dan gitu. Dan itu satu orang gitu loh.
1: Tapi kan lebih dikenalnya Natalia gitu ya. Kalau saya sejak tahunya Bunda Natalia, tetapi kalau di WhatsApp namanya bukan Bunda Natalia, Christine yang keluar dia.
0: Betul. Yang asal itu ya Bu Christine itu. Iya, lanjut ya. Juga buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mama Indah, juga buat Wan Usu, Usu Busri, Putra Ratu-Ratu, Bang Lanius, Bang Cutu RJ, Bang Fael, juga buat siapa itu, Ayi, Susah Tenang, juga buat Mbak Raisa di Jonti, juga buat Bang Jali di Balai Karangan, juga buat Paman Syam. Oke, oh ini satu lagi buat Mama Boboy juga. Semuanya salam sehat, salam bahagia buat Mbak semuanya nanti.
1: Oke.
0: Mau pulangnya hati-hati di jalan.
1: Siap, Bunda.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Silakan lanjut tugas.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Bunda Hesti ya, di berdua yang baru saja bergabung ya di malam hari ini. Oke. Halo, selamat malam, sapa malam. Iya, siapa El? Ya. Dari Meliau, cuaca bersahabat.
2: Cuaca sangat bersahabat. Panas sekali, panas menyala.
1: Panas menyala ya. Oke, siap. Judul lagu?
2: Itu judul lagunya Terlanjur, Mbak.
1: Terlanjur. Dari?
2: Lagu Malaysia. Lagu Malaysia. Ada enggak lagunya?
1: Terlanjur. Mbak Isman, penyanyi siapa tuh? Rudiat kah?
2: Mungkin kali itu ya, sama ya.
1: Takutnya salah nih Pak El, yang pasti aja lah Pak Ed. Apakah betul ini?
2: Mbak coba lu Mbak Isman. Salamnya Mbak Isman ya. Kita salam tadi buat Mbak Muda Esti tadi. Ada Mama Indah, ada Bapak Boy, ada Bapak Pansam, ada Aisyah Senang, ada Tuban, Ayi Gaul, ada Mbak Elsa, Mbak Miati,
1: Ya, lanjut Pak El.
2: Ada Sadesu, Ayi Sosenang, ada Usu Sri, Wan Usu, ada Bunganyo, Tolato-Lato, ada Bung Windy, ada Bunda Natalia, ada Bunda Korida juga. Yang lainnya kita lakukan yang banyak dari sampai ada Bayuli juga, Bayuli yang bersama Bawang.
1: Okay.
2: Dan Bayul, yang lain kita lakukan yang banyak. Lagunya ada Mbak?
1: Lagunya Terlanjur ya? Tapi kalau seandainya lagunya itu nanti Mbak Isma ganti ya?
2: Kenapa?
1: Takutnya ini Pak El lagunya lagu Malaysia, tapi penyanyinya kalau nggak jelas nih Mbak Isma agak berat mutarkannya Pak El. Takut lagunya ini, salah ini, gitu.
2: Nanti fenomena yang mana Mbak?
1: Tidak
2: yang lain dari fenomena.
1: Apa tuh judulnya?
2: Tiada yang lain dari fenomena.
1: Tiada yang lain dari Meriam Belina.
2: Fenomena Malaysia juga.
1: Apa tadi judulnya?
2: Tiada yang lain dari fenomena.
1: Tiada
2: yang lain dari fenomena.
1: Tapi kita coba Terlanjur ini dulu ya.
2: Oke,
1: baik. Terima kasih Pak El. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Dengan Pak El di Meliau ya. Oke, lagu requestan dari Bung Sarinus ya, atau Pak Indah sudah disiapkan. Ini dengan Mama Indah juga bergabung, lagunya Cinta Sejati, lagunya ngikut Pak Indah aja, salamnya dirangkul dari A sampai Z, Puan Mbak Isma, terima kasih, selamat malam. Tadi ada Bung Jali di WhatsApp, kalau sudah saya terima itu ditahan dulu Bung Jali ya, biar tidak terputus. Oke, sengaja saya awal ya, diangkat. Biasanya ada pendengar ini, gak apa-apa Mbak Isma, katanya diangkat aja dulu, kalau udah selesai di lenan telepon baru dialihkan.

0: ke WhatsApp call. Oke. Baik, silahkan dicoba kembali dengan Bung Jali di Balai Karangan. Di layanan telepon sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Halo, selamat malam, semangat malam.
1: Halo, selamat malam, disapa malam, Kak Isma.
0: Oke, siap, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Yuli, Kak.
0: Kak Yuli di Sungai Mawang, belum tidur?
1: Ya, belum, tapi udah mau ngantuk-ngantuk sih, Kak.
0: Baik, siap.
1: Ya, masih bisa dapat lagu, Kak.
0: Lagu judulnya apa tuh?
1: Aku mau request lagu dari ini, Kak. Penny Bauti. Judulnya itu Kubawa Namamu Dalam Tidurku.
0: Kubawa Namamu Dalam Tidurku.
1: Dalam Tidurku, ya. Penny Bauti.
0: Kubawa Namamu Dalam Tidurku, ya.
1: Lagu jadul sih, Kak, nih.
0: Oke. Ya. Tapi memang dibawa nih ya dalam tidur ya.
1: Iya, dibawa dong, Kak.
0: Oke, siap, lagu oke, aman.
1: Salamnya dirangkul aja ya, Kak, ya. Yang udah bergabung, yang belum bergabung, semuanya aja.
0: Oke, baik.
1: Oke, Kak, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam ya. Oke, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Ada Cinta Sejati, Tikar Merah, dan Terlancur.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dan juga di 99.9 MHz dari Sanggau dan juga Ntikong ya di malam hari ini. Sudah ada 4 lagu yang kita terima tadi, lagu requestan dari pendengar kita. Dan kita hadirkan dulu 4 lagu ya, 2 lagu ya terlebih dahulu kita hadirkan. Untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan di layanan telepon di 085753810365 dan juga di WhatsApp call di 081157564 ya. Kami masih membuka ruang untuk Anda untuk bergabung di malam hari ini di sesi Sapa Malam. Ada Best Jam, Hujan Tanpa Awan, dan When I See You Smile dari Bad English.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa, tunggu.
0: Cepet.
1: Papa.
2: Nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
3: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.
4: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
5: Eh, minta pong hand bodinya.
4: Lain hand body. Sunscreen ini.
5: Sunscreen? Apa itu?
4: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
5: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
4: Oh, omku itu?
5: Hah, iya kah? Loh, masa itu ommu sih?
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Sapa Malam pada malam hari ini. Dua lagu tadi sudah kami putarkan ya, lagu requestan dari pendengar kita. Dan masih tersisa dua lagu yang sudah kita terima tadi. Nila Sari, Ingin Memeluk Dirimu. Feni Bauti, Kubawa Namamu Dalam Tidurku. Dan usai sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Malam di malam hari ini, edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Dua lagu kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita di Sanggau Malam. Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari di hari ini Sabtu 25 Juli tahun 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.